0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATN BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
4: Delapan Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
7: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada

0: penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
2: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN. Jadi dalam hal ini dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
1: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
6: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
5: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. So, ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
6: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 50

0: 24 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
1: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
0: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
0: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
6: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prosatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi setelah kita dengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda komentar dan opini Anda. Kami nantikan dari kopi Anda. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349 87. Untuk mengomentari pendengar bagaimana dengan ruang terbuka kami jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat mengenai tema solusi hemat BBM bagi nelayan. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349 87, serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di 104,2 FM.
1: Literasi Digital, program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam komentar dan opini Anda. Kami masih nantikan pendengar ya melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Komentar dan opini Anda kali ini kami nantikan pendengar untuk informasi di ruang terbuka nanti. Tema kita yaitu solusi hemat BBM bagi nelayan. Dialog interaktif yang akan menghadirkan beberapa narasumber terkemuka pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu ada Ketua HNSI Provinsi Kalbar Eka Indah Raharjo, Ketua, kemudian ada inovator Converter Kit Amin Bengas, kemudian juga akan kami hadirkan Dr. Anda Natali Karyawati dan Topan Prihantoro STMT, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama. Dan juga nanti pendengar kami akan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini kami dapatkan chat ya dari rekan kami di pendengar yang bergabung bersama kami di sini, Theodor Yusdistira. Baik, selamat pagi. Pro 1 dapat salam dari penyiar Pro 1 Tanjung Pinang katanya. Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi untuk para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan sehat selalu, dan didoakan semoga di bulan Oktober ini seluruh penyiar di Pro 1 se-Indonesia selalu diberikan kesehatan rezeki melimpah. Amin. Terima kasih Bang Yudhistira sudah bergabung bersama kami ya pagi ini. Dan pendengar, sambil kami update juga informasi untuk Anda pagi ini, yaitu indeks kualitas udara di Kota Pontianak ya, yang mana memang per pagi ini juga kita masih dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Dengan kualitas udara di Kota Pontianak indeks 230 masuk dalam indikator sangat tidak sehat, dengan polutan utama PM2.5 indikator berwarna ungu. Pendengar, sangat tidak sehat ya untuk kualitas udara di Kota Pontianak pagi ini pendengar, hingga beberapa jam ke depan juga perkiraan masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat, dan pada siang hari nanti masuk dalam kategori tidak sehat. Selalu kami imbau Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pendengar, mengurangi kegiatan di luar ruangan ataupun mengenakan masker ya saat Anda berkegiatan di luar ruangan. Dan Anda juga dapat menutup jendela dan pintu ruangan Anda untuk menghindari udara kotor yang dapat masuk. Kemudian jika diperlukan, Anda juga dapat menggunakan air purifier untuk Anda yang sensitif terhadap kabut asap. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

101 RRI Pontianak tidak masih temani Anda pendengar. Kami nantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sebagai solusi menekan biaya operasi melaut yang tinggi, pemerintah bersama DPR RI menggencarkan program konversi bahan bakar minyak atau BBM ke bahan bakar gas atau BBG. Melalui pembagian paket konvertir kit, mesin penggerak, dan tabung LPG bagi nelayan kecil di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Barat, pendengar. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM, pemanfaatan energi alternatif gas ini mampu memangkas pengeluaran bahan bakar nelayan hingga 50% dibandingkan menggunakan solar, sekaligus menjadikan perawatan mesin kapal jauh lebih mudah serta ramah lingkungan. Saya sendiri juga pernah punya pengalaman, pendengar ya, bersama dengan para nelayan di Sungai Kupah, kalau tidak salah saya, di ujung sana ya, di Sungai Kakap, Sungai Kupah sana, di mana para nelayan sudah beralih menggunakan LPG sudah sejak lama, pendengar. Bahkan tabung gas LPG yang biasa bersubsidi itu juga digunakan untuk nelayan melaut begitu ya, dan itu ternyata lebih hemat. Dan bahkan beberapa dari nelayan inspiratif ini juga diundang ke beberapa daerah untuk memberikan tutorialnya begitu ya, bagaimana menggunakan LPG, dan ternyata memang works gitu ya. Dan ikut memancing juga waktu itu ya. Nah, menanggapi program tersebut, sebagian besar masyarakat nelayan di Kalimantan Barat menyambutnya juga dengan antusias karena dinilai sangat membantu meringani beban ekonomi dengan fluktuasi harga BBM. Meski mereka juga berharap agar pasokan tabung gas subsidi di wilayah pesisir dapat terus dijaga ketersediaannya agar tidak langka. Untuk itu nanti kami akan membahasnya dalam dalam ruang terbuka dialog interaktif dengan tema solusi hemat BBM bagi nelayan. Akan hadir beberapa narasumber tadi yang telah kami sampaikan, pendengar ya, Eka Indah Raharjo, Ketua HNSI Provinsi Kalbar. Kemudian inovator konverter kit Amin Bergas. Dan juga akan ada Dr. Anda Natalia Karyawati dan Topan Prihantoro STMT. Jangan ganti frekuensi Anda, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, akan kita ikuti bersama pukul 8 waktu Indonesia Barat, dialog interaktif ruang terbuka, solusi hemat BBM bagi nelayan, langsung dari lobi RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, ruang terbuka untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa kami akan hadirkan perbincangan sekaligus diskusi mengenai tema yang sayang untuk Anda lewatkan. Di kesempatan kali ini kami hadirkan inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan. Nelayan di Kalimantan Barat, khususnya perikanan tangkap di wilayah perairan Kalimantan Barat punya potensi besar. Dan bagaimana dengan berbagai upaya dan juga program agar nelayan ini bisa maksimal dalam melakukan kegiatannya di perairan ataupun di laut untuk bisa menangkap ikan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan bagaimana dengan adanya inovasi lokal ini dengan solusi hemat BBM bagi nelayan? Di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Anda Natalia Karyawati MA. Selamat pagi Ibu Mantat. Boleh dipegang mic-nya, Bu. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mam Pikul.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI di pagi ini. Kemudian kami juga bersama dengan Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Jainul Arifin. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian ada Bang Amin Bengas, Inovator Converter Kit. Bang Amin, selamat pagi, Bang.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami bersama dengan Bapak Topan Prihantoro, STMT, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Pontianak. Selamat pagi, Pak Topan.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu sudah hadir ke RRI. Kami juga persilakan nanti bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan Anda sampaikan melalui kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, yang pertama kami ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis bisa menjelaskan bagaimana potensi perikanan tangkap khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Ibu?
1: Untuk potensi perikanan Kalimantan Barat itu memang cukup besar ya. Kita dari 14 kabupaten kota yang ada, kita 7 kabupaten itu wilayah pesisir, dengan wilayah penangkapan ikan itu di Selat Kalimantan. Jadi ini BPPRI 717 yang memang sudah dibagi gitu. Dan untuk wilayah penangkapan ini berdasarkan dengan kapasitas dari kapal nelayan itu sendiri. Jadi kalau semakin banyak nelayan kecil, berarti kapasitas penangkapannya itu di wilayah di bawah 4 mil gitu. Yang untuk menengah itu 4 sampai 12 mil. 12 mil ke atas itu sudah kapasitas kapal yang besar, di atas 30 gross ton atau 30 GT seperti itu. Jadi potensi kita cukup besar. Untuk evaluasi penangkapan ikan sendiri, kita di 2004-2005 itu memang sudah memenuhi kuota gitu, malah melebihi kuota ya. Memang cukup besar sekali potensi perikanan tangkap di Kalimantan Barat.
0: Bu Gadis, mana yang menjadi area wilayah kewenangan Kalimantan Barat untuk ikan ini, Bu? Mana yang pusat, mana yang wilayah Kalimantan Barat kewenangannya, Ibu? Areanya.
1: Kalau untuk wilayah penangkapan ikan berdasarkan kewenangan, kita 0 sampai 12 mil. Jadi untuk provinsi ya, itu sudah ada pembagiannya berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2014. Jadi memang itu sudah dibagi. Kalau untuk 12 mil ke atas itu memang kewenangan pusat, perizinan kapalnya pun perizinan pusat seperti itu.
0: Baik. Nah, bagaimana sejauh ini nelayan Kalimantan Barat menangkap ikan di laut yang menjadi kewenangan provinsi, Ibu?
1: Tentu ini kan karena sudah ada pembagian wilayah, untuk nelayan dengan perizinan provinsi mereka maksimal menangkap di 12 mil. Nah, untuk perizinan pusat di atas 12 mil. Kalau nelayan dengan kapal, ya kalau udah kapal besar itu bukan nelayan lagi lah ya, bukan nelayan kecil lagi, itu udah pengusaha gitu. Pengusaha. Jadi kita kalau pengusaha tentu dengan permodalan yang besar, modernisasi kapal juga, jadi mungkin efisiensi ataupun efektivitas penangkapan mereka mungkin lebih perbandingan antara biaya operasional dengan hasil tangkapan mungkin bisa menguntungkan. Itu tapi yang kita perlu perhatikan itu memang untuk nelayan kecil, di mana sekarang operasional penangkapan ikan itu mungkin sekitar 60 sampai 70% dari hasil tangkapan.

0: metode penangkapan ikan sendiri menggunakan alat tangkap yang aktif maupun yang pasif. Kalau untuk alat tangkap aktif itu artinya ditarik, itu ditarik. Kalau untuk yang pasif dipasang di satu tempat, misalnya kalau bubu, bagan tancap, itu yang pasif. Kalau yang alat tangkap lainnya itu yang seperti jaring insang hanyut gitu kan. Nah, itu juga ada juga metode penangkapan ikan dengan memancing. Nah, memang itu dibutuhkan suatu keahlian lah ya, mengetahui mungkin karena sudah berpengalaman secara insting melihat cuaca, arus, kondisi laut, dia mungkin tahu gitu ya. Oh, di sini banyak ikan gitu. Tapi memang kita juga mungkin perlu juga memperhatikan lah hal-hal seperti itu. Memang perlu adanya modernisasi dari kapal ataupun transportasi untuk penangkapan ikan itu, mungkin dengan memasang alat seperti fish finder untuk mengetahui bahwa di suatu lokasi itu memang banyak ikan seperti itu ya. Kalau mereka hanya berlayar lalu berdasarkan mungkin wilayahnya, kan tentu tidak mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi perlu satu metode khusus sehingga mereka menangkap ikan itu lebih efektif, tepat tepat di tempat yang memang kondisinya lagi banyak ikan seperti itu.
1: Oke, banyak memangkah sebenarnya problem nelayan kita masih bingung di mana mengetahui lokasi yang banyak ikan, Ibu. Mm-hmm. Sementara muter-muter BBM-nya habis, yeah, belum juga dapat ikan.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah,
1: ini gimana, Bu Kadis?
0: Kalau sebetulnya memang yang paling lebih efektif lah ya, dipasang alat untuk fish finder itu, jadi mengetahui di mana kondisi ikan, ataupun ada lampu LED yang misalnya kalau dipasang lampu itu tentu ikan-ikan bisa mendekat gitu, jadi lebih mudah untuk menangkapnya. Dan juga seperti kapal cumi itu kan ada memang lampu-lampu ya, jadi cumi itu mendekat gitu, jadi dia tinggal katakanlah lihat udah kumpul ikannya langsung tinggal dicedok lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kondisi yang juga sangat memprihatinkan tentang ekosistem laut kita. Makanya ada yang namanya disebutkan bahwa alat tangkap ramah lingkungan, jadi tidak merusak ekosistem. Nah, ini memang kita larang sekali seperti pukat trawl dan juga alat tangkap dengan bom ikan seperti ataupun bahan kimia yang sehingga dapat merusak ekosistem laut. Bahkan nanti memang yang didapat ikan-ikan besar gitu tertangkap, tapi ikan-ikan kecil juga mati, jadi ya tidak sempat berkembang biak lah ikannya kan, jadi sehingga stok ikan kita juga semakin berkurang.
1: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Jainul Arifin dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Bisa menjelaskan Pak problem teman-teman nelayan Pak, anggota HNSI yang melakukan aktivitas menangkap ikan di laut, silakan Pak Jainul.
2: Terima kasih Mas Viko. Saya menyapa dulu teman-teman nelayan ya, mulai dari selatan yaitu di daerah Kendawangan sampai ke utara Paloh. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat begitu. Terkait dengan pertanyaan tadi,
1: bagaimana aktivitas nelayan, apa problemnya Pak sejauh ini teman-teman nelayan?
2: Problem utama yang dihadapi nelayan selama ini adalah untuk mendapatkan kontinuitas BBM itu Pak. Ya, itu yang kendala utamanya selama ini, apalagi supply dari Pertamina itu sangat terbatas begitu Pak. Nah, beberapa waktu yang lalu kami HNSI telah beraudiensi bulan lalu kalau nggak salah Pak ke Pertamina, minta supaya kuota bagi teman-teman nelayan ini dibuat secara kontinu begitu, tidak terjadi kelangkaan. Nah, sering terjadi kelangkaan ya karena ada oknum-oknum pemain BBM ini yang menyimpangkan peruntukannya begitu Pak. Nah, lalu kami juga minta kepada Pertamina itu, kemarin ada nelayan kami di Selakau di Kabupaten Sambas minta supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana itu Pak, karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu. Nah, kami minta

0: perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar begitu. Saya pikir selama ini itu soal klasik memang masalah kelangkaan BBM itu Pak, itu saja Pak.
1: Oke, bagaimana dengan teknologi dan juga kecanggihan? Terkesan nelayan kita ini masih berbasis konvensional Pak Jenderal Arifin dalam metode menangkap ikan.
0: Ya, nelayan memang sudah ada juga yang modern, tapi sebagian besar memang metode konvensional begitu Pak. Mereka terbentur dengan sistem kerja, terbentur dengan situasi, pengetahuan yang terbatas Pak. Contoh soal misalnya BMKG itu kan biasanya secara rutin telah memberikan satu warning atau prediksi cuaca Pak. Itu jarang mereka mengikutinya Pak, sehingga kadang-kadang ya terjadi kendala di lapangan Pak. Misalnya diramalkan atau diprediksi di suatu lokasi yang dia tuju itu terjadi badai hujan, nah mereka tidak memahami itu, sehingga mereka terobos dan akhirnya terjadi kendala, ya terjadi kendala kena badai dan lain sebagainya begitu. Jadi memang keterbatasan pemahaman teman-teman nelayan yang konvensional ini memang mesti kita edukasi lagi Pak, kita kasihkan pencerahan-pencerahan. Dan kami memang pernah kerjasama dengan BMKG Pak untuk SLCN, sekolah apa namanya cuaca itu Pak, pernah beberapa kali gitu.
1: Tapi jumlah nelayan kita di Kalbar ini cukup banyak Pak ya?
0: Banyak
1: Pak. Tapi yang levelnya nelayan Pak?
0: Iya.
1: Kan ada yang pengusaha,
0: pengusaha yang... benar.
1: Gimana Pak nih Pak?
0: Iya, memang karena keterbatasan pendapatan Pak, jadi memang jarang yang naik kelas begitu, yang jarang yang naik kelas ke pengusaha, walaupun ada juga di antara mereka itu yang sudah menjadi pengusaha perikanan begitu. Yeah. Nah, ini memang sebagian besar yang dihadapi oleh nelayan kita keterbatasan penghasilan, ya, sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya, begitu Pak.
1: Oke, baik. Nah, apa yang dilakukan HNSC Pak untuk berupaya memberikan solusi terhadap problem yang dialami oleh teman-teman nelayan?
0: Pertama kita kemitraan Pak, kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar. Mereka diberikan kemudahan untuk mendapat meningkatkan alat tangkapnya, meningkatkan modalnya Pak. Demikian juga dengan akses perbankan, kami minta kepada pihak perbankan memberikan kemudahan-kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan modal, termasuk peningkatan teknologi tangkapnya Pak. Begitu Pak.
1: Baik, kami izin beralih ke Bang Amin, inovator yang berupaya memberikan solusi terhadap nelayan. Bang Amin, gimana lihat problem, terutama tadi problem BBM yang dialami nelayan kita di Kalimantan Barat? Apa pandangan Anda terhadap persoalan nelayan kita ini, Bang Amin? Silakan.
2: Terima kasih. Jadi karena saya ini pelaku konversi ya, mungkin lebih kepada pembicaraan saya menekankan penekanan kepada konversi BBM ke gas LPG yang memang sudah kita lakukan sejak tahun 2010 ya, sampai sekarang kan lebih kurang udah 16 tahunan berjalan. Nah, ya jadi saya melihat selama ini ya memang kondisi nelayan kecil itu ya di bahan bakar, karena kos produksi mereka itu saya yakin itu mencapai 4-60% itu di bahan bakar. Nah, jadi saya cuma coba-coba hadir mencari solusi. Nah, jadi mungkin apa yang kita bisa buat, dan memang juga karena kita ini kan inovasi, inovator akar rumput ya, perorangan pribadi ya, semampu kita kerjakan. Nah, kenapa sampai dari udah 16 tahun ya, kita merangkak perlahan lah. Nah, untuk di Kalbar ini, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini, Bu Kadis hadir. Nah, jadi juga dari Bapak-Bapak Hainesi ya, mudah-mudahan coba kita berkolaborasi, bersinergi, kita dorong. Apa yang dapat kita bantu, kita bantulah nelayan-nelayan kecil, khususnya nih nelayan kecil ya, yang kita bicara nelayan pesisir dan ke dalamnya.
1: Nah, oke, bagaimana sistem konversi tadi dari BBM ke LPG?
2: Nah, jadi sebenarnya kita tidak konversi murni ya. Jadi kita masih bisa, nelayan itu masih bisa menggunakan, kalau seandainya mereka ada LPG langka, mereka masih bisa kembali ke bahan bakar minyak. Jadi di dalam satu mesin itu ada dua bahan bakar. Jadi kadang-kadang ada yang disebut bi-fuel atau dual fuel, itu hanya istilah. Jadi kita ini ingin hadir bagaimana memberikan solusi tanpa ada lagi menimbulkan satu masalah. Jadi itu seperti itu. Jadi terus dalam perjalanan dipakai nelayan, diuji coba waktu itu, jadi ada, ternyata ada selisih yang sangat signifikan, yaitu mencapai 60-70% dibandingkan mereka menggunakan bahan bakar minyak. Jadi kalau kita hitung-hitung gampangnya ya, kalau bensin sekarang kan 10.000 per liter. Jadi kalau pakai gas LPG, kita rupiahkan lebih kurang 1.000 lebih sampai 2.000, enggak sampai 2.000, 1.600 sampai 1.800 per liter. Jadi kalau dirupiahkan dengan bensin kali, jadi kan situ sangat jauh itu selisihnya itu. Jadi ada, jadi 10.000 sama dengan 1.000 lebih. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman yang kita sudah bergerak di luar Kalimantan Barat ya. Dan kita sudah sampai hari ini, kita sudah menjelajah sampai 34 provinsi se-Indonesia. Dan produk kita sudah tersebar itu lebih kurang hampir mencapai 150.000 unit. Dan itu bukan hanya di nelayan, tapi di petani juga. Kenapa masuk ke petani? Karena tagline daripada apa namanya pemerintah sekarang kan ketahanan pangan. Nah, tapi nelayan juga bagian daripada ketahanan pangan juga.
1: Oke, Bang Amin, berapa jauh bisa menjangkau, berapa mil atau berapa lama konversi dari BBM ke LPG ini bisa digunakan nelayan?
2: Rata-rata sih kalau itu 5 mil ke bawah lah ya. Jadi perahu-perahu kecil lah, nelayan kecil namanya kan. Kalau 5 mil ke atas itu kan kayaknya perahu-perahu besar ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di daerah tertentu mereka menggunakan perahu besar, tetapi pakai speedboat. Nah, speedboat pakai gas LPG. Ini yang kemarin yang kita mengadakan pilot project dengan ITB di Kalbar ini. Nah, jadi satu-satu Indonesia speedboat yang menggunakan gas LPG, kita memulaikan pilot projectnya di Kalbar. Nah, itu sudah berjalan sekitar 3 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, DKP Provinsi juga bisa ikut juga sama-sama dengan HSNI, juga akademisi nih. Nah, ini kalau Bapak kita dari Polnim ini kenal lama nih. Awal-awal kita bikin prototip juga di tempat beliau ini.
1: Tapi kan kadang problemnya nelayan nih masih bingung di mana banyak sumber ikannya. Nah, bisa muter-muter nanti BBM-nya cepat habis. Bagaimana dengan LPG ini?
2: Ketahanan. Kalau LPG juga, saya sudah beritahu itu penghematan sampai 70%. Jadi artinya kalau mereka anggap aja ini uang LPG mereka belikan bahan bakar minyak ya, Pertalite ya. Itu mereka hanya menghabiskan 1 liter uangnya itu cuma 1.000 rupiah lebih. Artinya ada 70% lebih hemat, dan 70% kan penghematan ini kan mereka bisa menjelajah lebih jauh. Peluang mereka menjelajah lebih jauh dengan teknologi bispender yang Ibu tadi, Bu Kadis yang mengatakan itu kan suatu apa namanya gabungan teknologi yang memang ujung-ujungnya bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri. Itu luar biasa. Makanya ini kan kalau memang kita bicara nelayan kecil, memang kita harus bersinergi, tidak bisa bergerak sendiri. Mudah-mudahan ya.
1: Oke, nah bagi nelayan kecil ini mudah menggunakan inovasi yang Bang Amin temukan ini?
2: Karena kalau saya bicara inovasi converter kit ABG itu kan lahir dari nelayan, oleh nelayan dan untuk nelayan. Jadi kita meriset dari 2010, teman-teman media pasti tahu lah kalau di Kalbar ini yang mengawali awal, itu semua pekerja nelayan semua. Mereka juga yang menjadi kelinci percobaan. Dan sekarang sampai hari ini ya, bukan sekarang ya, udah lebih 10 tahun nelayan kita Kalbar ini yang pertama kali menjadi riset kita. Kita tiap tahun memberangkatkan mereka lebih kurang 100 orang lebih, kita sebar se-Indonesia. Karena tiap tahun ada konversi BBM ke gas LPG yang dibagiin oleh Kementerian SDM. Seperti tahun ini ada lebih kurang 14 ribu se-Indonesia. Agak sedikit, kalau biasanya ada sampai 5-60 ribu disebar se-Indonesia. Nah, mereka perlu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli inilah nelayan-nelayan kita dari Kalbar ini. Yang kita awal-awal kita latih. Nah, mereka sekarang sudah tersebar se-Indonesia menjadi tenaga ahli. Jadi mereka juga dari Kalbar menyumbangkan keahlian mereka kepada nelayan-nelayan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya, luar biasa itu penghematannya. Dan testimoni bukan dari saya aja. Makanya kenapa lagi berkembang. Jadi awalnya ada perpres ya 126 2015 itu menyangkut penggunaan LPG untuk nelayan. Terus ada lagi perpres, timbul lagi perpres karena dianggap berhasil, timbul lagi perpres 38 2019. Selain nelayan, petani juga boleh. Nah, jadi petani-petani ini pompa airnya mereka belajar ke nelayan-nelayan kok hemat ya, efisien ya. Timbul lagi perpres 71 2021. Jadi nelayan, petani, rumah tangga dan UMKM sudah boleh menggunakan LPG semua. Nah, jadi inilah konversi kita anggap berhasil.
1: Oke, baik, kami beralih ke Pak Topan, Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Pontianak. Pak Topan juga bisa menjelaskan ini bagaimana mesin kapal, atau sekarang kita bicara aspek teknis dari sisi keamanan pembakaran LPG pada mesin kapal, khususnya kapal kecil. Pak Topan, silakan.
3: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang saya hormati. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan berkenaan dengan tingkat safety pemakaian konversi dari bahan bakar liquid yang semula bahan bakar cair, pertalite, bensin atau pertamax akan beralih ke LPG. Di sini yang perlu kita sikapi adalah masyarakat harus teredukasi bahayanya menggunakan LPG. Apakah dengan menggunakan bahan bakar lain tidak berbahaya? Berbahaya juga, sama. Tapi hanya mereka lebih familiar menggunakan bahan bakar cair. Itu harus kita akui. Tapi untuk LPG, lama-lama seiring jalan waktu, dia juga akan familiar. Dia juga akan biasa. Seperti beralihnya kompor minyak tanah ke gas. Awalnya juga tidak familiar, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun ini kan dengan suatu perancangan, dengan suatu desain tentu dari pihak inovator Pak Amin tentu sudah memikirkan ya Pak ya, sudah memikirkan. Tentu dari pihak akademisi, saya sebagai kebetulan saya juga kompetensi saya di teknik mesin, kebetulan di internal combustion engine, mesin pembakaran dalam. Jadi aplikasi dari ada inovator yang saya cermati ini kan peruntukannya mesin-mesin internal combustion engine konvensional. Jadi mesin-mesin yang masih menggunakan karburator. Bukannya tidak bisa diaplikasikan dengan ECU, electronic control unit, atau DFV, electronic fuel injection, bukannya tidak bisa, bisa, tapi tentu masih ada kontrol-kontrol dan sensor-sensor yang harus dilengkapi secara elektronik. Nah, kembali ke topik yang konvensional. Ini kan sangat sederhana. Konverter yang dibuat Pak Amin, ini kan masuk langsung ke intake manifold. Yeah. Kalau secara keilmuan ya. Masuk ke intake manifold. Jadi karburator itu masih boleh terpasang dan boleh tidak terpasang. Kalau bi-fuel itu kan. Jadi karburator itu kalau kita cerita yang bahan berbahan bakar cair atau liquid tadi itu kan, karburator berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar cair masuk ke dalam intake manifold bersama-sama dengan udara untuk masuk dalam piston, terjadi proses pembakaran. Nah, sama dengan halnya dengan si LPG. LPG ini sudah berbentuk gas, jadi bisa langsung terentry di dalam intake manifold. Saat piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu akan udara bersama LPG masuk ke ruang bakar.
1: Tapi dari sisi kelebihan atau keunggulan Pak, dari yang cair ke LPG untuk mesin-mesin kapalnya Pak.
3: Oke, kita mungkin dibatasi ya, mungkin dari perspektif saya mungkin bukan kapal kali Pak ya, perahu deh.
1: Oke, perahu.
3: Ya, perahu. Ya. Kalau kapal itu konotasinya gede, besar, okay. Dan penggeraknya harus besar.
1: Karena okay. Nelayan kecil tadi kan?
3: Oke, okay, nelayan kecil dan perahu, tanda kutipnya. Jadi di sana engine satu silinder. Sisi keamanannya Pak ya?
1: Mana yang lebih unggul sebenarnya?
3: Oh, unggul.
1: Dari yang cair ya. Ke yang gas.
3: Oke. Okay. Kalau riset jurnal-jurnal yang saya baca, tapi bukan testimoni Pak ya, melalui penelitian, kalau kita konversikan dengan Pertalite, sebenarnya tidak terlalu jauh. Mungkin tadi Pak Ben kan testimoni sampai 70%. Kalau setelah saya baca di jurnal itu sekitar 20% saja. Tapi kalau dibanding dengan Pertamax, itu jauh lebih tinggi persentasenya. Bisa nyentuh lebih daripada 20%. Maka demikian, kita harus B2B untuk membandingkannya, mengkonversikannya. Jadi kalau Pertalite kan subsidi ini ya, harus dikonversi dengan LPG yang subsidi juga. Kalau Pertamax non subsidi harus LPG yang non subsidi. Itu jadi bisa imbang demikian. Itu sisi efisiensinya. Tapi oke, okay. Konversi ini kan pernah kita hadapi kelangkaan bahan bakar minyak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya. Jadi salah satu solusi adalah yang ditemukan adalah LPG yang lebih mudah. Nah, itu menjadi satu pilihan lah. Mode pilihannya ada. Itu yang saya kira untuk sisi dari sisi penghematan.
1: Jadi hemat mana, LPG atau yang?
3: Hemat LPG, tapi dengan beberapa juga yang harus dikaji. Seperti itu. Berapa dia membangun konverternya. Kalau dinilainya murah di LPG, karena sederhana. LPG ambil, sambung sistem, masuk konverter, masuk ke sistem kalkulator. Kan gitu Pak Beni, Pak Amin ya? Ya, beda kalau diterapkan di kendaraan bermotor, seperti itu. Ya, intinya persentase relatif lah ya, lebih irit LPG dengan beberapa pertimbangan dan desain.
1: Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Bu Kadis, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar tetaplah bersama kami. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca.
7: Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
14: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
7: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di ruang terbuka edisi Kamis 8 Oktober 2026, inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan. Kami masih membahasnya saat ini, dan kami juga masih persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, atau Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp 0811-570-1042. Baik Bu Kadis, lanjut lagi nih, problem nelayan kita di mana mencari lokasi yang banyak ikan Bu. Nah ini selalu menjadi problem yang apa, sederhana itu ada teknologi, oh titiknya di sini selesai, atau gimana Bu Kadis?
1: Ya memang ini menjadi problem nelayan-nelayan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan gitu. Nah, menangkap ikan ini memang secara alamiah bisa dilakukan gitu ya. Dan kalau yang berpengalaman secara tradisional, dia bisa memperhatikan cuaca, lingkungan dan lain sebagainya, air, kondisi air, mungkin arus seperti itu. Nah, sepanjang tahun itu tidak mungkin mereka bisa melakukan kalau untuk nelayan tradisional ya, karena terkait dengan cuaca. Jadi sepanjang tahun belum tentu bisa juga turun melaut gitu. Memang ada teknologi yang bisa digunakan. Nah, ini juga kan harganya bervariasi. Kebanyakan dari mereka mungkin kesulitan juga untuk membeli fish finder itu gitu. Jadi memang yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu artinya tempat berkumpul ikan. Nah, dan juga di mana laut yang memang masih bagus sehingga mereka bisa menangkap ikan di mana saja. Karena ketersediaan ikan ini tergantung dengan keadaan ekosistem pesisir seperti itu. Nah, kalau ekosistem pesisir itu rusak, otomatis ikan juga tidak ada. Contoh terumbu karang, lamun, juga pesisir seperti ekosistem mangrove itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kita punya aturan mengapa harus menggunakan alat penangkap ikan ramah lingkungan. Itu tadi untuk melindungi ekosistem laut sendiri sehingga ketersediaan ikan tuh banyak. Nah, yang banyak kejadian kan nelayan ini menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Misalnya menggunakan bom ikan, menggunakan pukat trawl sehingga ikan-ikan besar, ikan kecil terangkut semua gitu. Kan sayang, artinya padahal menangkap ikan ini harus dilakukan setiap hari gitu. Kalau nelayan-nelayan kecil kan, ini kan mereka nelayan yang pulang satu hari ataupun 2-3 hari berlayar sepertinya, karena tergantung dengan wilayah penangkapan dan kewenangan kita 0 sampai 12 mil laut.
0: Benarkah masih ada secara budaya dan alami Bu, teman-teman nelayan ini menangkap ikan melihat dulu, melihat arah angin dulu, melihat warna air dan lain sebagainya?
1: Ada yang melakukan juga, masih melakukan hal seperti itu sehingga bisa mengetahui di mana tempat-tempat yang memang banyak ikan. Dan bila mereka tahu kan dia selalu ini apa namanya sering turun ke tempat itu, jadi dia tahu mungkin bagaimana migrasi ikan. Nah, ikan juga memang punya daerah perkembangbiakan berwaya gitu, jadi daerah migrasinya di mana seperti itu yang memang menentukan sekali di mana ada atau tidak adanya ikan. Nah, pembuatan rumpon itu juga berpengaruh juga terhadap ketersediaan ikan di laut seperti itu.
0: Oke, nah benarkah Ibu nelayan Kalimantan Barat ini terbilang konvensional dan masih jauh dari kecanggihan teknologi dalam menangkap ikan?
1: Kalau untuk tradisional nelayan kecil iya, banyakkan itu tradisional. Mungkin keterbatasan permodalan, akses permodalan, kemampuan dan teknologi juga banyak. Kita juga cukup banyak punya nelayan tradisional. Nah, kalau nelayan yang sudah punya kapal di bukan nelayan ya, pelaku usaha ataupun pengusaha, kalau kapalnya sudah di atas 30 GT itu bukan nelayan lagi, sudah pengusaha, dan dia bisa menggunakan teknologi dalam mencari melakukan penangkapan ikan di laut begitu.
0: Oke. Nah, Bu Kadis, bagaimana bisa banyak namun dengan waktu yang cukup singkat, tidak terlalu lama berada di laut, Bu. Tapi tangkapannya bisa banyak.
1: Pertama tadi kita sudah mendengarkan adanya inovasi penggunaan konverter untuk komputer kit, ya, menggunakan gas gitu kan, untuk BBM lah ya, BBM nelayan ke laut. Nah itu memang dilihat dari konversinya, kalau gunakan gas berapa, kalau gunakan BBM berapa, nah memang sangat efektif. Nah jadi juga bisa digunakan dua, bisa gunakan gas dan bisa gunakan BBM. Nah ya ini memang bisa membantulah salah satu inovasi. Dan juga memang untuk melaut dia harus menemukan di mana titik yang memang ada ikan, seketika pulang biaya operasional dan hasil tangkapan itu bisa untuk menutupi biaya operasional seperti itu.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Jainul Arifin dari HNSI mengenai biaya operasional nih Pak. Mungkin bisa menjelaskan teman-teman nelayan ini gimana memperhitungkan biaya operasional dalam melaut menangkap ikan, Pak Jainul.
2: Ya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya begitu, Pak. Bagi nelayan-nelayan itu, karena sistem tradisional penangkapan ini hasilnya tidak maksimal, Pak. Nah, jadi untuk meningkatkan hasil yang maksimal, ya nelayan ini memang harus mempunyai pengetahuan juga, Pak. Harus mempunyai pengetahuan, terutama dia harus paham situasi lingkungan perairan itu, melihat habitat daripada ikan atau udang-udang itu berada begitu, Pak. Contoh misalnya kalau di hutan mangrove, itu kan biasanya di perairan itu tempat beternak, tempat kehidupan udang-udang, Pak. Nah, jadi nelayan udang dia perlu memfokuskan titik pencariannya di sana. Dia juga harus paham cuaca tadi itu, Pak. Harus mengenal cuaca, jadi jangan melawan prediksi cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG ini misalnya kan. Nah, jangan di situ akan terjadi badai, hujan, dia lawan. Nah, kan dia tidak paham tadi, dia melaut aja begitu kan. Nah, jadi memang penting bagi seorang nelayan itu memperdalam, memperluas pemahaman, pengetahuannya terhadap situasi lingkungan dia, Pak, gitu. Nah, alat juga demikian, alat tangkapnya harus sesuai juga, dimaksimalkan. Kalau memang dia sudah paham di situ musim ikan tertentu, ya dia harus memberdayakan alatnya semaksimal mungkin, menambah jenisnya selain alat tangkap pukat atau pancing atau apapun namanya, dia harus maksimalkan supaya hasilnya betul-betul juga maksimal begitu, Pak. Nah, begitu. Jadi dia harus memiliki pemahaman, pengetahuan begitu, Pak.
0: Oke, seperti apa nih, Pak? Artinya pengetahuan misalnya dengan boleh tidak bolehnya alat tangkap yang digunakan oleh teman-teman nelayan.
2: Ya, itu memang penting, Pak. Seorang nelayan harus paham aturan-aturan ya yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, tujuan pemerintah itu kan bagus untuk kelestarian, untuk kontinuitas kehidupan jenis-jenis tertentu itu gitu. Jadi dia harus paham. Ada juga ikan-ikan yang dilarang juga ya untuk ditangkap gitu ya. Dia harus paham itu kan semuanya untuk kelestarian kehidupan itu begitu, Pak. Jadi si nelayan ini memang ya harus memahami karakter, cuaca, habitat dan lain sebagainya begitu. Makanya kalau memang kami HNSI kadang-kadang memang mengadakan pertemuan pelatihan, Pak, misalnya dengan BMKG, dengan Dinas Kelautan dan lain sebagainya begitu, Pak.
0: Oke. Nah, ini bicara kecanggihan teknologi mungkin dari sisi kapal dan juga teknologi menangkap ikannya, Pak. Bisa diceritakan gimana teman-teman nelayan di Kalbar ini?
2: Nelayan tradisional memang pemahamannya sangat terbatas, Pak. Kurang begitu ya. Jadi mereka turun-temurun dari orang tuanya sampai ini memang pengetahuan mereka itu di lingkungannya saja gitu, tidak sampai ke penggunaan peralatan untuk mengetahui habitat-habitat ikan pakai alat itu kurang, gitu ya, untuk mendeteksi ya, atau memonitor di mana ikan berkumpul segala macam itu. Nah, jadi ya lebih kepada apa adanya gitu, Pak. Apa adanya mereka lakukan turun-temurun seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu memang penting untuk memberikan satu pengetahuan kepada mereka ya, teknologi juga, supaya mereka itu dalam bekerja itu ya ada satu peningkatan hasil yang maksimal begitu.
0: Oke, baik, izin kami beralih ke Bang Amin lagi. Nah, Bang Amin, kalaulah ini sudah menjadi solusi terbaik, gimana ini bisa digunakan oleh nelayan-nelayan kita di Kalbar nih, Bang Amin?
3: Ya, terima kasih. Saya intinya sangat siap. Ini kan daerah saya. Jadi masa di luar Kalimantan sudah banyak kan, kita bantu daerah sendiri tuan rumah enggak mungkin. Saya siap apabila diajak, diundang untuk berkolaborasi dari Bu Kadis ya. Kembali lagi saya nih ke Hitoh nih, kata orang nih ya, dengan ANSI, akademisi Pak Topan ya. Saya sangat siap kapan saja, dan kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Kalbar daerah kita. Nah, itu satu. Kedua, tadi saya ingin melarat sedikit tanggapan dari Pak Topan, akademisi kita, bahwa hitungan efisiensinya hanya 20% ya. Jadi gini, kalau 20% itu hitungannya perbandingan langsung tanpa menggunakan alat antara bahan bakar minyak dengan bensin. Tapi ketika sudah menggunakan alat
0: konverter tadi,
3: ya, alatnya, konverter kitnya, itulah kenapa terjadi peningkatan sampai 60-70%. Dan ini bukan kata saya, karena setiap produk kita sudah SNI ya. SNI kita ada KAN. KAN itu artinya SNI kita berlaku sampai ke luar negeri. Dan kita punya TKDN itu 96%, artinya asli produk dalam negeri. Nah, jadi setiap tahun kita itu ada 3 pengujian sebelum dibagiin ke masyarakat nih, di kementerian nih ya. Jadi uji di LIPI, sekarang BRIN ya. Dan itu sangat ketat BRIN itu. Kalau untuk nelayan itu biasanya pengujian kedua di BPI Semarang. Nah, itu labnya KKP itu. Kalau di pertanian, pompa air, itu di Mektan. Jadi tiap tahun itu sebelum dibagi ke masyarakat kita uji. Dan hasil ujinya ada, dan itu bukan klaim saya sepihak. Yeah. Itu ada hasil uji keamanan, uji efisiensi. Nah, kalau saya ini kan testimoni pemakai dari yang udah sekian puluh tahun.
0: Ini untuk perahu ya, Bang Amin, bukan kapal?
3: Oh, bukan, perahu kan kita bicara nelayan kecil ya, berarti di bawah 5 mil, bukan di atas 5 mil. Jadi kalau perahu, kapal itu kan nelayan pengusaha, ya udahlah uangnya banyak lah. Kita kan bicara ini nelayan kecil ya, nah harus hadir lah ya. Yeah. Nah kalau kita ini kan tetap mengikut pimpinan dari Bu Kadis. Kalau perikanan di Kalbar kan, jadi beliau di depan lah, kita belakang, kita backup lah mana yang bisa kita bantu. Nah, ya, saya sebagai masyarakat diundang bagian dari Kalbar ya, putra daerah saya siap. ANSI juga kan. Nah, ini dari akademisi Pak dosen kita ini, Pak Topan ini juga siap nih, kan luar biasa ini. Udah diundang TPRI hari ini nih, gabung semua ini. Jadi kalau untuk nelayan kecil, untuk efisiensi, untuk alat, saya siap yang saya mampu ya di bidang saya. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau ada yang teman-teman yang lain mau gabung, kita majukanlah Kalbar, majukanlah perikanan Kalbar. Kan begitu.
0: Oke, nah kalau perahu, ini kan misinya agar bisa banyak dapat ikan nih, Bang Amin.
3: Gimana?
0: Kalau dengan perahu kan diharapkan bisa optimal dan banyak dapat ikannya.
3: Ya pasti, kalau dengan apa biaya operasionalnya rendah, otomatis kan mereka kan punya nilai jual yang tinggi, dan punya, sebelum berlayar saya selalu mengatakan mereka sudah bisa nyimpan, ada uang. Makanya sekarang kan ibu-ibu nelayan yang sudah pakai ya, suaminya kan kalau rata-rata kalau nelayan itu kan suka merokok. Nah, karena kenapa merokok kan dingin kan. Nah, Pak, Bapak kalau mau merokok ke laut pakai gas LPG. karena ada selisihnya. Tapi kalau bapak pakai minyak, tidak boleh merokok. Nah, sampai sedemikian dalam, karena ibu-ibu lebih pintar ngitungnya itu. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya ya. Nah, tapi pembagian seperti ini pun kita harus sosialisasi, seperti bapak-bapak tadi mengatakan bahwa tidak mudah mengubah mindset nelayan turun-temurun. Nah, ini perlu kehadiran dari pemerintah bersama kita, ayo kita. Jadi satu produk kita bagi, bantuan kita bagi, harus kita kawal terus sampai mereka mau. Nah, ini contoh ya. Contoh sedikit, itu di Kalimantan Selatan ya, Kota Baru, barusan ini, itu ada namanya Polnep Kota Baru. Jadi, tiap tahun kerjasama dengan perusahaan BUMN Arab Saudi ya, Mubadala Energi, mereka mengadakan pembagian ini untuk nelayan ini. Nah, itu berhasil sekali contoh mereka itu. Jadi, samping ekstrimnya itu tabung minyaknya itu dilepas pakai harus pakai LPG. Jadi luar biasa efisiensinya. Ini tiap tahun ada terus itu di sana. Nah, itu contoh. Jadi waktu barang bantuan sosial dibagi ke masyarakat harus kita kawal sama-sama. Jangan dilepas itu. Lepas itu biasanya tak dipakai atau dijual itu.
0: Oke, gitu. Kalau nelayan tadi harus diberikan edukasi dan pemahaman, sederhana itukah penggunaan alat converter kit ini, Pak Amin, Bang Amin?
3: Jadi satu produk kalau sudah industri, sudah masal, harus sesederhana mungkin. Jadi satu produk yang sederhana artinya teknologinya tinggi. Tapi kalau satu produk masih ribet, itu masih skala riset, belum siap untuk masuk industri, apalagi dikomersilkan. Nah, tapi kalau produk kita kan sudah komersil ya, istilahnya dibagi ya, dijual oleh pabrik, bukan saya ya, dijual. Dan bahkan kita sudah masuk ini, masuk perusahaan saham, Pak, perusahaan kita. Nah, sudah. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk dari performanya, dari efisiensinya, dari keamanannya, sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah teruji 16 tahun. Alhamdulillah sampai ini yang kita takutkan awal-awal, insiden-insiden yang itu belum pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi.
0: Oke, baik. Ke Pak Topan lagi, Pak. Tadi disinggung mengenai performa, Pak. Performa dari perahu yang menggunakan LPG ini, Pak. Seperti apa, Pak?
4: Ya, kalau kita kembali untuk efisiensi dan lebih mana yang lebih irit, itu kita sepakat bahwa LPG itu memiliki tingkat efisiensi lebih baik. Persentasenya juga kita tergantung daripada sistem pengujian-pengujian. Kalau dari BRIN, dari KENS itu barangnya satu pengujian yang sudah tidak kita ragukan. Namun banyak juga para akademisi itu mengkaji, menguji lab lagi ya, menguji lab itu tentu dengan instrumen-instrumen yang berbeda, peralatan-peralatan berbeda, seharusnya memiliki kualitas yang sama, itu intinya. Oke, baik. Kembali berkenaan dengan apa izin mas?
0: Performa
4: perahu, ya.
0: Mesin.
4: Performa mesin. Kita lihat sifat daripada LPG. LPG itu punya nilai RON-nya itu di atas 120. Maka dengan nilai itu saja bisa terlihat bahwa dengan kompresi tinggi, maka dia akan menghasilkan suatu proses pembakaran yang sempurna. Apabila pembakaran sempurna, maka otomatis performanya lebih baik. Tapi dengan catatan tadi, karena RON-nya tinggi, itu harus kompresi. Engine-nya harus tinggi juga. Kalau kompresinya rendah, ya tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, dengan adanya pembakaran yang sempurna, tinjauan performa tadi sudah pasti akan naik. Tapi sisi lingkungan juga akan lebih baik. Maka emisi gas buang juga akan rendah. Seperti itu.
0: Oke, okay. Nah kemudian dampak perawatannya, Pak, terhadap mesin di jangka panjang dengan usia mesin juga yang awalnya dari liquid ke LPG tadi.
4: Oke, okay, baik. Kita tinjau dari sistem pembakarannya dan sifat LPG. Karena sifat LPG ini gas, itu tidak ada aditif pelumas dibanding dengan liquid. Pertalite atau Pertamax. Di sana ada liquid atau aditif yang sifatnya lubricating. Sehingga panas yang ditimbulkan oleh pembakaran LPG itu lebih tinggi. lebih tinggi panasnya bukan berarti itu jelek, bukan. Kita lihat runutnya. Panasnya tinggi, tapi dia tidak menyisakan jelaga ataupun sisa aditif di dinding silinder. Maka tidak merusak pelumas. Tidak merusak pelumas. Pelumas walaupun suhu tinggi, tapi tidak ada aditif yang masuk ke sistem pelumas. Sekalipun terjadi keausan dinding silinder atau ring piston. Beda dengan yang liquid, bahan bakar cair. Terjadi pembakaran, kalau ring pistonnya sudah sedikit berkurang, maka ada sisa di dinding silinder masuk ke dalam pelumas. Itu akan mengurangi kualitas pelumas. Jika kualitas pelumas berkurang, otomatis akan berpengaruh pada semua friction, gesekan-gesekan di dalam engine, piston, ring piston dengan piston, seperti itu.
0: Usia mesin, Pak, bisa panjang atau gimana?
4: Kalau kita lihat, usia mesin ini kan bukan hanya pengaruh dari bahan bakar aja ya, banyak faktor. Jika kalau hanya tinjauannya satu saja, dengan proses pembakaran, terus tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan pelumas, lubricating sistemnya, atau pelumasnya, lubricannya tidak terlalu berubah, itu tentunya harusnya lebih panjang kalau tinjauannya hanya pemakaian bahan bakar. Tapi kan di sini kan banyak faktor. Ya, umur panjangnya suatu engine itu kan tergantung bagaimana kita melihara. Ya, penggantian oli harus periodik, bahkan pemakaiannya juga, ya bagaimana melakukan perubahan kecepatan, langsung gas-gas saja kan juga akan berpengaruh. Tapi kalau semuanya normal, insya Allah ya itu akan lebih panjang. Intinya di lubricating.
0: Ya. Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita kembali break. Nanti setelah ini ada segmen terakhir, kita akan membahas kembali tema ini. Dan pemirsa dan juga pendengar, tetaplah bersama kami, Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
7: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami kembali lagi di ruang terbuka dan di segmen terakhir kita akan coba menanggapi beberapa tanggapan yang ada di kolom komentar YouTube. Bagaimana strategi nelayan untuk mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak? Buka di sungai. Silakan Bu. Strategi nelayan untuk mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak.
1: Kalau saya ditanya nih, tidak punya pengalaman gitu ya melaut. Tapi saya pikir ya memang kalau nelayan tradisional itu kan bisa turun-temurun. Mungkin dia dengan cuaca, situasi, tahu saat yang tepat untuk melaut. Dan juga tentu harus memperhatikan ramalan cuaca gitu dari BMKG, karena ini penting sekali untuk keselamatan. Keselamatan. Memang kita juga tidak bisa menjamin ketika pergi melaut dapat ikan yang banyak. Harapannya kan memang seperti itu. Nah memang agar dapat ikan yang banyak dan menutupi biaya operasional, tentu harus menghitung efisiensi dalam rangka operasional kegiatan penangkapan ikan. Nah juga ini bukan tanggung jawab masyarakat pesisir saja, tapi juga tanggung jawab semua. Karena untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi supaya tersedia stok ikan yang banyak. Jadi memang agar nelayan masih dapat ikan yang banyak, gunakan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga ekosistem, juga menempatkan rumpun-rumpun untuk tempat ikan berkembang biak lah. Jadi ikan berkumpul seperti itu. Jadi juga tetap memperhatikan wilayah-wilayah konservasi dan habitat ataupun biota laut yang dilindungi. Jadi jangan menangkap biota laut yang dilindungi, contoh misalnya penyu. Jika menangkap penyu, dilepaskan. Dan juga mungkin dugong. Dan menjaga terumbu karang agar perkembangbiakan ikan kita itu dapat terus terjaga keberlanjutannya seperti itu.
0: Oke, Pak Jul, silakan juga Jainul Arifin bisa menanggapi bagaimana strategi nelayan mendapatkan ikan yang lebih baik dan banyak. Ya.
2: Terima kasih. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Jadi memang seorang nelayan itu harus punya pengetahuan yang lebih begitu. Jadi dia harus memahami cuaca, menggunakan alat monitor tempat berhimpunnya ikan yang banyak begitu kan. Dan yang paling penting juga prinsip efisiensi ini. Ya, prinsip efisiensi terutama komponen biaya yang besar itu tadi adalah BBM. Nah, jadi sudah saatnya nelayan-nelayan kita memanfaatkan temuan atau inovasi dari Bang Amin kita ini untuk beralih dari liquid ke gas tadi itu gitu. Karena memang dari hitungannya persentase efisiensi atau keuntungannya cukup besar. Gitu ya, jadi Bang Amin, kalau ketersediaan LPG itu terbatas, kami ada investor yang siap membackup untuk pengadaan supply ben gas yang lebih banyak lagi sehingga seluruh nelayan di Kalbar ini bisa menggunakan LPG itu atau konventer gas itu. Saya kira itu tambahan, makasih.
0: Baik, beralih lagi ke Bu Kadis. Bu Kadis, mungkin apa ini Bu? Pembinaan ataupun dukungan pemerintah terhadap nelayan-nelayan kita, Ibu. Apa yang menjadi problem mereka tadi selain BBM, apa mungkin pengetahuan dan juga pemahaman dan lain sebagainya, Bu Kadis?
1: Pembinaan nelayan kecil ini tentu menjadi tanggung jawab kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan kewenangan kita. Kita tentu harus memperhatikan kesejahteraan nelayan. Nah, nelayan yang kita bantu itu tentu nelayan kecil. Kita nelayan kecil, dan kita perlu menginventarisir nelayan-nelayan, memberikan edukasi, membentuk kelompok. Pemerintah bisa memberikan bantuan. Khususnya tadi, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bersama tentang efisiensi dalam proses melakukan penangkapan ikan bagi nelayan kecil menggunakan konverter gas ini tadi, bisa melakukan skema kerja. Tentu sangat mendukung sekali dengan adanya temuan apa, dengan adanya inovasi ini, program pemerintah mungkin bisa nanti kita gagas, kita rancang bersama agar bantuan yang diberikan kepada nelayan itu bisa tepat sasaran. Dan tentu saja ini perlu suatu skema pemberian bantuan yang memang kita susun, kita rancang bersama agar bantuan ini nanti bisa tepat sasaran. Jadi dengan adanya konvertergas ini juga sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan tangkap di Kalimantan Barat.
0: Baik, sumber mata pencarian ikan ini menjadi penting, Bu. Banyak dilakukan oleh warga kita.
1: Iya. Nelayan tradisional ini melakukan aktivitas ke laut itu tentu tergantung dengan cuaca, situasi, kondisi di lapangan.

0: ada pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, selain membantu nelayan, kita juga membantu pembudidaya dan pengolah produk perikanan. Jadi ketika dalam waktu satu tahun tidak bisa full melaut, nah mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin menjadi pembudidaya ikan, pengolah hasil produk kelautan perikanan juga bisa dilakukan. Dan ini juga ada bantuan yang kita berikan ke masyarakat, tentu dengan skema pemberian kepada kelompok-kelompok. Jadi minimal buat satu kelompok itu 10 orang. Nah itu sudah bisa membuat kelompok. Nanti pembentukan kelompok itu bisa dibantu oleh penyuluh perikanan di lapangan. Jadi khusus nanti mungkin terhadap efisiensi penggunaan BBM, nah konverter ini mungkin bisa menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membantu nelayan mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi.
1: Oke, Bang Amin, kita juga coba tanggapi, semoga nelayan mendapatkan solusi alternatif BBM yang mudah. Silakan Bang Amin tanggapi, ada harapan dari netizen agar nelayan mendapatkan solusi alternatif BBM yang mudah. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi solusi satu-satunya agar nelayan bisa mendapatkan BBM yang murah itu kan konversi ya. Konversi berarti menggunakan converter kit. Nah, bagaimana mendapatkan converter kit? Silakanlah kalian ramai-ramai mintalah kepada kepala daerah kita. Kita kan ada orang tua di daerah ya. Bupatinya, Pak Gubernurnya orang tua kita. Nanti dari Pak Bupati, Pak Gubernur bisa menugaskan lah kepada dinas terkait. Ya, kalau perikanan, kalau orang perikanan, kalau petani, ya petani ke UMKM, UMKM. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah dikasih gratis. Makanya selama ini kan lihat di channel saya kan banyak mau beli nih. Ada nggak bang, saya mau beli seluruh Indonesia nih. Saya tidak berdagang sama nelayan dan petani. Dan niat saya dari awal menginovasi, meriset alat ini, ingin kalian mendapatkan produk ini dengan gratis. Gratis mana? Kita punya orang tua, pemerintah minta sama orang tua kita. Pujuk baik-baik, pasti dikasih. Orang tua kita pasti sayang sama kita, betul nggak bang? Nah, terus itu satu tambahan. Jadi selama ini kan kita selalu memikir bahwa converter kit ABG ini hanya untuk nelayan tangkap. Yang mobil berjalan tidak. Di daerah Jawa sudah ada yang menggunakan untuk mesin-mesin pengolahan tangkap perikanan
3: budidaya
2: perikanan. Jadi mesin pengolahan yang pokoknya mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar bensin atau petalit bisa kita konversi, dan itu sangat efisien. Termasuk juga di daerah Jawa Barat ya, di daerah Sukabumi, Prabon Latu itu kan banyak kalau sini kita bilang belat ya, kelong ya. Nah itu mereka kan untuk manggil sotong.
1: Jadi Bang Amin, skemanya tidak langsung dijual ke pasar bebas?
2: Tidak, saya tidak mau berdagang sama, kalau mau kan ngapain, saya kan dari dulu kan perusahaan-perusahaan dari luar kan mau ambil barang kita, mau ambil teknologi kita, mereka produksi di luar, jual kembali Indonesia, kan enak-enak saya, tapi kan tidak. Niat saya bagaimana, ini kan saya riset ini kan dengan nelayan kita. Nah, mungkin abang tahu lah kan dari awal 2010 kan, yang jadi bahan apa, kelinci percobaan, bahan riset kita kan nelayan-nelayan kita. Ya, kalau saya jual gitu kan sama juga saya mengkomersikan mereka, enggak boleh lah. Betul enggak? Nah, jadi niat awal kita bagaimana ini hasil riset dari orang kecil kembali ke orang kecil, tapi janganlah kita jual beli dengan mereka. Mereka mesti dibantu. Nah, inilah gunanya pemerintah hadir di sini. Nah, anak-anak juga mintanya baik-baik. Pujuklah sekali, mungkin lagi risau atau lagi pusing, kan datang sekali lagi ajukan proposal kan begitu. Bu, Pak, saya butuh ini kan. Nah, jangan datang garang-garang, gue tepuk-tepuk meja, enggak boleh, pasti marah. Nah, kan biasa gitu karakter-karakter nelayan keras-keras kan. Nah, itu. Nah, jadi juga tadi saya masukkan tadi. Jadi di daerah Jawa tadi, daerah Sukabumi itu genset. Genset dipakai di mana, di kelong ataupun di dermal itu untuk manggil ikan, itu dikonversi pakai kita punya teknologi. Nah, itu kok malam-malam kita Pelabuhan Ratu kan terang tuh di laut tuh. Nah, itu rata-rata menggunakan kita punya genset yang sudah dikonversi. Nah, itu masuk

0: kan juga Bu Kadis. Jadi bukan hanya perahu yang bisa dikonversi, tapi yang alat pengolahan perikanan juga bisa dikonversi. Nah, termasuk di Sambas kemarin Pak Bupati datang itu, dia kan Sambas itu kan ada potensi garam ya.
1: Yeah.
0: Garam. Nah, bagaimana garam ini bisa nak bang? Katanya kita pakai alat ini. Oh bisa. Kita nyedot air laut. Tentu pakai pompa air. Nah, pakailah.
1: Pompa air kan pakai bensin.
0: Ya? Nah, iya. Dikonversi itu akan menekan biaya operasional dan untungnya banyak. Jadi belum kita bekerja, bahasanya belum kita melaut, udah untung dulu. Hitung selisih duitnya udah hitung. Jadi kalau satu tabung 3 kilo itu lebih kurang 8 sampai 10 liter. Satu tabung 3 kilo itu LPG. Satu tabung kan sekitar rata-rata berapa, Pak? Ah, 3 kilo itu berapa, Pak? Satu tabung 3 kilo berapa harganya?
1: 18 kalau enggak
2: salah. 19.
0: Di SPBU ya.
1: Iya.
0: Minyak 10 liter 100.000 kan? Dengan 18.000 ya? 19.000. Nah, itu selisihnya. Nah. Jadi kalau tanya efisiensi ya udah itu aja. Jangan tanya saya lagi, tanya nelayan yang pakai, karena kita sudah sebar di Indonesia, termeter ini udah lebih kurang 150.000.
1: 150.000 alat converter kit
0: sudah tersebar di Indonesia, 150.000 dan 34 provinsi.
1: Oke, okay. Baik, ke akademisi lagi, Pak, bicara kecanggihan alat nih. Ini kadang-kadang tergantung alat ini kan tergantung lahir-lahir baru-baru lagi, Pak. Nah, yang lama ini tetap performanya bagus atau akan kalah dengan yang baru lahir nih, Pak? Gimana?
3: Oke, okay, baik. Ini kan sudah menjadi hal yang wajar. Biasanya inovator penemuan pertama itu akan selalu upgrade dengan inovasi generasi berikutnya. Saya nggak tahu nih, sudah generasi ke-9 atau ke-11 sekarang, Pak? 9. Nah, tentu dari generasi awal yang dulunya Pak Amin ini pernah di Politeknik Negeri Pontianak untuk prototipenya menggunakan CNC Politeknik Negeri Pontianak untuk menginovasi awal sebelum ke Jakarta dan belum teruji. Awalnya itu seperti itu. Jadi temuan pertama tentu ini sudah menjadi khalayak ramai tahu persis deh, bahwa dari generasi ke generasi itu memiliki betul capaian-capaian perubahan-perubahan yang lebih baik. Saya yakin seperti itu. Seperti halnya dengan produk-produk yang lain, seperti yang gampang gadget-gadget ya, HP. Tipe ini muncul lagi, tipe ini tentu pembaruan
1: engine
3: pembaruan
1: juga dong. Gitu Pak,
3: sama untuk converter saya sama dengan engine juga demikian. Mungkin saya tambahkan sedikit, barangkali tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Amin, ternyata di temuan di akademisi dengan Pak risetnya Pak ini sama, ada di valve-nya, di katupnya. Jadi kalau memang untuk mesin biasa langsung dipakai kit converter itu ya, nanti yang akan awal yang menjadi kerusakan itu di valve. Tapi Pak Amin sudah meriset, ternyata saya tanyakan ada valve-nya yang sudah diproduksi lebih tebal. Karena di sana akan terjadi reposisi dan tearing, terbakar ya, touring gitu, terbakar. Karena suhunya tinggi, maka ternyata betul sudah ada antisipasi dari awal. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa setiap perubahan generasi suatu produk itu pasti akan memberikan performa yang lebih baik. Pertama itu. Kedua, kalau lah ada masyarakat, oh lebih baik yang gen kesekian itu atau gen kesekian itu, ya biasa dah. Itu familiarnya. Dulu dia sudah, kita sudah familiar dengan satu produk itu bertahun-tahun. Begitu muncul produk baru, dia harus sedikit menyesuaikan. Yeah. Padahal teknologinya juga tidak berubah, tapi intinya ada performance fitur-fitur yang ditingkatkan performanya. Saya kira demikian.
1: Oke, okay. Baik Bapak-bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara, pertanyaan terakhir saya ke Pak Topan, kemudian Pak Jainul, kemudian lanjut ke Bang Amin, terakhir nanti ke Bu Kadis. Pak Topan, bagaimana mesin perahu, Pak, memudahkan nelayan dalam melaut dan juga bisa mengoptimalkan mereka dalam menangkap ikan? Silakan Pak Topan.
3: Oke, baik. Dengan adanya inovator penemuan kit converter dari liquid ke gas LPG, ini tentu akan mendorong tingkat perekonomian nelayan lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena tingkat efisiensinya lebih bagus. Sehingga tidak lagi ketergantungan kelangkaan bahan bakar. Jika bahan bakar liquid atau pertalite itu tidak ada, maka bisa di backup dengan LPG. Jika LPG suatu saat juga tidak ada, juga tidak akan merusak dari mesinnya gitu. Tinggal juga menggunakan lagi kalkulator, menggunakan bensin. Biofuel tadi, tapi bukan berarti dua-duanya terpasang, salah satu terpasang. Pas menggunakan kit, kalkulatornya lepas. Sistemnya dipasang. Dan ini kan sudah produk komersial dan melalui riset dengan riset-riset yang besar. Tentu tadi saya setuju dengan Pak Amin, itu sudah pasti mudah pengaplikasiannya. Sehingga tidak perlu menggunakan keahlian khusus. Tentu perlulah edukasi sedikit, ya, siap perguruan tinggi, kami dari Politeknik Negeri Pontianak siap mendampingi untuk mengedukasi lebih lanjut untuk kemajuan perikanan di Kalimantan Barat.
1: Baik, terima kasih Pak Topan. Lanjut ke Pak Jainul, bagaimana nelayan kita Pak agar bisa optimal menangkap ikan dan terutama kesejahteraannya juga Pak. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang paling penting, pengetahuan nelayan itu harus meningkat gitu. Jangan tradisional mengikuti dari nenek moyangnya turun-menurun gitu Pak. Jadi mereka harus mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan menggunakan alat-alat yang diciptakan untuk kemudahan-kemudahan nelayan itu dalam memonitor, melihat habitat-habitat ikan berkumpul di dasar laut, di dalam laut. Kemudian juga yang paling penting tadi, segera manfaatkan teknologi temuan inovasi ini, ya, konverter ini. Kita harapkan ini sudah dilakukan secara masif, ya, artinya seluruh nelayan di Kalbar ini, kalau bisa memang supply yang ada itu mencukupi gitu, seluruh nelayan yang ada, sehingga efisiensi nelayan itu bisa dicapai dan hasilnya sangat maksimal begitu Pak. Jadi itu intinya, ya, seorang nelayan itu harus memahami lah, ya, pengetahuan-pengetahuannya.
1: Terima kasih Pak Jainul. Kemudian Bang Amin, silakan, bagaimana converter kit ini bisa membantu nelayan kecil? Silakan Bang Amin.
4: Ya, terima kasih. Jadi ya, saya hanya menunggu saja undangan dari Bu Kadis, kapan direalisasikan, kita siap bersinergi dengan akademisi, dengan HNSI, dengan mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang pencinta perikanan, dan tim Ibu, ayo sama-sama kita majukan perikanan di Kalbar. Jadi kita sebut Kalbar untuk Indonesia. Kalbar berkemajuan, yang dipimpin siapa? Ibu Kadis kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya ya itu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Amin. Dan terakhir Bu Kadis, silakan, intinya atau muaranya ialah kesejahteraan petani Bu, yang juga jadi problem kita bersama ini. Gimana, maaf, bukan petani, nelayan kita bisa sejahtera. Silakan Bu Kadis.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung untuk pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi melalui inovasi ini kita bisa memprogramkan. Tapi sekali lagi bahwa anggaran pemerintah itu dialokasikan untuk program pembangunan tentu harus tepat sasaran. Dan kita juga punya banyak sektor lain yang harus dibantu dibangun. Nah sekarang jika kita ingin membantu nelayan dalam efisiensi aktivitas penangkapan ikan dengan memberikan bantuan, itu bisa saja. Tapi kita juga menyadari bahwa keterbatasan anggaran dan banyaknya jumlah nelayan. Nah bagaimana jika tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin bahwa menggelitik lah gitu ya, bahwa Pak Amin tidak menjual bebas, tetapi Pak Amin melalui skema bantuan kepada masyarakat agar mendapatkan gratis, jadi pemerintah yang memberikan bantuan. Saya malah sebenarnya ingin balik bertanya gitu, Pak Amin, jika kita membuat skema kerjasama Pak Amin dengan pengusaha besar, jadi ini bisa atau perusahaan-perusahaan besar memberikan melalui dana CSR, apakah itu bisa kita lakukan Pak Amin? Jadi kita bisa menjangkau banyak nih. Jadi kita saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat yang wilayah kerjanya itu bersinggungan dengan pemanfaatan ruang laut, sehingga pemanfaatan ruang laut ini mau tidak mau berdampak kepada wilayah penangkapan, alur penangkapan nelayan, jadi gitu, seperti itu kan, sehingga semakin jauh ataupun terbatas seperti itu. Nah, ada juga tuntutan nelayan itu agar pemerintah, agar pihak perusahaan mau membantu seperti itu. Apakah skema seperti itu bisa dilakukan, Pak Amin?
4: Ya bisa Bu, itu yang kita lakukan di Kalimantan Selatan Bu, di Kota Baru Bu, yang barusan saya cerita Bu. Jadi itu perusahaan Mubadala Energi, itu perusahaan Uni Emirat Arab yang mereka mengambil minyak di Kalsel, pengeboran minyak kan kena ke laut Bu. Pegawai perikanan mereka menggunakan dana CSR, masukkan ke akademisi Polnet, betul sana Bu, dari Polnet dengan kita kerjasamanya. Nah, jadi itu skemanya. Nah, kalau di sini mungkin HNC bawa yang memantaunya. Nanti skemanya dibikin seperti itu. Saya ikut saja yang mana baik ya, yang untuk Kalbar.
1: Oke, lanjut Bu Kadis.
5: Nah, tentu kita akan berkomitmen meningkatkan efisiensi, meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kalau saya dengar tadi udah sampai 10 tahun, tentu apa yang dilakukan Pak Amin ini udah 10 tahun ya Pak Amin ya. 16 tahun dari tahun 2010 ya, memang seharusnya ini perlu kita sosialisasikan dulu kepada nelayan agar mereka memahami bagaimana penggunaan atau teknologi penggunaan konverter ini, sehingga mereka tidak punya keraguan ataupun bertanya-tanya ini efektif tak, efisien ataupun bagaimana tingkat keamanannya, bagaimana cara penggunaannya. Tentu kita perlu melakukan terlebih dahulu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Kadis, Pak Zainul, terima kasih Bang Amin dan juga Pak Topan. Juga terima kasih, kita akhiri perbincangan di pagi ini, inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan, ruang terbuka edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya Fiko Al-Hadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tadi baru saja kita dengarkan bersama Ruang Terbuka edisi hari ini pendengar, Kamis 8 Oktober 2026 dengan tema inovasi lokal solusi hemat BBM bagi nelayan yang masih dapat Anda simak kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik lainnya. Kami akan update informasi-informasi seputar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, menanggapi ruang terbuka tadi baru saja ya, pendengar ya, pukul 8 hingga 9.30 barusan, mengenai menyoroti sulitnya nelayan ya mendapatkan BBM. Nah, kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM ini menjadi salah satu persoalan utama yang masih dihadapi nelayan di Kalimantan Barat, pendengar. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan ini dinilai masih menyulitkan mereka ya untuk menjalankan aktivitas melaut secara lancar. Sedangkan penangkapan ikan pasti akan dilakukan setiap hari begitu ya, di saat-saat memungkinkan untuk berlaut begitu. Nah, saya sendiri juga pernah punya pengalaman, pendengar ya, mengikuti salah satu nelayan waktu itu di Sungai Kupah, di Sungai Kakap sana, pendengar ya, mengikuti salah satu nelayan memang naik kapalnya itu menggunakan gas LPG. Nah, inilah tadi yang dimaksudkan oleh para narasumber kita tadi, pendengar. Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar, Zainul Arifin, mengatakan ketersediaan BBM bagi nelayan hingga kini masih belum berlangsung secara kontinu. Menurut Zainul, kondisi tersebut menjadi perhatian HNSI karena kebutuhan BBM ini merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas nelayan, terutama untuk operasional melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah mencoba melakukan audiensi dengan pihak Pertamina pada bulan lalu, dan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan aspirasi agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak kembali terjadi. Ia menyebut berdasarkan persoalan yang disampaikan nelayan, kelangkaan BBM juga diduga dipicu akibat praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Jadi sering nih terjadi kelangkaan BBM nelayan dipicu oleh penyimpangan BBM tadi, pendengar ya. Dan selain persoalan kontinuitas pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM di sejumlah wilayah. Jadi tidak terpaku pada satu titik saja begitu. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau, Kabupaten Sambas, yang mengusulkan penambahan titik SPBU terapung. Zainul menambahkan usulan tersebut muncul karena kebutuhan BBM nelayan di wilayah Selakau cukup besar, dan kondisi itu membuat nelayan mengalami kesulitan ketika harus mendapatkan BBM untuk melaut. Terakhir, persoalan BBM bagi nelayan ini merupakan masalah klasik yang masih terus menjadi perhatian. Karena itu diperlukan penanganan bersama dari pihak-pihak terkait agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dan itu dia, pendengar, informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita Indonesia. Nanti dalam rangkaian Pontianak siang ini akan ditemani bersama rekan kami, Budiman Taher. Sekaligus saya, Al-Fatih, akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar di manapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia pun hadir di tengah-tengah Anda sampai dengan tarif penyiaran Anda di kesempatan kali ini dengan rekan saya Pati yang sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi. Tentunya ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di sepanjang perjalanan kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, di pagi ini juga kita sapa bagi Anda yang mungkin ya baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Oke, di jam 10 ini kita hadir ya dengan berbagai musik dan informasi yang terjadi kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
0: Promosi itu memang penting, tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
4: Jadi apa?
0: Kepercayaan pelanggan.
4: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
0: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
4: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
5: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: as I.
1: Masih bersama kami di Pro 1. Di pagi ini kita hadirkan informasi keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB perdesaan dan perkotaan PBB P2 ini menjadi kado spesial bagi warga Kota Pontianak. Betapa tidak, dalam rangka menyambut hari jadi Kota Pontianak yang ke-255, pemerintah kota melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pontianak memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50% bagi wajib pajak PBB P2, begitu pendengar. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan di sisi lain, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta membantu mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak. Dan ia pun berharap masyarakat bisa atau yang masih memiliki tunggakan PBB P2 dapat memanfaatkan kebijakan ini sebelum masa berlaku program habis. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda mendengar dari laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, selamat pagi jelang siang bagi Anda yang terus setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Besar harapan kami Anda tetap menjadi dan setia di sini di Pro1. Dengan segala kesibukannya mungkin ya, kita masih temani dan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda dengar. Dan di pagi ini pun kita sapa bagi Anda yang baru saja bergabung sama kami. Oke, kita hadirkan lagu-lagu pilihan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pastikan terus di sini di Pro1.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Kita cukupkan dulu hiburan di kesempatan kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Tetap di sini di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke, menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan An Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 year atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De'Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renan Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De'Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI

0: PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
0: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tadi,
4: Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini Allah kamu melewati tikungan itu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRG, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 5,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan ya, kami ucapkan terima kasih masih bersama kami saat ini setelah kita ikuti Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Berikutnya pendengar, bersama dengan saya Melsa Triwulandari atau Eca di udara ini pendengar, menemani Anda semua hingga nanti jam 6 dengan berbagai program acara lainnya. Ya, kita juga hadirkan di antara hanya juga informasi berikut ini pendengar, dan juga lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya sesaat lagi di jam 11:34 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dengan informasi yang lain sampai jam 12 siang dengan seni budaya tradisional dengan lagu-lagu daerah Sambasnya, hingga nanti jam 1 siang juga Anda akan ikuti Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Dilanjutkan di acara Pro Dangdut di jam 1.30 hingga jam 3 sore nanti pendengar. Dan lanjut kita juga hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Nasional yang kita akan dengarkan berjaringan ya melalui RRI Pro 1 Jakarta ya. Kita lanjut ya di jam 4 sore ikuti Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat sampai jam 4.30 kami hadir dengan ragam informasi dan musik untuk Anda. Dilanjutkan jam 5 sore ya dengan kisah inspiratif ataupun juga informasi inspiratif untuk Anda. Di sore hari ditemani juga dengan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 5:37 waktu Indonesia Barat atau jam 17:37 ya. Dan lanjut ya teman-teman kita yang bertugas menemani Anda semua nanti jam 6 dengan ragam Sambas malam ini berdengar ya. Dan cuaca untuk saat ini terpantau ya sangat cerah sekali ya, kalau kita cek di BMKG saat ini cuaca lebih cenderung ke berawan hingga ada yang hujan gitu dengar ya di sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas. Nah, prediksi juga hujan ini akan terus berlangsung di siang hingga sore harinya, dan waspadai juga pendengar ya karena disertai dengan badai petir. Dan ya, mendengar RRI Sambas 97,4 FM ya, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dan kami ucapkan ya bagi seluruh umat muslim yang akan menjalankan, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur yang insyaallah dipermudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadah yang dilaksanakan di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Boleh, Bopi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
5: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
6: Pipi. Li, tang cari sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk, be yang kena batu, Li.
5: Aulah tuh, jalan kami, be udah lama rusaknya.
6: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
6: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
5: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
6: Betul lalu, pun ada masalah umum sana di Maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan tadi udah kita dengarkan pendengar ya, lagu-lagu daerah Samba yang hadir di ruang dengar Anda menemani istirahatnya. Dan ya, kita sedikit informasi sebelum kita ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Nah, kali ini kita ke salah satu tempat ya yang ikonik juga di Kabupaten Samba. Seperti tadi kita dengarkan lagu dari Herwani dan Blacky ya, Batu Mak Jage. Jadi kita akan sedikit bahas ya tentang Batu Mak Jage itu pendengar ya. Nah, kita kutip diantaranya di Subscribe dan juga di versilama.budayaindonesia.org pendengar ya. Nah, katanya ya di Gunung Pelanjau Sambas ya ada ceritalah di sini pendengar ya tentang Batu Mak Jage. Nah, kalau Batu Mak Jage ya, ya sebuah kampung ataupun desa kalau secara administratif ya berada di Kecamatan Tabas Kabupaten Sambas pendengar, yang punya wilayah yang dikelilingi oleh pertanian ya, kebun-kebun limau, kebun sawit ya, persawahan. Dan di sini terdapat infrastruktur penting. Ada jembatan. Nah, jembatan apa ya? Jembatan gitu yang menghubungkan antara Tabas dan Jawa ya, pendengar ya. Nah, kemudian pendengar ya, namanya dikenal ya sebagai situs batu alam bersejarah yang letaknya tadi di kawasan Pelanjau Desa Bukit Segoler Kecamatan Tabas, nyebutnya Batu Nek Jage pendengar ya. Nah, batunya berasal dari cerita rakyat Melayu Sambas tentang tokoh bernama Nek Jage ataupun Mak Jage yang konon katanya berlatar di Gunung Pelanjau pendengar ya. Nah, di kisah mistis dan tragedi keluarga di masa lampau yang akhirnya membekas ya menjadi legenda sebuah batu gitu pendengar. Nah, situsnya terdaftar resmi di Taman Rekreasi Objek Wisata di Kabupaten Sambas ya, seperti kita kutip di Open Data Sambas yang mulai juga di antaranya menjadi daya tarik wisatawan ya, termasuk yang menyukai wisata sejarah dan alam liar. Nah, kisah keunikan tempat dan legenda ini melekat ya di kebudayaan Sambas sampai diabadikan dalam bentuk lagu daerah Melayu Sambas, Batu Mak Jage, ciptaan dari Wirin alias Far ya. Lagunya ya tentang suasana mendayung ataupun kayuh ke hulu Sungai Pugok menuju Batu Mak Jage ya. Dan di sini ya tentang kisah kehidupan para penjala ikan gitu pendengar, yang berada di musim hujan ataupun banjir ya. Nah, kalau kita cek gitu pendengar ya dari berbagai sumber ya, jadi kalau dari sedikit cerita yang lah peringat zaman gitu dulu ya, di keluarga dengan seorang anak dan menantunya sampai ke ada seorang lah cucunya Nek Jage namanya peringat ya. Nah, pekerjaannya ya berburu di hutan, nah ngail di antaranya. Jadi pada suatu ketika Nek Jage ya berburu lah di hutan ya. Nah, melihat cahaya ya tarang yang bersinar. Nah, dengan cepatnya katanya nempel di kandungnya Nek Jage ya cahayanya ya. Cahaya yang dikatakan aneh lah gitu ya pendengar ya. Nah, dengan cahaya yang berkilauan nilah Nek Jage mudah untuk jalan di dalam hutan memperoleh hewan buruannya. Nah, setelah cukup ya dengan barang-barang ataupun buruannya tadi ya, baliklah ke rumahnya. Tapi rumahnya sepi ya pendengar ya. Nah, tiba-tiba Nek Jage dengar suara cucunya lah dari dalam lumbung padi. Tapi karena rapat di lubangnya oleh dinding ya, supaya bisa lah melihat cucunya. Tapi
secepat kilat ya cahaya keningnya ya kena tubuh cucunya, langsung meninggal dunia. Jadi Nek Jage marah lah mereka nih, cahaya yang ada di keningnya ngamuk-ngamuk di rumah, lumbung padinya pun rubuh. Tiba-tiba hujannya turun dengan lambatnya, banjir. Nah setelah bencana ya hanya terlihat bongkahan batu dan Nek Jage yang ikut jadi batu. Konon katanya batu ialah yang dinamikan dengan batu Nek Jage. Ialah sedikit ceritanya pendengar ya, yang kita kutip dari versi lama.budayaindonesia.org yang dibagikan oleh Widra. Oke, ya paling tidak kita menyikapi setiap cerita, setiap lagu yang disampaikan ya, ada pesan yang ada di sebaliknya, apalagi berlatarkan kebudayaan benar ya, ataupun sejarah atau yang ceritanya zaman kemari lah ya benar ya. Nah kalau setiap daerah mungkin pasti ceritanya beda-beda. Nah kalau yang kita kutip ialah di ceritanya benar. Dan ya paling enggak kita mengenalnya lah ya sebagai salah satu daerah yang cukup ikonik di Kabupaten Sambas. Oke, lanjut lagi kita dengarkan lagu untuk pendengar kita ya. Kita langsung aja dengar lagu Batu Mak Jage. Selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemprov Kalimantan Barat persiapkan untuk antisipasi banjir.
6: Itu mulai musim hujan, jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir.
5: Kualitas udara tidak sehat, sekolah kembali diliburkan.
7: Waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Kamis 8 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Kita simak laporannya.
8: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki November dan Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Menurut Rian Norsen, kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara. Kekuatan darat melibatkan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Basarnas. Sementara kekuatan udara disiapkan untuk mendukung operasi waterbombing dan modifikasi cuaca atau UMC.
6: Titik api kita sangat melandai, namun walaupun sudah melandai, kan tadi di BMKG menyampaikan bahwa panas itu masih ya. El Nino itu masih, kemudian disertai nanti persiapan November-Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin, ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat.
8: Terkait anggaran Karhutla, Rian Norsen menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan 205 miliar rupiah untuk penanganan Karhutla dengan 40 miliar rupiah diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sekitar 13 miliar rupiah lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain. Dengan ketentuan, daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Mardianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasar yang kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah.
9: Ada beberapa wilayah yang nanti mengalami masuk musim hujan itu agak mundur, yaitu wilayah Ketapang bagian selatan itu memang di bulan November baru masuk musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya musim hujan itu wilayah, sebagian wilayah sudah masuk di bulan Desember, namun di Ketapang bagian selatan itu adalah masuk di bulan Januari.
8: Erika menambahkan fenomena El Nino secara global berpotensi memengaruhi kondisi musim, terutama dengan mengurangi curah hujan pada periode kemarau. Namun memasuki musim hujan, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Syarusani melaporkan.
3: Persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air baku di penempat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bahkan kedua pimpinan daerah ini berencana menemui langsung Ketua Komisi 5 DPRD RI untuk memperjuangkan keberlanjutan proyek vital tersebut. Kita simak laporannya.
5: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
4: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti lah kita bicarakan Pak Wali kan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan nyatakan proposalnya. Dan saya dengan Pak Wali juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP hingga SPNF. Sejumlah sekolah yang sebelumnya telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka kini kembali beralih ke pembelajaran daring. Kita simak laporannya.
10: Salah satunya SD Negeri 11 Pontianak. Sekolah kembali meliburkan siswa untuk belajar dari rumah sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah menerangkan sebelumnya sekolah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu belajar yang dikurangi 5 menit setiap jam pelajaran. Namun, kondisi udara yang dinilai tidak mendukung membuat kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.
7: Sebelum hari ini diliburkan, waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk seperti jadwal biasa dan dikurangi 5 menit. Dan sampai hari kemarin, Senin dan Selasa juga sudah belajar seperti biasa. Ternyata tadi malam ada edaran bahwa cuaca kurang mendukung, maka hari ini untuk siswa-siswi kami liburkan kembali sesuai dengan edaran.
10: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengambil keputusan belajar dari rumah atau BDR setelah memantau kondisi kualitas udara hingga Selasa malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Hermawan Eko Wibowo, mengatakan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, angka kualitas udara 200 menjadi salah satu batas pertimbangan penerapan pembelajaran dari rumah.
11: Situasi atau kondisi udara di Kota Pontianak. Ternyata dari sore kami coba secara kontinu kami melihat ISPU dan EQR ini. Tapi ternyata setelah jam 7 malam itu memang lonjakannya luar biasa. Sampai kurang lebih 800-an waktu itu di AQR dan sekitar 400-an di ISPU. Sehingga hal ini sudah jauh dari yang disarankan dari SE Kemendikdasmen nomor 2.

0: masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
1: Kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih gitu. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Nah, ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami ya, terus kami follow Instagram kami, kemudian kita mencoba untuk memberikan modus-modus itu macam-macam. Tentunya ini terus kita galakkan untuk seluruh masyarakat.
0: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul fekal 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia. Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas sebagai mandiri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 104,4 MHz.
1: Demikian pendengar telah Anda ikuti di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Dan berikutnya kami hadirkan program acara. Sesaat lagi menuju Pro Dangdut, kita dengarkan beberapa yang berikut ini terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita

Ada online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mati dah bagi saya.
1: Ya Allah, kita ibe dah lah tanjal tike dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
2: Au kak, minta maafinan kami. Maafinan kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
1: Au, walaupun dekat bi bukan berarti aman. Celakaannya bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatan kami laka itu dan kami ulangi lagi.
1: Hah, bagus ye. Ingat, keselamatannya lebih penting dari segalanya.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi. Li, dong cari sakit dengan lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas Prodang Dut dan Dut adalah kita. Ya, mendengar Kamis 8 Oktober 2026 edisi Dangdutan kita kali ini, yang kami harapkan semua pendengar kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan pasti juga semua para pendengar kita bisa bergabung bersama di ruang dengar acara Dangdutan kita kali ini yang bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id atau cek aja radio online RRI Pusat Sambas. Dan pendengar bisa bergabung bersama ya untuk request lagu-lagu dangdut ataupun pengen kirim salam aja di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Dan ya, pendengar juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas dan Instagram RRI Sambas 97,974 ya. Atau pendengar bisa follow akun media sosial kita tersebut dan follow akun media sosial yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan juga di kanal YouTube RRI SP Sambas. Cuaca saat ini masih cerah sependengar ya, kalau dibandingkan sejam yang lalu ya kayaknya lebih sedikit teduh lah ya. Nah, tapi kalau dilihat juga memang sudah terik ya cuaca yang saat ini terpantau melalui ya, di luar sana gitu pendengar ya, jadi masih sangat cerah sekali. Dan ya pendengar kita di RRI Sambas acara Prodangdut ini, silahkan aja gabung bersama via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Oke, lewat WhatsApp sudah ada yang gabung, nampaknya langganan kita ya, kali itu ya. Siapa dia? Langsung aja kita terima. Oke, halo di Prodangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar? Ya.
0: Alhamdulillah baik untuk saat itu. Gimana kabarnya Akie?
1: Alhamdulillah, cuaca pun panas. Tadi panas. Ada sendu, jaya kayak jam 10 tadi masih sendu. Pagi-pagi lagi saya nanya, nak saya nak berkabut. Ada tadi pagi cah.
0: Oh, kebakaran lagi ke?
1: Nah,
0: atau ambun kali pagi hari ke Nek Aki?
1: Pagi hari.
0: Oh, pagi hari ambun.
1: Dah sapa hari. Ya, cukup tang biar anak tu tanggalap lagi.
0: Oh.
1: Jadi sama saya panas ke?
0: Panas. Alhamdulillah bagusnya cuaca hari itu tang hari itu.
1: Alhamdulillah. Tadi ni pun nak bangalimin lah ya. Cuaca anaknya nak anak sinyalnya dah bagus. Tang anak dan kedengaran suaranya dia ngomong.
0: Oh, ngapa dia sinyal? Putus-putus kan lagi.
1: Susah di saat saya. Awak susah nyan tinggal di saat saya. Tadi berapa kali anaknya. Nang dia nelipun gaya juga dan bersuara.
0: Pas nak request lagu lalu tu putus waktu dia. Dua kali dia
1: memang. Memang dah susah. Dari dulu memang susah sinyalnya di saat saya.
0: Nah, pasangkan wifi.
1: Ada kawan ku dulu pakai naruh anten deh. Bawa bisa nelipun neknya dulu. Ade masih kenalan di Satai saya. Tempatnya Aki berjalan-jalan dulu di Satai di SPA ya. Apal semuanya dah dengan SPA.
0: Nak kesini lagi ke Aki?
1: Eh?
0: Nak kesini lagi ke?
1: Tak bila ke saya. Tak payah nyanyau kesini. Dulu saya nak nonton numpang ke auto. Saya buat aja buat barang tolen panuh lah barang. Dia kan lain-lain jurusannya. SPA lain, SPC lain, SPB lain. Dah masing-masing ada jurusannya deh ya. Dia kan jurusan SPA ya, Bang Limin ya.
0: Tapi suah sih lo nih.
1: Awak dolok be semakai ni Aki jumpa di Samas be. Ini pak ya jurusan mana ini? SPA ke ini? Mana kajinya yang nanya bilangnya? Oh SPA ajanya. Bisa numpang tak saya bilang. Tempat bang anak kan saya bilang tempat bang sampai bang Asman saya bilang maaf pak jinnya nak lagi tempat diam jinnya dah panah lah barang weh sebenarnya pun seorang sih memang anak
0: tak bisa ke numpang gitu tuh gigi
1: biar anak weh atau barang weh ada tiap-tiap jurusannya jurusan SPA ada lain mungkin kita nak SPA harus maka jurusan SPA lah. SDA okay. Ya kan yang paling bawah ya, Cha, yang anaknya teran mana ya, teran pertama ya. Dari Sungai Satai we 2 kilo baru datang ke lokasi, Cha, ada anak ketelan ya.
0: Jalan sawit kan iya.
1: Nah, itu dolok sih dan sawit, dolok jak teran itu udah sawit tuh eh.
0: Si Anke.
1: Ada jalan anu ya, jalan mantas.
0: Kalukannya sejak dolok.
1: Oh, dolok. Ini dah sawit tolen, Cah, ya.
0: Oh, alah, ya.
1: Oh, ada kabel anak sikit-sikit tanah orang pun dekat-dekat anak pun ke rumah pun panah sawit, dolok. Kami aku pagi-pagi tahun berapa, dolok, ya. Pagi jalan darat, ya. Ada jalan mantasnya, Cah, di sabung setangga. Saya akan tahu anak, ya, tentang sabung teran, ya, akan tahu. Akan tahu Kak Jenop, ya. Yalah, ada simpangnya, simpang nak kesata, ya.
0: Kesatai
1: dolok kan. Oh, kami nak kesatai dolok kan. Kami kan dan tahu ngan simpangnya anaknya, ngan simpang anaknya, ngan simpang nang lekat. Kami kan jalan Subah. Jalan Subah kan jalan melangkung, jalan jauh lah.
0: Memutar.
1: Jalan jauh orang tahu, tapi dah datang kesatai pada hilah orang Jawa nanti dinya kita pulangnya jalan mantas dinya. Dekat dinya kan ni. Koknya ini bertanya aja ke orang warung dinya ya. Pas kami balik kan pas jam 6 ya. Bertanya tadi dengan orang warung ya. Bertanya enggak dia kecil ya, adalah umur 10 ke 10 anak belinya 10 umur 10 tahun ya jawanya. Dik aku bilang, anaknya aku bilang, ini jalan ke mana katanya. Oh, ini jalan ke sama sinilah masuk kami simpang sih. Satu jam baru tamus aja, simpangnya ya satu jam baru tamus kayak motor, ha. Bayangkan aja lah.
0: Tapi kini dah gak nagi kan, dah bagus juga jalan ki.
1: Nggak tahu lah, ya
0: nah, jalan rapuh pagi nanya yang jelasnya, jumpe dengan Bang Alimin kan nih.
1: Jumpe ya, untuk setiap jumpe ya. Dia kan aku tanyakan kan, okay, karena, dia kan aku tanyakan dengan kenalanku. Karena dia dengan Rasman, dengan Rumisih juga, dia kenal jenya. Biasa jenya, anaknya biasa istrinya ni jalan-jalan tu jalan-jalan dini dah anak nyorumi sih ya dini Pak Rasman ya ada masih ano kenalan aki yang akrab yang biasa makan nasinya dah dah ngaut seorang di periuknya pun ada. Tenangnya ada banyak yang meninggal juga, ada yang akrab seorang meninggal tak kenalan sih ada tapi tak akrab lah dengan akrab dia masih ada bisa lah yang nginap di rumahnya ya bisa.
0: Oke, siap. Menarik sekali ceritanya ya. Kita lanjut ke lagu nih. Lagu apa nih, Akis?
1: Lagunya terbayang-bayang ya lah, udah lama
0: dan jumpa ya. Sip, lanjut salamnya.
1: Salam dia pertama buat Eca yang di Portugal, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah nek iki juga.
1: Bang Alimin ya, mudah-mudahan jadi dengar ke dia. Awan Wisnu. Awan Laci. Mak Usu di Sijang, Ki Ambi. Mama Nasa. Bang
0: Nah, Bang Api tuh ya.
1: Bang Jaja. Bang Pardi. Kak Meme bersama Bang Ariantonya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Yang jauh ya Bang Widi, mudah-mudahan ya ada yang mendengarkan juga. Bang Nasrun, mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Ada lagi. Kak Jenam, Bang Pawadi, Pak Alang Pi, Cik Kulan, Cik Ipul. Ada lagi. Imana Bella, lama Imana Bella tu kemana dia paginya tu si lalu dia anak gabung-gabung dia anak pun jarang dia gabung di Sangau. Yang lain dirangkul je lah cah, semua-semuanya dari A sampai Z.
0: Okey lah.
1: Merajuk je nya anaknya Bujang S bayar.
0: Ni apa dia mudik kan pakai perajuk?
1: Jadinya bang Bujang S kan merajuknya, dah lama dan telefon ya. Dia kita telefonnya pun, dia nak dia anaknya juga.
0: Entah rusak ni kali HP-nya ya.
1: Nak suah dia telefon tu, mungkin telefonnya kayak bawa diangkat ni. Dia nak telefonnya kita, nak jauh suah.
0: Okey lah, okey.
1: Bang Jong S, Kak Mar, Pak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Jayan. Yang lain dirangkul je lah tanpa kajian.
0: Okey nih Aki, terima kasih udah gabung bersama, tetap sehat. Ya, lanjut penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut. Halo, di Prodang Dut. Nah, tang bisik suaranya itu. Halo. Oke, halo. Oke, terputus ya. Bisa kembali menghubungi di 0851 7670 0977. Oke, ada siapa di sana? Kita terima.

0: Oke, ya pendengar ya di Prodangdut langsung sudah masuk. Halo di Prodangdut.
1: Halo di Prodangdut, Dangdut adalah kita, Cak.
0: Halo Jua Wanusu, bagaimana kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Agi dume tuh merumput tuh eh.
0: Oh, rajingnya yang dan kepanasan ke.
1: Panaslah tuh.
0: Betopi ndak ye?
1: Topi besa-besa apil.
0: Oh, lengkap ih alat tempurnya. Halo ya, yang penting insya Allah sehat ih.
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Sambilan merumput, nangar-nangar radio di lagu ni.
1: Iya, mau radio mau happy deh gitu.
0: Oh, bele. Bele sampai dah 2 IG yo ha. Mantap nak. Jadi alhamdulillah.
1: Mau pakai WiFi dan bisa cah nak dibawa.
0: Oh, Audinyan.
1: Oh, jadi pakai kota lah ya.
0: Alhamdulillah bisa dengarkan kita. Insyaallah, mudah-mudahan bagus ya di aplikasi ya, ya suara kita.
1: Oh, bagus. Oh. Tidak ada gangguan ya, cah.
0: Alhamdulillah lah, mun gaya. Ayolah lagunya kita tuh. Mau lagu apa?
1: Lagunya dari Dahlia ke Revina Alpira aja lah.
0: Revina judulnya?
1: Cintamu Pergi.
0: Cintamu Pergi. Oke, Ade, siap lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Salamnya buat Elas Paket. Buat Bang Nanda, buat Warnaci. Buat Pak De. Bang Amsia. Kamu jong es paket, Bang Bawadi, Risa, Alimin, Bang Ahmarwan, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, yang lain dirangkul aja dari Asam Pajar.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi Wanusu dikawakan yang agak merumput. Insyaallah selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Yeah. Karena mudah kan untuk melakakan rumputannya. Okay, pendengar di 0851-7670-0977. Kita bacain dulu chat yang masuk dari Kak Laras di Galing. Selamat sore Kak, saya Laras dari Gali. Mau request lagunya Lesti, judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salam buat semua aja katanya. Oke, terima kasih Kak Laras sudah bergabung bersama di acara Prodangdut hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, kita cek dulu ya melalui aplikasi. Oh, ini telepon dulu dah nih, sudah ada soalnya ya. Halo di Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kak Tia?
2: Kabarnya panas.
0: Oh, kabar panas. Panas ke di eratinya di sini.
2: Panas kerdang,
0: cek. Sandang, alhamdulillah lah. Panasinnya ndak juga, gitu. Tapi lumayan untuk manasi entah apa ke padi ke nyamur ya, nyamur pakaian.
2: Nyamur pakaian.
0: Semari hujan ya, iya hari luar biasa
2: kalau ini. Udah lama.
0: Oke, okay. Yang penting Ade insyaallah membawa berkah ya dengan panas cuaca yang bagus deh. Oke, okay, lagunya mau lagu apa tuh Kak Tia?
2: Lagunya dari
0: ya yeah, dari
2: apa sungai air sungainya
0: ya yeah.
2: Dari Eri Susan.
0: Eri Susan judulnya
2: Air Sungai Mengalir.
0: Air Sungai Mengalir. Oke, okay, lanjut salamnya.
2: Salamnya apa?
0: Eh, Ade, Kibusri, Wanusu, Kak Laras tadi.
2: Dan kita aplikasinya.
0: Oh.
2: Dan bagus lagi aja
0: kita ya. Oh, sinyal kali Kak. Ya harus nak sinyal kuat juga aplikasinya ya.
2: Oh, jadi ya.
0: Oh, alah. putus-putus ke suara kita jadinya. Oke lah, terima kasih Kak
2: Tia. Makasih.
0: Sami-sami, insya Allah sehat-sehat juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Kak Tia tetap sehat selalu. Lanjut ke via WhatsApp. Ada siapa di sana? Halo, di Prodang Dut.
3: Ya, tetap
4: sehat selalu.
0: Halo. Ya, halo di Prodang Dut.
4: Ah, halo.
0: Ya, yeah, halo.
4: Halo. Masuk.
0: In. Dengan siapa di mana?
4: Delay. Agak delay itu.
0: Oke.
4: Dari dengan Bang Atek tuh ya.
0: Bang Atek dari mana itu?
4: Dari Mak Tangguk tuh, Kak, jauh tuh ya.
0: Oh, iyalah jauhnya lah ye.
4: jauh bisa itu. Sinyal pun agak sakit tuh ya.
0: Oh, alah ya Allah ya. Tapi suara kita terdengar ke di sini.
4: Alhamdulillah kedengaran.
0: Oke lah. Gimana kabarnya, sehat Bang Atek?
4: Sehat, alhamdulillah itu agi iya peh. Kerja itu ya, rehat.
0: Oh, istirahat.
4: Ngecor.
0: Hah? Cor.
4: Ngecor dengan kawan-kawan.
0: Oh, ramailah ye.
4: Sambil nongol radio ya. Ya temannya sering.
0: Lewat aplikasi RRI digital ya?
4: Pakai WA.
0: Oh, enggak, maksudnya dengarkan radionya lewat aplikasi RRI digital atau
4: digital,
0: streaming?
4: Iya.
0: Oh, alah ya, alhamdulillah lah bisa dengarkan kita itu.
4: Nah, salam-salam tuk Kak dengan kawan-kawan tuh yang lagi keraja itu ya.
0: Tapi aja ya. Oh, kenalkan Eca di sini. Salam kenal.
4: Oh iya. Yeah. Kawannya we tadi.
0: Oh, kawan ngecur ini ya. Istirahat Bang iya. Hmm. Akhirnya salamnya sih Le, mau lagu boleh, lagu dangdutnya.
4: Salam dulu, laka iya baru lagu.
0: Nah, sile.
4: salam dengan Abang Aci kita yang agak motong basi.
0: Bang Ci.
4: Dengan Abang Cek Tong yang agak ngebor di tiang. Dengan Bang Usu yang agak sibuk ngeplan bangunan.
0: Mantap. Lanjut.
4: Dengan Bang Agus yang agak ngecor yo. Bang Rino juga, Bang Rino agak ngatap yo di atas.
0: Oh, lengkap deh kerajaannya masing-masing. Ngambil bagiannya. Oke, lanjut.
4: minta lagu lah Kak.
0: Lagu apa tuh?
4: Lagu Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih, siapa penyanyinya?
4: Roma kali ya, nak juga tahu lah
0: tu. Oh iya, Roma betul. Boleh juga yang lain penyanyinya atau abang ke, Bang Atek tu yang nak nyanyi.
4: Dan tahu, dan tahu nyanyi.
0: Kalau dinyanyikan oleh Bang Aji Roma aja. Siap, lanjut.
4: Oke lah Kak. Nak lanjut kerja lagi.
0: Siap. Mudah-mudahan lancar Bang proyeknya sampai selesai tuntas.
4: Amin.
0: Ya, amin. Dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu.
4: Oke.
0: Oke. Bang Ate dengan kawan-kawan tadi ya bergabung bersama di acara Dangdut Arito melalui WhatsApp. Yang katanya menemani kawan-kawan yang ada di sini ya untuk kerja. Ya mudah-mudahan insya Allah dipermudahkan. Ya tetap sehat, semangat, bahagia sambil dengarkan Prodangdut RRI Sambas melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan lancarnya nanti, amin. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
5: Halo, Prodangdut. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin?
5: Alhamdulillah. Sehat Kak Eca.
0: Alhamdulillah.
5: Panas saat itu
0: Oh panas. Samilah kita tuh di situ kompak. Oke lah, insya Allah sehat. Bahagia dengan cuaca yang bagus ya.
5: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Allah. Oke lah, mau lagu.
5: Lagunya Tak dapat tidur jalah kayaknya.
0: Enggak bisa tidur.
5: Enggak bisa. Karena cuaca panas.
0: Nak dinyanyikan leh siapa tuh?
5: Pak Irama bisa.
0: Oh, Pak Haji Roma tadi dah kena request ya.
5: Oh, Pak Haji Roma dah kena request ya.
0: Bisa, tapi kalau Dudi paling ujung kali kita putarkan kalau ya.
5: Salah deh nang kemik diputar.
0: Oke lah.
5: Oke lah. Salam-salam ya kayak ini.
0: Sile.
5: Buat ya Ibu Sri kita. Ada Tuan Adi, Bang Andri, Ikulan, juga buat Kaila, juga buat Tanjang, Bang Jajang. Bang lain kita pumpin aja lah Kak Eca ini.
0: Siap, kita kabat.
5: Buat Kak Eca ini, selalu sehat, selalu semangat.
0: Insya Allah, sehat juga. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali minta deh, udah gabung juga, tetap senantiasa dalam lindungannya Maha Kuasa ya, amin. Oke, masuk chat, langsung aja kita bacain dari Bang Darul, temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya Darul ya, dari Mempawa, mau minta lagu Yang Tersayang dari Imam S. Arifin. Lagunya kirim spesial untuk Wanusu di Sambas Sejangkung. Salam sayang untuk dia selama-lamanya, katanya. Yaudah, salamnya Wanusu ya. Buat Cikulan ya, Kak Mei Ci, dengan Bang Bujang S ya, Kak Mar ya, dan Kak Mimi dengan Mas Heri. Buat Kak Diani, Kak Tia, Kak Ella, Bang Palapa, Bang Imanabela, buat semua ya, yeah. Kak Ayu di DK, buat Mama Tasha ya, yeah. Di Piantus, Wanaci ya, yeah. Kibusri, dan buat Bujang Cahye, Bang Tredi, Bang Pawadi, dan semuanya lah ya, dangdut kita. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Darul udah bergabung sama ya, tetap bahagia dan sehat selalu, amin. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang direquest ya, nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Kita mulai dari Ona Putra, Terbayang-bayang. Selamat mendengarkan. Yeah.

0: 97.4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih di acara Prodangdut kita. Dan tadi udah kita putar ya semua playlist lagu-lagu pendengar yang bergabung bersama di acara Prodangdut ini. Dan iya ya, bagi pendengar kita yang mau gabung ya untuk request lagu-lagu dangdutnya, silakan, masih ada beberapa waktu tersisa sebelum nanti kita juga akan dengarkan kumandang azan asar ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 14 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, di 97,4 FM kita coba juga ya kembalikan koneksi kita yang sebelumnya terputus ya. Di via telepon silakan hubungi di 0851-760-0977. Nah, ini pendengar ya, sambil kita nunggu pendengar ya dan juga berjalannya waktu menuju kumandang azan asar, ada kabar nih, kabar terbaru sepertinya beberapa waktu 1 jam yang lalu ya. Tabas Kuale ya, warga Selako Kuale ya, maksudnya ya, digegerkan dengan penangkapan buaya pendengar ya. Jadi buayanya tertangkap nih pendengar ya. Ukurannya kalau dicek sih nggak terlalu begitu terlihat ya berapa besarnya, tapi kayaknya lumayan ya, karena ada adik-adik kecil tuh kayaknya lebih besarnya si buaya dibandingkan anak kecilnya. Bahkan orang-orang dewasa sekitarnya pun gede ya kelihatannya si buayanya ini pendengar ya. Dan memang diamankan pada Kamis ini. Dan dari caption ya kita kutip melalui Sambas Informasi dengan sumber istimewa ini, dan juga teman kayaknya sempat juga bagikan ya, katanya memang cukup besar ya, berarti besarannya seberapa ya, mungkin melebihi dari ukuran orang dewasa ya, karena dilihat orang-orang sekitarnya ya lebih besar memang buayanya ya pendengar. Dan udah diamankan oleh warganya ya. Dan kalau yang kakak lihat tadi ya, beberapa waktu yang lalu ya, buayanya ya digotong ya menggunakan kayu oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Luar biasa, bisa ditangkap si buaya ya pendengar ya. Dan pastinya tetap berhati-hati semua pendengar gitu yang berada di sekitaran air perairan ya pendengar, entah itu sungai ya ataupun juga laut bahkan sekalipun. Karena kalau kita cek juga BMKG tadi untuk kecepatan angin cukup kuat ya, dan karena ada potensi hujan juga disertai dengan badai petir, jadi ya pastinya tetap selalu berhati-hati, cek informasi cuaca secara berkala atau mendengarkan RRI Sambas, kita akan selalu update.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara Dangdut kita. Ya, kabar tadi buaya kayaknya hampir menutup perjumpaan kita. Kita sesaat lagi akan mendengarkan kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sebelumnya kita bacain dulu SMS yang masuk, chat WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat sore. Putarkan lagu dari Manis Manja Grup BT nih katanya. Lagunya untuk semua yang mendengar aja yang mendengarkan saat itu dari Pembudiman ya. Oke, baik. Terima kasih udah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat ya. Dan saat ini kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya, dan kami ucapkan mudah-mudahan ya dipermudah untuk menjalankannya dan diterima segala amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah sholat ini ya. Oke, pendengar, tetap bersama di RRI Sambas untuk ikuti berbagai program acara lainnya untuk Anda.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan tadi udah kita dengarkan bersama kumandang azan asar ya di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar kembali untuk Anda. Dan ya, nanti kita juga akan ikuti pendengar ya di beranda Astacita Nasional ya, bersama dengan Binda nanti ya, yang menemani Anda di jam 3 sore ini. Tapi kita dengarkan lagu penutup perjumpaan di acara sebelumnya Pro Dangdut, ada Manis Manja Group dengan judul BT. Selamat mendengarkan.

0: Kan ya, yang berjaringan untuk hari ini diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara

0: untuk rela memiliki sayanya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah, macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang

0: harus juga diperjuangkan keran sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake itu atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Ya. Yuk kita lihat.

0: when you step in. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu, angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Lolita, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam

0: bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
0: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
0: betul
1: juga
0: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
0: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
0: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
2: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
1: wow,
2: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
0: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
0: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita Prumata. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
3: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah bukan sekarang udah bikin khawatir, risau.
3: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan

0: mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
2: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
3: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Mas Aloli juga. Kakak cuma titip pesan kepada adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa.
1: Wow, luar biasa.
2: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
1: Amin.
2: Mungkin gitu.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Mau apapun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan ke kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa. yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

dalam aktivitas sehari-hari atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Nelayan Kalimantan Barat masih kesulitan dapatkan BBM.
3: Begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan.
2: Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi.
4: Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonjol kan, kelihatan. Jadi

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 8 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih menjadi kendala utama nelayan di Kalimantan Barat. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan dinilai menyulitkan aktivitas melaut, hingga HNSI Kalbar mendorong adanya solusi agar ketersediaan BBM lebih terjamin. Berikut laporannya.
1: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Barat Zainul Arifin mengatakan persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah kontinuitas mendapatkan BBM. Menurutnya suplai BBM dari Pertamina untuk nelayan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah melakukan audiensi dengan Pertamina pada bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, HNSI meminta agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak terus terjadi. Dirinya menyebut kelangkaan BBM nelayan diduga dipicu praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Selain meminta kepastian pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau Kabupaten Sambas yang meminta penambahan titik SPBU terapung karena kebutuhan BBM di wilayah tersebut cukup besar.
2: Supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana itu, Pak, karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu. Nah, kami minta perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu, Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar begitu.
1: HNSI berharap pihak terkait dapat memberikan solusi untuk mempermudah nelayan mendapatkan BBM sehingga aktivitas melaut dapat berjalan lancar. Zainul menilai persoalan BBM merupakan masalah klasik yang terus dihadapi nelayan. Karena itu diperlukan perhatian dan langkah bersama dari pihak terkait agar masalah tersebut tidak terus berulang. Shanuzani melaporkan.
0: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrean pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan.
3: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
4: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap nih. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14 ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir lah nanti.
3: Menurut Roni, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun, pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan geliat positif, ditandai semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha perlu diimbangi kemampuan mengelola bisnis dan membangun ekosistem agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.
5: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus meningkat, namun pelaku usaha dituntut mampu mengelola bisnis agar bertahan dan berkembang. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan, pertumbuhan UMKM terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berjualan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional, termasuk melakukan pencatatan catatan keuangan dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga.
6: Tadi pelaku ini mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus dilakukan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini usaha pasti ada laba, ada rugi. Tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya.
5: Ade menambahkan, pemerintah juga terus membuka ruang promosi melalui berbagai kegiatan dari lokasi usaha. Salah satunya kawasan CFD yang setiap pekan dapat menampung sekitar 500 pelaku UMKM dari sektor kuliner, kriya, dan fashion dengan sekitar 60% bergerak di bidang kuliner. Akademisi FEB Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai pertumbuhan UMKM harus diarahkan menjadi sebuah ekosistem yang saling berhubungan agar berkelanjutan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pelaku.
7: Barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai meeting, incentive, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel sudah ya, yang istilahnya international hotel kan, istilahnya sudah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa tidak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi?
5: Fahmi mencontohkan, pelaku usaha kuliner yang mampu menembus pasar lebih luas akan membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Kondisi ini secara otomatis menggerakkan sektor lain, termasuk petani dan pemasok, sehingga manfaat ekonomi UMKM meluas ke masyarakat. Fahmi menegaskan, tujuan UMKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kebakaran lahan Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hanguskan sekitar 20 hektar lahan.
8: Warga Desa Nangatikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul, menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
9: Ya, kebakaran ini berlanjut. Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menunggul kan, kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. Sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar.
8: Dikatakan Keleb, api sempat mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi yang sulit. Suryatini melaporkan.
0: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
5: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintahan Presiden RI. Menurutnya, Astacita, reformasi birokrasi, tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
10: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, menilai secara prinsip program Astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun,

0: baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
1: Dukungan terhadap program pemerintah menurut kedua tokoh perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi, informasi, dan edukasi P4KN kepada generasi muda Sintang.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
4: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talkshow. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talkshow. Begini supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
3: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Celcia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Celcia, konsep talkshow membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber.
5: Saya merasa seru banget karena edukasi yang disampaikan itu melalui talkshow ya. Yang dimana kita itu menyerap informasinya tuh dengan mudah, yang dimana informasi-informasi tentang narkoba, golongan-golongannya itu kita bisa nangkep banget sebagai pelajar SMA dan juga mahasiswa tentunya. Kalau saya sendiri, saya berharap nanti ke depan-kedepannya lebih banyak talkshow-talkshow gini, yang dimana kita nggak cuma dengerin tentang orang-orang ngobrol, tapi kita juga dapat ilmunya.
3: Selain itu, Celcia juga mengajak teman-teman sebayanya untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, kesibukan dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih berawan diselimuti udara kabur akibat kabut asap. Namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kami perkirakan hujan dapat meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu pada malam hari nanti. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 9 Oktober 2026, kami perakirakan kondisi cuaca akan dominan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun kami juga memantau adanya potensi hujan pada esok hari di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sintang, Gayung Utara, dan Kapuas Hulu pada siang hingga malam hari. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, terdeteksi sebanyak 331 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor

0: BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pusat Pontianak bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Novan.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Nelayan Kalbar masih kesulitan mendapatkan BBM. Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851 76700977. Halo RRI mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Ra, ada yang nak ku omongkan? Serius tuh ya?
3: Ada apa, Din?
2: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikapmu dengan biar iya be belakangan itu tang rope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
3: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
2: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tuamu pun sadih melihat kau yang macam iya.
3: Jadi aku harus gimana lah?
2: Ubah palan-palan be, cukup be kawan biasa aja. Cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongin kau tuh be.
4: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Awok lali, mateku pun rasa padih inyan.
2: Mana lah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ninggal dana pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalak makeup peluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
1: Awok lah, malas, jak kami pun masih sehat.
2: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Awok sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: 1,6 MHz.
1: Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Terima kasih berkenan masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas dan ya pastinya semua para pendengar kita yang hadir di ruang dengar hari ini tetap senantiasa dihibur ya dengan berbagai program yang tadi udah kami sampaikan dan juga Anda ikuti. Dan kita juga mau rujuk ke kisah inspiratif sebelum kita akan dengarkan bersama ya lagu religi dan juga zikir petang ya dan tahrim menjelang kumandang azan maghrib. Nah kali ini kita ke kisah inspiratif yang berasal dari Luh Rusmiati dan kita kutip di pemerintah Buleleng gitu ya, pendengar, Kabupaten Buleleng di provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya di Bali. Nah, jadi Luh Rusmiati ini ya punya usaha gitu pendengar ya. Usahanya itu berasal dari tumpukan koran. Nah, dirinya tuh melihat banyak tuh ya koran-koran bekas itu ada berseliweran aja gitu di rumah-rumah saudaranya. Nah, ternyata ini dijadikannya peluang untuk berkarya. Sejak tahun 2016, perempuan asal Banjar Dinas Cebelong Desa Sudaji Buleleng ini secara mandiri mengolah kertas bekas menjadi berbagai produk kerajinan yang punya nilai jual. Tanpa bekal pendidikan khusus di bidang kerajinan, tapi jiwa seni Sumiati ini memang luar biasa gitu pendengar ya. Jadi Sumiati ini dengan skillnya mencoba membuat berbagai produk dari bahan-bahan kertas gitu ya. Nah awalnya dirinya hanya ingin buat keranjang sederhana gitu ya untuk air, tempat air mineral gitu ya. Tapi hasil karyanya tidak banyak yang menarik perhatian, terutama bagi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah dari percobaan sederhana yang dibuatnya itu seperti bokor lah katanya gitu ya, diberilah nama Gegayen Lima Kerap ya. Sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan berkembang berbagai produk seperti anyaman, tempat pensil, nampan, tatakan gelas, gentungan kunci, sampai ke perabotan berupa meja dan kursi sekarang jadi hasil kreativitasnya. Nah, untuk mendapatkan bahan baku, Rusmiati ini memanfaatkan berbagai jenis kertas. Ada koran bekas sebagai sebagian yang juga dibeli dan kertas lain diperoleh melalui donasi dari teman-temannya gitu, pendengar. Nah menariknya hubungan dengan para penyumbang kertas ini melalui sistem barter. Jadi kertas bekas yang diberikan itu akan diolah ya dengan produk kerajinan dan hasilnya itu akan dikembalikan lagi kepada mereka yang tadi menjadi donatur ya. Nah entah itu tempat pensil ataupun nampan kecil. Nah kemudian dengan hasil ketekunan Rusmiati ini, produk kerajinannya tidak hanya dipasarkan di lingkungan sekitar, tapi pernah loh gitu ya menembus pasar luar negeri, tepatnya 2017, yang sempat juga bekerja sama dengan sebuah art shop di Denpasar. Nah produknya itu berupa tatakan gelas dan nampan yang dibawa sampai ke Jepang dan Afrika. Keren. Nah sejumlah wisatawan yang berkunjung ke homestay yang ada di sekitar tempat usahanya itu tertarik juga untuk beli produk kerajinannya sebagai souvenir dan dibawa ke negaranya saat pulang ya. Nah dari usaha inilah omset dari Rusmiati itu diperkirakan sekitar 5 jutaan per bulannya, meskipun jumlahnya itu ya tidak selalu sama gitu ya tiap bulannya, cukup beragam juga ya sesuai dengan harga-harga yang ada dan juga produksi hingga sampai ke penjualan. Nah produk sederhananya seperti gantung kunci harganya itu mulai murah banget ya, Rp5.000 aja gitu pendengar ya. Nah sementara produk dengan ukuran yang lebih besar seperti meja dan kursi itu di jual dalam bentuk set, harganya juga disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan tingkat kesulitannya. Nah bagi Rusmiati, usaha ini tidak hanya menghasilkan pendapatan, tapi dirinya ingin kerajinan
dari bahan kertas bekas ini bisa berkembang dan tentu juga bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dan ya, upayanya untuk mengolah bahan bekas jadi produk bernilai ekonomi mendapat perhatian lah gitu dari pemerintah. Berapa kali gitu si Rusmiati ini mendapatkan kesempatan ikut pameran dan kegiatan promosi produk lokal seperti Lovina Festival, Buleleng Festival, sampai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Nah, kesempatannya untuk mengikuti pameran inilah yang jelas-jelas juga salah satu bentuk dukungan yang sangat membantu dirinya ya, terutama untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Nah, di sisi lain, perbekal Desa Sudaji, Imadi Ngurah Fajar Kurniawan mengapresiasilah semangat dan motivasi pelaku-pelaku UMKM di desanya, termasuk si Rusmiati ini yang bisa mengolah limbah kertas jadi karya seni yang bernilai ekonomis. Nah, kreativitas inilah juga jadi peluang yang terus dikembangkan sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat secara mandiri tidak hanya dipasarkan tingkat lokal, tapi bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan ke tingkat nasional dan internasional.

0: usaha, bisa berkarya, dan bisa berdaya saing. Oke, pendengar ya, kita dengarkan lagu religi menjelang kumandang azan maghrib, tepatnya juga tetap bersama di RRI Sambas. Nanti Anda akan ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa.

0: Allahumma.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851 76700977. Halo RRI mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tidak lagi saya.
1: Ya Allah, kita ibe dalam tanggal 3 dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
2: Au kak, minta maafinan kami. Maafinan kak ih, barang kami merasa dekat juga kak.
1: Au, walaupun dekat be bukan berarti aman. Kecelakaan ye bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami. Lah kak itu naan kami ulangi lagi.
1: Hah, bagus ye. Ingat, keselamatannya lebih penting dari segalanya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bopi. Aku berpada doa dengan emakku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana di Maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangko gading menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2025 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus TPPU ya, Bu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Ya, korporasi itu, Bu.
6: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu bukan,
6: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
6: aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Jadi dari BBC itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herman Potigerer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku

0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI
1: dan tidak mudah terpengaruh oleh dan hitungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
7: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan

0: Ay, may untong kitaw da nagbanto ang damkar.
1: Boleh kota Ambon Bodowi Matinema sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
2: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasiralai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurale 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, yes.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nam Baru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful it's where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
4: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Ketua Dewan Ekonomi.

0: Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
3: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan mengatakan keberangkatan tim CB Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Senimar pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
4: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana. Gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Apakah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Gimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda. Dan tadi kalau dalam rangkaian sore Pontianak sore ini, tadi ada rekan saya Meiti yang katanya lupa pamit, tolong dipamitin. Siap, udah dipamitin ya Mei ya. Dan sekarang pendengar bersama saya Cherry Lubis yang temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang kami hadirkan, ada mini drama sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan ngobras atau ngobrolan komunitas. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu-lagu pop lawas mancanegara ya pendengar, hari ini favorit Anda. Anda bisa bergabung nanti selama 2 jam dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap mengikuti rangkaian program kami. Dan berikut kami hadirkan sebuah mini drama produksi RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua ini cepat sekali. Paling depan.
3: Hey, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri, kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas, eh. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut dengko.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong kepala dulu.
5: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama, mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
3: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
2: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
3: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kau dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukan lah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
2: kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
3: Sudah-sudah, sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan, toh.
5: Nah, setuju tuh, Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
2: Siap!
4: Siap, Komandan!
1: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
4: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
2: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
2: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
5: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
4: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
2: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
5: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
4: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah. Tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
2: Macam kita empat ini, toh.
4: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
5: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah. Tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri,
2: kita jaga persatuan
3: karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan, dari gotong royong tumbuh harapan, dari rasa saling menghormati persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda, tapi tidak bermusuhan. Berlainan, tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
0: Sako Kitorang Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Cherry Lubis, dimana kita pada malam hari ini pendengar akan membahas terkait anak muda melek investasi, ekonomi makin berarti. Nah, pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM atau bisa di aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, dan tentunya juga kami live streaming kan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema ini, pendengar, sudah hadir bersama kami malam hari ini di studio Pro 1 ada Royhan Naufal, Ketua Umum HIPMI PT UMP, dan Sufari Alfarizi, Kompartemen Kepemudaan HIPMI PT IAIN Pontianak. Kita sapa dulu, selamat malam Royhan dan Sufari.
1: Yo, malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat gak nih?
2: Siap, semangat.
1: Kakak gimana gak nih, semangat gak?
0: Semangat.
2: Selalu semangat kayaknya tadi.
0: Iya, harus semangat. Udah ngopi semua kan?
1: Udah ya? Semangat
0: nih. Oke, baik. Nah, pendengar, biasanya kalau kita bahas soal investasi ini kan kita mikirnya langsung kesana kemari, mikirnya saham, langsung yang berat-berat ya. Nah, tapi kita sebelum bahas investasi, kita mau bahas soal HIPMI dulu ya. Nah, boleh dikenalkan dulu nih dari Royhan terkait HIPMI. Nah, ini organisasi seperti apa dan baru muncul lagi ya katanya tadi ya. Boleh, silakan.
1: Oke, baik-baik. Teman-teman pemirsa, jadi HIPMI itu adalah dari bahasanya ya. Secara bahasa tuh HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang dimana memang dia bergeraknya untuk teman-teman daripada pengusaha itu punya inkubator ataupun tempat untuk bernaung, kawan-kawan. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita tuh berusaha itu tuh harus banyak relasinya, mulai dari teman-temannya. Jadi beberapa hal kan, jadi kita cerita tentang investasi ataupun bisnis di suatu lini lah. Kita bisa banyak belajar daripada teman-teman yang ada di berbagai lini bisnis. Jadi seperti itu lah.
0: Oke, baik. Berarti memang ini untuk pemuda-pemuda yang tertarik soal bisnis dan membuka usaha ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Sufari, ini kan Kompartemen Kepemudaan. Ini istilahnya agak asing nih. Nah, ini sebenarnya apa sih kalau Kompartemen Kepemudaan di HIPMI ini? Silakan.
2: Ya, terima kasih ya. Mungkin menurut saya itu kan kepemudaan. Ini kan juga tadi materinya juga tentang anak muda melek investasi. Nah, mungkin dari anak pemuda ini mungkin kan banyak nih yang anak-anak muda nih, yang apalagi di kalangan mahasiswa yang belum mengerti masalah investasi. Nah, di sini kami sebagai dari kepemudaan HIPMI YN Pontianak itu ingin mengajak anak muda yang memang belum ngerti masalahnya investasi dan takut dan lain sebagainya. Kami dari HIPMI, dari kepemudaan, ingin mengajak anak-anak muda biar paham atau apa itu investasi. Mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Berarti sekarang kita boleh nih beralih ke investasi ya. Berarti kalau begitu kita mulai dari hal yang paling sederhana. Menurut teman-teman mahasiswa, sebenarnya apa sih arti investasi ini bagi anak muda? Nah, silakan dari Royhan.
1: Oke, jadi itu kawan-kawan ataupun pendengar RRI sekalian, kalau menurut saya itu investasi itu adalah menanam suatu modal, baik itu berupa sumber daya maupun uang. Jadi investasi itu tidak hanya berkenaan dengan contohnya saham ataupun kripto. Bisa juga teman-teman tuh ada yang namanya investasi leher ke atas, yang dimana dia fokusnya kepada pengembangan diri teman-teman, seperti skills-skills yang minimal harus kita punya sebelum kita berada di lingkungan kerja, seperti public speaking, kawan-kawan. Terus beberapa hal teknis, misalnya Microsoft Word segala macam, itu kan suatu investasi leher ke atas. Sebelum kita ke dunia kerja, pasti kita harus punya skills-skills yang akan membuat kita dilihat ataupun bisa dinilai di pasaran. Maksudnya secara pasar tuh kita ada value-nya begitu, kawan-kawan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Rohan. Kalau dari Sufari, seperti apa investasi itu?
2: Menurut saya sebenarnya enggak jauh beda sih sama pertanyaan abang tadi, yaitu salah satu kegiatan atau penanaman modal atau aset yang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, itu salah satu investasi. Dan juga investasi ini kan sebenarnya banyak juga, Kak, bukan hanya di saham. Nanti pasti penjelasannya itu pasti di belakang, mungkin hanya itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Sufari sendiri, mengapa anak muda itu perlu mulai investasi sejak dini? Karena kan banyak yang mikirnya nanti-nanti aja gitu. Nah, silakan.
2: Nah, gini, kalau menurut saya kan kenapa anak muda itu perlu investasi saat dini? Kalau bisa sih investasi itu kalau bisa di waktu SMA atau SMP, Pak. Menurut saya. Karena apa? Karena ketika kita dari SMP atau SMA, ketika kita udah belajar apa itu investasi, gimana cara analisanya dan juga gimana fundamentalnya juga. Nah, kita memperbanyak skill di situ. Belajar demi belajar, masalah gagal itu belakangan. Nanti ketika udah kita mahasiswa kan lingkungan mungkin lumayan luas ya kan bahasanya. Yeah. Nah, dari situ kita pasti udah enggak takut lagi masalah investasi ketika

0: sesuatu penanaman modal melalui uang itu kita sangat kecil sekali kak, apa namanya, lingkupnya, karena investasi banyak sekali. Mungkin daripada teman saya akan membahas tentang investasi yang berupa saham segala macam, tapi saya akan berfokus kepada investasi yang dimana teman-teman mungkin akan relevan untuk teman-teman yang mempunyai modal sumber daya uangnya sedikit. Contohnya misalnya ketika kita fokus kepada diri sendiri, contohnya kita fokus kepada pengembangan diri. Misalnya kalau misalnya ada tahun depan tuh ada buka CPNS. Nah, salah satu modal kita untuk melulus dalam CPNS itu adalah belajar. Nah, itu juga salah satu investasi yang lumayan menggiurkan untuk teman-teman. Walaupun kita belum dapat hasilnya di pada saat kita belajar, tapi suatu saat insya Allah akan dipakai. Seperti itu, Kak.
1: Betul, baik. Nah, kalau tadi Royhan kan udah soal skill set. Nah, kalau dari Sufari sendiri nih, kalau untuk anak muda, itu sebaiknya investasinya dari mana dulu sih? Silakan.
2: Nah, izin ya. Sebenarnya sih, di Indonesia ini, Kak, banyak sebenarnya sekuritas-sekuritas yang emang udah diawasi oleh OJK dan juga Bapati, dan juga emang udah legal lah bahasanya, kan. Nah, kita di sini juga ambil lah sekuritas yang emang sering di gunakan oleh seorang investasi, yaitu biasanya itu digunakan bibit atau ajaib. Nah, di sini kita juga contohnya kita ambil ajaib aja sekuritasnya. Nah, di situ kan pasti ketika kita udah mendownload aplikasinya, pasti di situ pasti ada keterangan untuk verifikasi. Nah, di situ menyesuaikan dengan yang udah diterapkan oleh aplikasi itu tersebut. Lalu di situ ada juga RDN, yang dimana kita ketika duit kita dipegang mau investasi itu tidak bisa, maka duit kita itu harus ditaruh di RDN dulu. Yang dimana itu rekening dana nasabah. Nah, ketika duit itu nyampe di sana, baru kita memulai mencari saham-saham yang memang relatif rendah. Nah, di sini juga kalau buat anak-anak muda ya yang belum dananya, maksudnya belum banyak, itu juga bisa di tabungan atau deposito yang di mana itu resikonya relatif rendah dan juga imbal hasilnya juga kecil. Dan juga buat kawan-kawan yang memang punya duit lebih, itu biasanya juga bisa di saham, yang di mana saham itu kan kita bisa membeli sebagian dari kepemilikan. Nah, itu satu lot saham itu sekitar 100 lembar. Nah, di situ. Tapi sebelum kita membeli, sebaiknya kita itu melihat saham itu tersebut baik enggak ke depannya. Kayak penyaluran keuangannya setiap tahunnya dan laporan keuangannya, dan juga kita harus perlu analisa juga. Nah, ketika menurut kita saham ini bagus, nah lalu kita juga bisa beli satu lot saham terlebih dahulu. Nah, dari situ kita udah menjadi kepemilikan dari perusahaan itu tersebut. Itu buat yang emang duitnya lebih. Tapi kalau buat anak muda yang emang masih pemula, itu menurut saya lebih ke deposito atau reksadana, itu lebih worth it menurut saya.
1: Oke, nah kalau untuk anak muda itu berarti bisa mulai invest dari berapa ratus ribu dulu atau harus jutaan dulu nih?
2: Kalau buat anak muda ya kak, kalau yang bagi pemula nih, kan sebenarnya anak muda nih takut investasi karena investasi ini kan buat orang kaya kan.
1: Betul, maksudnya. Kadang mindsetnya masih gitu.
2: Nah, sebenarnya investasi ini kak bisa kak, 100 atau 200 ribu tuh bisa.
1: Oke.
2: Okay. Tergantung berarti, sekuritasnya.
1: Berarti kalau 100-200 ribu itu untuk beli saham gitu? Oke. Okay.
2: Tapi kalau di saham tuh enggak bisa, Kak. Soalnya kan di saham satu lot saham itu kan 100 lembar tuh. Nah, itu sekitar jutaan. Cuma kita bisa beli di kayak di Sido Muncul. Nah, itu kita allotnya itu bisa beli satu atau dua lot gitu, Kak.
1: Oh, baik. Ini sangat insightful pendengar, karena sebagai orang yang masih mungkin sedikit ya pengetahuannya terhadap saham dan lain sebagainya, terutama investasi, ternyata banyak yang perlu dipelajarin pendengar. Gak bisa asal beli, tapi memang harus lebih teliti lagi kalau mau berinvestasi, terutama tentang uang ya. Nah, kalau begitu kita ke Royhan lagi nih. Nah, kalau untuk skill, tadi kan kita udah bahas sama Sofari terkait uang, bisa kemana nih investasinya, kemudian seperti apa investasinya. Nah, kalau untuk skill, skill apa sih yang bisa diinvestasikan oleh anak muda mulai saat ini?
0: Oke, kalau menurut saya pribadi kan kak, kalau misalnya kita investasi itu arahnya lebih ke contohnya hal-hal yang bisa compound interestnya ataupun bunga majemuknya yang luar biasa. Contohnya kita fokus kepada diri kita sendiri, misalnya belajar tentang digital marketing, yang dimana memang orang-orang banyak sekali yang punya keuntungan luar biasa daripada itu kak. Bahkan kita sekarang ada cerita kan yang dia klip doang tuh.
1: Oh ya, Clipper.
0: Nah, Clipper tuh. Nah, itu tuh bisa sampai 330 juta dalam satu tahun, in one year. Kalau misalnya kita fokus kepada alokasinya kepada saham saja, walaupun kita

0: harus belajar nih teman-teman dari awal, mungkin dari 100.000 200.000, tapi kita juga harus investasinya leher ke atas. Karena daripada kita sendiri kan, misalnya anak muda ini, human capitalnya itu masih luar biasa. Dalam artian human capitalnya itu ya modal kita, badan kita ini masih kuat kawan-kawan untuk bekerja. Sedangkan money capital kita yang masih sedikit. Nah, rasio jadi dari bawah ke atas nih. Sedangkan ke human capital kan dari atas, dari kuat dulu sampai ke bawah. Makanya kita harus fokus kepada diri kita sendiri dan juga belajar tentang investasi. Tapi ada juga sih salah satu investasi yang masih jarang orang kenal, Kak.
1: Apa begitu tuh?
0: Itu namanya ETF.
1: Apa ETF itu?
0: Exchange Traded Fund.
1: Oh, Exchange Traded Fund.
0: Iya.
1: Itu seperti apa?
0: Kalau Exchange Traded Fund tuh itu adalah alokasi keranjang yang dimana dia fokusnya kepada saham-saham yang punya progres yang oke, Kak. Misal contoh, kita masuk World FIFA lah, bahasa simpelnya kan. Kalau misal di bola itu, World FIFA itu kan ada beberapa yang jago-jago nih, misalnya ada MU segala macam, ya kan? Arsenal ya top-top player lah. Nah, di situ ada top-top saham yang dimana memang secara analisis data bertahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan itu tuh kita tidak perlu baca lagi, Kak.
1: Oh.
0: Nah, itu menariknya dari keranjang saham.
1: Keranjang saham,
0: iya.
1: Ya. Nah, berarti ini kan kadang kalau udah banyak nih informasi sekarang yang beredar ya, investasinya juga banyak tadi.
0: Iya.
1: Ada saham, ada juga tadi yang keranjang saham.
0: Betul.
1: Ada juga investasi emas.
0: Betul.
1: Ada juga yang mungkin investasinya properti, tanah, dan lain sebagainya. Informasi di luar sana juga banyak.
0: Iya, betul.
1: Nah, menurut kalian bagaimana caranya membedakan informasi ini yang benar-benar menginformasikan dengan yang mempromosikan? Karena kadang kan itu terselubung ya.
0: Iya.
1: Nah, silakan.
0: Kalau dari saya pribadi ya, mungkin dari saya izin ya, Bang. Kalau dari saya pribadi lebih ke keamanan tuh, kita sekarang kan ada yang namanya artificial intelligence.
1: Yeah.
0: Nah, di mana kita bisa mengkolek data daripada sumber-sumber yang ada di AI. Contoh misal kita khawatir dengan suatu narasi yang dibawakan oleh host atau influencer kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita bisa analis di situ, kita salin tautannya kan, linknya kan, terus kita tanya AI, ini apakah secara data memang benar nyata bahwa ini investasi yang oke, ataupun kita profil resiko ini sesuai dengan kita, karena ada berapa profil risiko nih, Kak, manusia nih, ada berapa kategori.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Kalau dari Sufari seperti apa tips and triknya? Karena kan udah mulai invest nih ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau yang ini aman, ini enggak, ini yang benar-benar informasi, ini yang promosiin platformnya sendiri gitu. Silakan.
2: Oh ya, terima kasih. Nah, di sini kan sekarang ini kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang emang banyak ya yang tertipu masalah investasi bodong. Yeah. Nah, contohnya kita tuh waktu 2022 itu Binomo, yang dimana Binomo ini kan salah satu investasi yang emang banyak menghabiskan duit orang ya, bahasanya kan gitu. Nah, salah satu juga sampai ada yang dipenjara dan lain sebagainya. Nah, dari situ ketika kita pengen berinvestasi, apalagi bagi mahasiswa yang emang pemula, alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu cari yang emang sekuritas-sekuritas yang emang udah diawasi oleh OJK. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak nih anak muda nih cuma mendengarkan, bukan menganalisa. Nah, gitu. Ketika ada orang mempromosikan, "Oh, kamu investasi ke sini, nanti hasilnya sekian." Ketika investasi kita, lalu dana kita hilang. Nah, alangkah baiknya ketika emang ada orang mempromosikan untuk kita investasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu cek terlebih dahulu, betul tadi kata Abang, kita cek di AI, tanya apa nama aplikasinya atau apa yang dia promosikan, lalu kita pasti tertek di sana kan, ini emang legal atau enggak. Nah, situ.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, itu tadi beberapa tips ya yang disampaikan oleh Sufari dan Royhan terkait bagaimana membedakan informasi yang akurat dan tidak. Ternyata bisa pakai AI juga, pendengar. Nah, setelah ini nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait investasi, tapi juga harus memahami resikonya juga ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Cherry Lubis dan narasumber kita malam hari ini ada Royhan dan juga Sufari dari HIPMI. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Tadi sudah bahas investasinya seperti apa-apa saja, mulai dari ada keuangan, ada juga leher ke atas. Nah, sekarang kita mau bahas terkait resikonya. Karena kita sering juga belakangan ini mendengar terkait FOMO investasi, di mana ini kan ikut beli sesuatu karena memang sedang ramai. Nah, mengapa hal ini cukup berbahaya nih bagi anak muda? Silakan dari Sufari.
1: Kalau menurut saya sekarang kan emang kebanyakan anak muda sekarang ini kan kebanyakan FOMO, yang dimana itu ikut-ikutan. Nah, sebenarnya sih worth it saja kak kalau masalah ikut-ikutan. Yang penting dengan dengan emang dia tuh emang pengen, bahasanya itu kan bukan kayak bahasanya ikut-ikutan karena uang kan. Biasanya kan kebanyakan anak-anak muda tuh kan kayak gitu sekarang. Oh, dia tuh investasi hasilnya sekian, saya pengen lah investasi, tapi dia tuh enggak ada belajar sama sekali, cuma mengikuti. Nah, itu salah satu risikonya juga. Tapi sebelum kita pengen berinvestasi, alangkah baiknya kita tuh melihat risiko. Yang namanya bisnis pasti ada dua, untung dan rugi. Kalau enggak untung, udah pasti rugi. Nah, dari situ. Nah, lalu kita sebagai anak muda ini emang harus betul memahami risikonya. Maka seandainya kita mau investasi nih, duit saya sekitar 1 juta. Nah, di situ kita tuh harus kalkulator terlebih dahulu. Nanti 1 juta nih seandainya kalau saya invest, berarti risiko yang harus saya tanggung ini sekitar 40% atau 60%. Berarti kalau 60 berarti duit saya sekitar sisanya sekitar 400. Nah, kita juga harus tahu. Nah, kan kebanyakan kan sekarang tuh anak muda ketika investasi, ketika duitnya habis tuh biasanya langsung down enggak. Nah, itu karena mereka itu tidak tahu risikonya. Nah, nah dari situ kita tuh emang harus memahami terlebih dahulu risikonya yang namanya investasi, karena di yang namanya bisnis kan yang kata saya tadi itu pasti ada untung dan ruginya. Nah, dari situlah risiko itu penting, terutama risiko, karena menuju kesuksesan itu butuh proses yang panjang, bukan secara instan.
0: Betul sekali, nggak bisa tuh langsung sekali invest terus tiba-tiba langsung berkali-kali lipat gitu. Betul. Kan pasti ada downtime-nya juga ya. Oke, kalau dari Royhan bagaimana nih? Karena kalau kita bicara soal invest dari leher ke atas, itu juga kan kalau kita ikut course-course terutama digital marketing seperti yang tadi dibilang, itu beberapa tuh mahal banget. Ada satu yang logo kuning itu sampai belasan juta. Nah, kadang ada yang FOMO ikut-ikutan gitu kan. Nah, menurut kamu bagaimana?
2: Kalau menurut saya sih kak, untuk pemula ya sebenarnya bisa dari nol sih, karena sudah sekarang ini sudah ada AI kak. Yang dimana memang kita misalnya contoh kita nge-prom, aku mau belajar dong tentang digital marketing, aku mau jadi seorang sales di properti. Karena menurut saya sih kak, kalau misalnya kita paham banget tentang digital marketing ataupun segala hal yang berupa digital, itu tuh sangat luar biasa return-nya atau kebalikan modalnya. Contoh kita belajar tentang ini Meta Ads, ya kan? Meta Ads nih kita bisa mempromosikan hal apapun yang akan kita jual ke depannya. Karena sekarang kan sudah berpindah nih kak, dari toko offline ke toko online, yang dimana memang secara keuangan memang lumayan boncos kan, 1.500.000 ibaratnya satu bulan kita sisihkan untuk promosi. Tapi itu kan sama dengan kita nyewa ruko-ruko kak, cuma berpindah tempat aja. Tempatnya kita sekarang di digital, sedangkan dulu memang di toko-toko. Nah, sekarang
0: kalau ngelihat yang kayak gitu kan, perpindahan dari offline ke online, salah satunya kan ada yang sekarang affiliate. Nah, kalau menurut Royhan bagaimana tuh kalau soal yang affiliate saat ini?
2: Kalau misal tentang affiliate nih kan, ini menarik sekali sih. Karena modal cost-nya nol sekali kan.
0: Benar.
2: Nah,
0: itu.
2: Ya, makanya saya menyarankan untuk teman-teman tuh ketika berinvestasi ke hal-hal yang berbaunya tentang investasi leher ke atas, seperti belajar tentang affiliate, karena memang risikonya nol, zero. Kalaupun kalaupun risikonya enggak dapat uang balik kalau misalnya
0: kalau misalnya udah capek-capek bikin konten gitu kan, tapi enggak ada yang beli, nah itu nol.
2: Tapi insyaallah kalau misalnya memang teman-teman serius ke dalam satu hal, ya kan? Misalnya contoh kita belajar tentang affiliate sampai 1000 jam. insya Allah kita pasti ada jalan sih untuk mendapat kesuksesan. Iya. Karena enggak semua jalan tuh ditempuh dengan kemudahan tadi sama Bang Supardi yang bilang.
0: Iya, betul. Nah, baik, kalau begitu kita balik lagi ya ke investasi nih. Udah tiba-tiba ke afiliat jadinya. Saking mengalirnya. Oke, baik. Nah, sebelum berinvestasi. Nah, ini kan kalau kebutuhan anak muda kan banyak biasanya ya. Jadi kalau sebelum berinvestasi, apakah anak muda ini sebaiknya memiliki dana darurat dulu atau memenuhi kebutuhan tertentu terlebih dahulu? Silakan, Supari.
1: Menurut saya dana darurat itu sebenarnya penting. Nah, di sini kita juga sebagai anak muda emang harus menyisihkan ya bahasanya. Masa kan kita bahasanya itu udah kerja mati-matian dari pagi sampai malam kan? Duit hasil dari duit kita itu bahasanya itu nganggur, kan aneh bahasanya. Nah, dari situ maka kita emang harus memulai investasi. Cuma sebelum memulai, alangkah baiknya kita emang perlu menyiapkan yang namanya dana darurat. Itu juga perlu, kalau tidak salah sekitar 5 kali dari pengeluaran kita, 5 bulan pengeluaran kita. Nah itu. Dan juga masalah ya, apa ya, yang kayak tadi yang kata kakak tuh kan, yang apa ya, lupa tadi.
0: Yang mana nih?
1: Oh, yang kebutuhan. Nah, yang kebutuhan itu jangan mempersamakan kebutuhan sama keinginan. Nah, itu kebanyakan anak muda itu kak sekarang tuh lebih kebutuhan daripada keinginan. Nah, karena mungkin lebih ke gengsi ya kali ya. Nah, itu maka saya pribadi ketika saya bekerja itu emang biasanya kan dari kawan-kawan saya itu biasanya ngajak ngopi. Nah, saya itu emang bilang sama dia, kalau emang kalian ngopi cuma mau ngegame, saya balik, kata saya. Kalau kita ngopi membahas apa-apa, kata saya ikut, kata saya kan. Nah, dari situ makanya kawan-kawan tuh biasa kayak ada yang gak senang, tapi menurut saya tuh it's okay, soalnya saya kan pengen merubah mindset saya kak. Nah, dari situ maka sebelum kita investasi memang butuh yang namanya dana darurat. Takutnya ketika kita investasi, bahasanya ketika kita investasi dan boncos bahasanya kan, kan masih ada dana tuh. Takutnya ketika juga kita sakit kan, ada dana darurat yang ada pegangan lah. Dan juga anak muda ini juga harus bedakan dan kebutuhan juga dan keinginan juga. Dan juga kan investasi ini kan sebenarnya ada juga jangka panjang dan jangka pendeknya juga. Tergantung kemauan kita, kalau kita pengennya hasil yang lebih cepat, cari yang jangka pendek. Kalau pengen hasil yang emang buat masa depan kita ke depannya, cari yang jangka panjang, yang 1 sampai 5 sampai 10 tahun.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Royhan bagaimana?
2: Tentang ini kak, risiko kak?
0: Iya, tentang sebelum investasi lebih baik mencukupi dana darurat dulu atau kebutuhan tertentu lainnya.
2: Nah, seperti yang dibahas Supardi kan, itu benar sekali kak. Kita sebenarnya sebelum investasi yang risiko yang besar seperti saham itu memang harus menyiapkan dana minimal 5 bulan pengeluaran lah. Karena khawatirnya ketika kita 5 bulan tuh gagal kan, investasinya ibaratnya ya enggak mati langsung, 5 bulan tuh masih bisa hidup lah. Jadi betul, aman gitu.
0: Nah, kalau untuk ngitung kan 5 bulan pengeluaran, misal bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan 3 juta. Nah, kalau misalnya pengeluarannya enggak stabil, bagaimana tuh lebih baik menghitung dana daruratnya?
2: Kalau kita biasanya tuh di ini kak, averaging kan kak, di rata-rata kan. Misalnya ini kan 3 bulan itu kan 5 juta, berarti per bulan berapa dari dibagi 3 seperti itu.
0: Oke, berarti di rata-ratain, iya, baru rata-ratain. Dapatlah itu dana darurat harusnya segini. Nah, kalau misalnya untuk tabungan sendiri, nah kan kalau muda kan kita gak mungkin cuma investasi doang, pasti punya tabungan juga. Nah, kalau tabungan sendiri dari teman-teman HIPMI menyarankan berapa persen nih dari pemasukan tiap bulannya? Nah, dari Supari boleh.
1: Kalau menurut saya pribadi ya kak, soalnya kan prinsip orang ini kan beda-beda nih. Pasti tabungan mereka tuh ada yang 5-10 juta. Tapi kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kak enggak suka yang namanya menabung ya. Saya pribadi, karena saya itu bahasanya sekarang tuh tidak percaya yang namanya menabung pangkal kaya.
0: Betul. Betul.
1: Enggak worth it menurut saya.
0: Nanti dipakai buat yang lain tuh.
1: Nah, maka dari situ saya tuh emang setiap gajian itu emang menyisihkan, seandainya gaji UMR lah, seandainya kan 3 juta nih kak, berarti yang saya taruh buat investasi itu sekitar 2.500.000, 500-nya itu buat kebutuhan. Cuma kita kalikan lagi tuh kak sama yang kos kan, mungkin kan kalau emang berbentrokan sama itu, kita tuh bisa lebih selisihkan lagi, mm-hmm. bisa dikalkulatorkan lagi. Nah, mm-hmm. dari situ.
0: Okay, baik. Kalau dari Royhan sendiri, bagaimana?
2: Kalau misalnya kita kan, mm-hmm. kita harus mengenal diri kita sendiri, Kak, sebelumnya. Yeah. Contoh, ada beberapa tipikal orang-orang, Kak, karakter-karakter mm-hmm. investasi lah. Yang pertama orangnya low risk gitu kan. Yeah. Orangnya memang enggak mau berisiko lah. Mm-hmm. Memang itu fokusnya emang ke teman-teman yang mau investasi leher ke atas sepertinya. Mm-hmm. Ada yang juga moderat nih. Ada orangnya yang tipikal ya sedang-sedang lah risikonya. Mm-hmm. Itu juga ada tempatnya. Ada juga yang high risk yang dimana memang dia tuh emang suka high risk high return. Mm-hmm. No risk no BMW. Ya. Biasa kayak gitu. Biasa ada orang-orang kayak gitu emang. Betul. Jago ya.
1: Bukan
2: jago.
1: Ferrari
2: Ferrari. No risk no Ferrari.
0: Aduh.
2: Banyak Kak. Jadi yeah. memang kan daripada itu, mm-hmm. maka saya simpulkan dari teman-teman untuk mahasiswa, saya sarankan agar berinvestasinya yang memang low risk dulu. Mm. Karena khawatir ketika teman-teman tuh di jalan itu nggak ada, karena belum ada income, Kak.
0: Yeah.
2: Nah, biasanya kan tidak ada income, jadi lebih baiknya teman-teman tuh memang investasinya leher ke atas dulu. Baru kita nih arahnya ke compound interest yang dimana kita bisa ngambil di ETF, Exchange Traded Fund. Jadi teman-teman tidak perlu analisa lagi, karena sudah ada keranjang investasi yang diberikan sama suatu corporate, suatu yeah. perusahaan. Itu ada namanya S&P 500, Kak.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Nah, kita udah bahas soal tabungan. Nah, mm-hmm. untuk bagi uangnya sendiri nih, karena ini kan kalau mahasiswa, misalnya pemasukannya sebulan, anggaplah misal 2-3 juta, 1-3 juta lah, kan? Nah, itu bagaimana caranya membagi nih antara kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk ditabung, untuk investasi, atau mungkin untuk modal usaha. Kalau dari kalian menyarankannya seperti apa? Kalau dari teman-teman HIPMI, silakan dari Supari.
1: Kalau lebih, kalau menurut saya sih masalah kayak gitu itu kan menyelisihkan, kan sebenarnya nih saat ini bukan fokus di suatu penghasilan ya, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, oke lah saya bekerja gaji saya sekian, dan juga saya juga punya penghasilan dari kayak kata abang tadi jadi affiliate. Nah, juga saya sebagai dari situ alhamdulillah penghasilan saya itu satu bulan insya Allah cukup lah. Nah, dari situ saya itu emang menyisihkan buat kayak makan gitu kan, buat kos, dan juga yang buat investasi. Yeah. Kalau buat nabung sih menurut saya enggak.
0: Okay.
1: Saya lebih ke dana darurat sih, Kak, mungkin, Kak. Dana darurat ya, menyelisihkan untuk investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari itu.
0: Okay.
1: Karena investasi ini kan menurut saya nih buat anak muda nih emang bagus lah. Soalnya kan banyak tadi itu anak muda yang emang takut mau investasi dan lain sebagainya. Nah, saya lebih dari mereka yang takut, saya sendiri yang akan berani untuk berinvestasi. Masalah resikonya itu bahasanya itu kan, saya ini belum berkeluarga nih kan, Kak. Nah, ketika saya mendapatkan resiko, saya itu masih bisa memulai. Beda sama orang yang sudah berkeluarga. Nah, pasti jalannya itu beda. Orang berinvestasi ketika dia masih bujang dan juga dia berinvestasi udah punya istri. Nah, karena ketika kita masih bujang, ketika masih belum berkeluarga lah kan, maksudnya kita berinvestasi. Nah, ketika kita gagal, kita bisa bangkit kembali, enggak ada tanggungan. Beda sama halnya orang yang punya istri dan punya anak. Ketika dia berinvestasi, dia tuh mikir dua kali, Kak. Seandainya kalau duit yang saya investasikan ini habis, anak saya dan istri saya makan apa? Nah, disitulah salah satunya perbedaannya. Makanya saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Masalah kayak buat berkeluarga itu menurut saya sih belakangan dulu.
0: Belakangan
1: lebih ke
0: dulu, ya.
1: Mengejar finansial sih, Kak.
0: Udah, kalau udah finansialnya stable baru mikir yang lain-lain lagi. Betul. Ya. Oke. Okay. Kalau Royhan bagaimana?
2: Ya, sama sih, Kak. Kalau misalnya kita investasi itu kan memang pada dasarnya memang seperti itu, Kak. Kita harus pikirkan dulu nih risiko-risikonya. Kita kenal diri kita sendiri kan tadi kan. Kalau misalnya kita sudah kenal diri kita, oh ternyata aku nih orangnya takut risiko. Jadi aku memang carinya aman aja. Jadi mungkin PNS ya lah aku. Aku belajar ya lah tentang
0: PNS.
2: Kalau misalnya contoh, Kak, misalnya kita regis ke BUMN segala macam kan, ada orang-orang tipikal seperti itu.
0: Betul.
2: Tapi memang balik lagi sih kawan-kawan, kalau misal kawan-kawan mau investasi, minimal kita kenal diri kita sendiri dulu, kita ini seperti apa. Jangan FOMO terhadap hal-hal yang orang-orang lakukan, karena tidak semua instrumen investasi itu cocok dengan modelnya kawan-kawan.
0: Ya,
2: seperti itu.
0: Baik. Nah, kalau dari teman-teman HIPMI perguruan tinggi sendiri nih, ini kan juga dekat dengan dunia kewirausahaan. Nah, menurut teman-teman, kalau bagi mahasiswa ini lebih baik fokus berinvestasi di instrumen keuangan atau membangun usaha sendiri. Nah, silakan dari Royhan kali ini.
2: Oke, menurut saya pribadi Kak, karena kita tuh mahasiswa ya kan. Ibaratnya risiko kita untuk gagal ya betul kata Bang Sofari kan. Kita gagalnya cuma untuk diri kita sendiri, enggak ada tanggungan segala macam. Memang kita fokusnya ke unit-unit yang kita bisa tanggapai. Misalnya contoh kita buka UMKM ataupun tipikal-tipikal yang usahanya yang 3 jutaan lah. Misal contoh TS gitu kan, es teh jumbo. Itu lumayan Kak return-nya Kak. Bisa dibilang tuh kalau misalnya kita margin-nya tuh apa HPP-nya tuh ataupun harga produknya itu 2.500, kita bisa dapat 5.000, yang berarti margin nih keuntungannya adalah 100% kok misal kita jual 5.000. Itu kan luar biasa sebenarnya Kak. Tapi memang daripada teman-teman nih balik lagi, kita harus wajib untuk meninggalkan yang namanya ego kita. Karena ego itu terkadang ataupun malu untuk kita berjualan seperti itu adalah satu penghalang lah, mental block yang dimana kita memblok untuk kita mengupgrade diri kita sendiri. Padahal kita banyak bisa lakukan hal-hal yang baik, tapi karena terhalang ego, terhalang gengsi, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan return yang lumayan.
0: Betul, berarti emang sebenarnya kalau mau mulai usaha ya mulai aja apapun itu.
2: Apapun itu.
0: Baik, kalau dari Supari bagaimana?
1: Menurut saya pribadi lebih investasi atau kayak membangun usaha sendiri. Nah, tapi kan kebanyakan anak muda sekarang nih Kak, ketika pengen membuka usaha sendiri pasti modal ya pertama. Nah, sebenarnya menurut saya ini modal nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1 ini mindset sebenarnya, skill atau otak kita lah sebagainya kan. Sebenarnya kan sekarang ini Kak zamannya informasi, zaman digital. Kata Abang tadi itu ada AI, kita bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja, tanpa harus keluar rumah. Contohnya tadi kayak klip-klip kan, jadi clipper, cuma pakai AI ngeklip video orang jadi 10 konten langsung kita upload, kita bisa dapat duit. Nah, dari situ. Nah, buat membuka usaha sebenarnya sih saya ada langkah-langkahnya Kak. Saya kan pertama ini mungkin kerja sama orang lah ya kan, dulu kan kerja sama orang dapat gaji saya selisihkan, habis itu sambil tapi sebelum membuka usaha sendiri saya juga tadi dapat penghasilan juga dari digital juga kan. Nah, dari situ saya mencobalah membuka usaha, kata Abang tadi, biarpun ST jumbo, kalau return-nya itu besar itu kan lumayan buat kita. Cuma anak muda sekarang nih kebanyakan gengsi, takut dan juga risikonya juga takut dikata-katain lah sama kawan-kawannya. Nah, itu tapi kalau menurut saya kita pertama itu kalau emang pengen mengejar finansial ya di Indonesia. Cuma bedanya di Indonesia ini sama di luar negeri ini, kalau kita mau ngejar karir lebih ke luar negeri menurut saya, karena di sana tuh Kak pekerjaannya satu bulan tuh gajinya tuh bisa sampai 30-40 juta, beda sama halnya di Indonesia. Nah, maka dari sini kita sebagai mahasiswa ini fokus saja ke diri kita sendiri, apa yang kita emang kita wujudkan, impikan gitu. Nah, dari situ kita mulailah pertama kerja sama orang, selisihkan duit itu, habis itu bukalah usaha kecil-kecilan, buat owner sendiri gitu bahasanya. Nah, ketika kita udah buka usaha sendiri nih, kita kan udah capek-capek nih Bang maksudnya kan, kayak buat ST lah dan lain sebagainya. Nah, lalu kita mikir lagi nih, oh gimana ya kalau saya lebih membuka kayak bisnis yang emang serba digital maksudnya ke online. Nah, ketika udah mulai di online kan, kita buat usaha lain, nah di situ dapat penghasilan dari situ, baru kita mulai investasi. Nah, itulah salah satu langkah-langkahnya Kak.
0: Oke, baik, terima kasih dari Sufari dan juga Royhan ya jawabannya. Nah, kali ini kita balik ke tema kita lagi nih, anak muda melek investasi, ekonomi makin berarti. Nah, kalau dari teman-teman HIPMI sendiri, bagaimana sih mahasiswa ini bisa mulai melihat investasi ini bukan cuma sebagai cara mendapatkan keuntungan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari membangun ekonomi. Silakan. Siapa yang mau duluan?
2: Beliau.
0: Oke. Silakan Raihan.
2: Kalau misal menurut saya Kak, karena kita kan base-nya itu Indonesia adalah negara yang memang pada dasarnya adalah konsumtif, Kak. Konsumen besar sekali. Bahkan orang-orang misalnya China itu berebut untuk ke pasar kita karena memang sangat besar demand ataupun permintaan daripada pasar kita. Nah, balik lagi ke teman-teman nih, apakah ingin mengambil kesempatan tersebut atau tidak? Karena banyak sekali teman-teman manfaat ataupun kita bisa mengambil kesempatan daripada itu. Contoh, kita fokusnya ke dunia pertanian nih. Karena juga saya base-nya di dunia pertanian juga, Kak, sekarang. Nah, jadi menariknya ke teman-teman, ketika kita punya tahu konsumen yang banyak, ketika kita nanam, itu tuh sangat luar biasa hasilnya. Bahkan return-nya tuh margin itu bisa ribuan persen, kalau misalnya kita presentasikan dalam margin ataupun keuntungan gitu. Jadi untuk teman-teman, mungkin saran saya ataupun harapan saya dari anak muda ini kan, melek investasi, kita bisa lebih mutarin ekonomi dalam segmen-segmen yang memang strategis. Contohnya sekarang ya fokusnya ke pertanian. Nanti kita setelah pertanian oke, kan. Karena khawatirnya ketika kita perang, Kak. Ketika geopolitik lagi bergejolak, kan. Kayak sekarang nih kan BBM ya, contohnya akan melonjak, Kak.
0: Betul.
2: Akhirnya kita tidak punya sumber daya yang kita bisa manfaatkan, padahal banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang bisa kita manfaatkan terlebih dahulu. Jadi pengennya sih teman-teman tuh lebih apa namanya mengambil sumber daya yang ada di bumi Indonesia dulu, baru kalau misal tidak ada baru kita impor. Jangan kita apa kebiasaan untuk menggunakan barang impor. Karena itu bisa merusak pasar kita sendiri sebenarnya.
0: Atau cintai produk Indonesia.
2: Iya, cintai Indonesia.
0: Betul. Nah, kalau dari Sufari seperti apa pandangannya?
1: Bisa diulang enggak intinya?
0: Boleh. Gimana caranya mahasiswa supaya tidak melihat investasi ini cuma untuk keuntungan pribadi, tapi juga sebagai bagian dari membangun ekonomi.
1: Ah, oke. Nah, di sini kan kita juga sebagai anak muda nih ya kan. Kita tuh apalagi kita mahasiswa nih kan, Bang. Jurusannya pun sama nih, Kak, manajemen. Nah, di situ kita emang harus memberi edukasi yang emang masuk akal juga ke mahasiswa biar anak muda ini biar melek investasi gitu. Soalnya kan bahasanya kalau kita cuma kerja sama orang tuh kan lama ya. Sebenarnya nih kan kebanyakan nih di Indonesia nih katanya pekerjaannya sangat sulit katanya. Sebenarnya enggak juga sih, Kak. Yang penting itu punya skill kita diterima sekarang. Ijazah itu hanya formalitas sebenarnya. Saya pernah mendengar tuh salah satu podcast yang beliau ini salah satu pengusaha muda sekarang umur 25 tahun yang David Noah. Itu omsetnya sekarang udah miliaran enggak. Nah, beliau itu mulai investasi itu dari sejak dini, dari umur 15 tahun biar di masa mudanya itu dia biar bisa menjadi orang sukses. Nah, kan gitu. Nah, kita juga bisa belajar tuh dari beliau tuh. Beliau tuh pernah mengatakan waktu podcast sama Atta Halilintar, karena di Indonesia ini susah untuk mencari kerja. Sebenarnya enggak juga, cuma kebanyakan sekarang itu pekerja itu ketika di interview, kamu worth it gak kalau diterima di perusahaan ini? Apa yang akan kamu berikan di perusahaan ini? Pasti kebanyakan tuh yang sekarang karyawan tuh kan, ketika interview itu pasti saya lebih mencari pengalaman, katanya pengen belajar. Nah, menurut saya waktu kuliah kemana kan gitu, waktu kuliah kemana? Nah, dari situlah udahlah, orang ini mau kerja sama kita, dia mau cari pengalaman kan, kurang oke kan
0: bahasanya
1: kan
0: dia gitu. Ngasih diri dia apa value-nya?
1: Nah, ketika ditanyakan, oh bang saya bisa ini, saya kalau udah diterima di perusahaan ini, saya akan memberikan yang terbaik karena skill saya begini. Lalu pas ditanya, pengen emang kamu gaji yang pas tuh menurut kamu berapa? Saya sekian juta bang, karena menurut saya sesuai dengan background saya. Nah, juga kita juga bisa juga membangun perekonomian di Indonesia ini. Karena kan kata abang tadi, kebanyakan Indonesia ini kan kebanyakan yang digunakan barang impor ya dari luar negeri. Nah, dari situ kita sebagai anak muda juga gimana caranya, karena SDM kita ini banyak nih, atau SDA kita nih di Indonesia ini lumayan. Nah, dari situ kita harus memanfaatkan sebagai anak muda gimana caranya biar kita itu bisa mengekspor ke sana, bukan kita yang pakai duit pakai produk mereka kan gitu contohnya.
0: Betul. Baik, berarti memang kalau kita lihat ekonomi kita sekarang ini sebenarnya penggeraknya ya kita-kita inilah ya, yang Gen Z ini gitu. Kita sebagai konsumen juga daripada beli barang impor gitu ya. Barang lokal juga banyak kok sekarang bagus. Yang buat juga anak-anak Indonesia, 100% dari pengrajin juga banyak. Jadi emang kita juga bisa menggerakkan ekonomi ini berarti melalui diri kita sendiri sebenarnya, pendengar dan pemirsa ya. Dan karena
1: bisa menambahkan sedikit kak?
0: Oh iya, boleh, silakan.
1: Nah tadi ini kan sebenarnya nih kan yang saya kurang tahu juga dalam segi perekonomian di Indonesia ini. Nah kita kan bahasanya itu kan teknologi-teknologi juga banyak kita menggunakan dari luar negeri juga ya kan. Nah kita ini kan sebagai anak muda nih, kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3, apalagi yang emang prodinya itu lebih ke teknik ya kan. Nah itu kemana gitu kan, habis kuliah itu kemana, apa emang salah dari anak mudanya, apa emang salah dari pemerintahnya kan, kayak gitu kan. Kalau emang dari pemerintahnya itu mendukung, berarti kan pasti itu dikasih lowongan tuh emang sama pemerintahnya, biar anak-anak muda itu biar bisa membuat teknologi sendiri kan, kayak gitu contohnya.
0: Baik, memang kita doakanlah semoga semakin kedepannya nanti semakin banyak juga lapangan kerja yang diciptakan yang memang fokusnya pada generasi muda. Betul. Ya, supaya semuanya tertampung dan ekonomi juga bisa berjalan dengan lebih baik dan ekonomi kita juga bisa semakin maju tentunya. Terakhir nih teman-teman HIPMI, karena udah di penghujung ternyata 20.55, gak terasa kan? Oke, baik, terakhir apa harapan teman-teman HIPMI ini terhadap generasi muda supaya semakin mandiri secara finansial dan bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah? Silakan dari Royhan.
2: Oke, menurut saya pribadi ya kak, bagaimana agar kita ataupun manusia muda ini kan seperti kita bisa berkontribusi untuk daerah. Yang pertama-tama memang kita harus kenal diri kita sendiri kembali lagi kak. Contoh kita memang sebenarnya mau apa sih di jurusan ini contoh. Kadang-kadang kak, betul kata Bang Supardi ya, karena memang bahayanya ketika kita punya jurusan yang memang tidak menjurus kepada satu hal teknis, itu sangat berbahaya sekali. Karena banyakkan sekarang tuh adalah ada namanya mismatch skills, yang dimana kebutuhan industri sebenarnya adalah teknis-teknis, misalnya contoh kayak teknik gitu kan, itu udah pasti terpakai kak. Sedangkan kalau misalnya jurusan-jurusan yang tidak menjurus kepada hal-hal yang berbau teknis ataupun keahlian, itu akan susah sekali untuk mencari kerja. Bayangkan dia dalam 4 tahun misalnya filsafat, dia tentang retoris terus, kayak kan sangat-sangat tidak ini, tidak sesuai dengan industri zaman sekarang 4.0 yang dimana fokusnya kepada skills yang ada yang kita punya. Bahkan kak, kalau misalnya kita memang fokus ke digital marketing, itu juga ada namanya SEO manager gitu kak, untuk sekarang search engine operation segala macam, yang dimana gajinya tuh luar biasa kak. Ada yang namanya remote worker juga kan, yang dia tuh duduk aja di warung kopi gitu kan, gak kerjanya di luar negeri gitu.
0: Betul. Dapatnya dolar.
2: Dapatnya dolar gitu kan. Itu menariknya kita ketika kita menaikkan skills kita tadi.
0: Oke, berarti harapannya semakin meningkatkan skills ya, supaya juga ekonominya bisa lanjut. Nah kalau dari Supari seperti apa harapan kedepannya?
1: Buat saya pribadi, biar juga bisa berkontribusi ya, juga bisa dapat membantu dan juga bisa membuka lowongan pekerjaan juga buat orang lain. Betul, pertama kali tadi juga betul sama kata abang tadi juga, kita emang harus fokus ke diri kita sendiri. Gimana sih buat kita sendirinya itu sebelum buat orang lain terlebih dahulu. Nah ketika kita udah pantaskan diri kita sendiri, maka kita juga gimana sih caranya biar di Indonesia ini ekonominya ini biar lebih berkembang lah bahasanya, dan kita juga bisa berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Nah, sesuai dengan jurusan, contohnya kita ambil jurusan pertanian ya kan kak. Oke lah kita di kota ini kan banyak lah dapat kayak penghargaan lah dari kampus. Cuma bahasanya kalau kita tidak bisa mengaplikasikan di kampung halaman kita, itu menurut saya masih belum sukses kan mas. Nah dari situ oke lah, contohnya kan kita pertanian tadi itu dapatlah banyak penghargaan dari pihak kampus. Lalu gimana sih cara kita mengaplikasikan di kampung gitu kan, di kampung halaman, biar di sana itu bisa juga kita bisa dapat membantu yang emang belum punya pekerjaan. Setahu saya kan kalau di kampung itu memang agak susah ya kak, apalagi di kampung saya tuh kak, di Sungai Pukun kecil loh. Kalau dari luar tuh ya kak, kalau mau kawin ke sana tuh ya, kalau enggak bisa kerja bangunan atau supir itu susah kak. Soalnya pekerjaan cuma itu dua tuh kak. Kalau enggak bangunan ya supir truknya itu. Nah dari situ, nah kita sebagai mahasiswa yang emang pikiran kita udah luas juga, emang udah mindset kita juga emang udah diadu di luar kan, di kota nih kan. Nah kita juga bisa harus mengaplikasikan juga di kampung halaman kita. Gimana sih cara kita contohnya kita pertanian, gimana bisa membuka lahan pertanian di sana ya gitu. Nah, cuma kita kan butuh modal juga. Nah dari situ kita membukalah di sana, lalu yang emang belum mempunyai pekerjaan di sana kita bisa menerima orang-orang lokal di sana gitu. Dan juga buat anak-anak muda, pesan dari saya, jangan pernah ragu untuk maju, dan juga jangan pernah takut risiko. Yang namanya investasi ini, yang namanya usaha, pasti ada untung ruginya. Sebenarnya orang tua kita di sana itu kan sebenarnya itu cuma diam, cuma mereka tuh menunggu anaknya sukses. Maka kita sebagai anak muda, berpikirlah secara positif. Lihat orang tua kita di rumah ketika makan apa dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak muda, kalau saya nih Kak, sebelum bisa bahasanya membahagiakan atau mengumurkan orang tua saya itu masih gagal. Nah, maka dari sini saya itu lebih ke fokus ke diri saya sendiri, dan hal yang emang harus saya lakukan itu saya kan sekarang ini lebih fokus ke trader ya Kak, atau investasi, trader dan investasi juga. Nah, saya harus fokus di bidang itu. Soalnya kan kalau kita fokus di bidang-bidang lain, seandainya oke lah kita di investasi, lalu kita gagal pindah ke trader, gagal lagi pindah-pindah. Nah, itu menurut saya hal yang salah. Kalau emang kita pengen sukses, tekuni di satu bidang. Nanti kalau udah di satu bidang itu kita tekun, insya Allah 1-10 tahun itu pasti hasil itu pasti ada.
0: Baik, terima kasih Supari dan Royhan untuk sharingnya. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat, sayang sekali kita sudah harus mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya. Habis ini mau ngapain nih?
1: Ngopi, oh,
0: ngopi lagi. Satu ngopi, satu tidur.
1: Tapi ngopinya lagi nugas ya.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari HIPMI PT Pontianak ya. Semoga kedepannya investasinya, usahanya, apapun yang dilakukan lancar.
1: Amin.
0: Baik, demikian pendengar untuk Ngobras edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini. Dan saya tidak sendiri kali ini, ada rekan saya.
1: Halo.
0: Gede banget, tolong mundur dikit pak.
1: Selamat malam pendengar, udah ada yang telepon.
0: Iya, ada Anwar juga ini tiba-tiba datang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa ini kabar, ada Jerry? Apa gerangan tiba-tiba ikut bergabung malam hari ini di sini?
1: Aku pengen
0: saya
1: kebiasaan di sebelah ya. Saya pengen dengar, kan kangen juga sama pendengar
0: Pro 1.
1: Jadi pengen ngobrol-ngobrol juga.
0: Oke, silakan pendengar ya 734987 atau 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam Bang Hendra.
2: Halo. Salam rindu buat Bang Anwar.
0: Nih, yang paling merindukan Bang Anwar nih.
1: Mempawah ya Bang Hendra ya.
2: Iya, saya di Mempawah.
1: Gimana tuh kondisinya Mempawah? Sudah hujan ke hari ini.
2: Mulai kabut lagi nih Bang.
0: Sama.
2: Sama lah di Pontianak. Sama.
1: Janganlah bakar sampah Bang.
2: Ah iya Bang, gak makan uang betul buat sponsor tuh, bakar sampah tuh.
0: Bakar sendal kalau Anwar nih. Okay. Malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok nih Bang Hendra.
2: Cowok ya lah.
0: Cewek?
2: Cowok.
0: Oh cowok. Oke, ada Oasis, Wonderwall, kemudian Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Oasis atau Hootie?
1: Manca semua.
2: Yang nomor 2 Hootie.
0: Oke, iya manca. Hari ini pop lawas manca negara. Silakan salam-salamnya.
2: Salam pertama kali buat Mbak Ceri lah ya, sama Bang Anwar ya. Jadi doakan moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, salam untuk Wardi di Sungai Rengas. Buat Kak Ora Pak Amo, buat Julaiha di Pancabakti, buat Cik Nur di Bakau, buat Makam kita, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Rina di Padang Tikar, buat Mahanjang Siti di Kuala Kubu, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Koko Ali Mbak Sakungnya, terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn ya ya. Terus buat Bang ini Bang Amin Sanjayanya.
0: Iya.
2: Terus buat Kak Tina, Bang Syukur, buat Kak Irma Serpa, sama Bang Junaya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Lupa dah. Untuk semua pendengar lah dimanapun berada.
0: Oke, siap Bang Hendra.
2: Sama Bang Anwar, selamat malam, sehat selalu ya Bang.
1: Sama-sama Bang Hendra. Sehat-sehat juga buat Bang Hendra dan juga pendengar di Mempawah.
0: Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp. Ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
1: Halo Bang Jafar, merdeka.
3: Assalamualaikum Bang Anwar. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Anwar jak kayak yang disapa Ceri tadak nih.
3: Selamat malam Ciri.
0: Selamat malam. Oh ini tiba-tiba ada lagi satu nih yang mau ikut nih. Ada Mbok Yo gak tiba-tiba nih?
1: Selamat malam Mbok Yo.
4: Agak lucu ya. Habis closing saya kembali sini ya. Agak gemes gitu.
0: Iya rame-rame kita malam ini ya. Bang Jafar malam ini kami semua sehat. Kalau Bang Jafar sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ciri.
0: Oke malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Jafar?
3: Kalau yang cewek ada apa itu?
0: Cewek ada dari Amy Grant, Baby Baby. Kemudian ada Brandy, Have You Ever. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Leanne Rimes, How Do I Live. Kemudian Mariah Carey, Emotions. Dan Sheryl Crow, All I Wanna Do. Sama ada Four Non Blondes, What's Up?
1: What's up bang?
0: Yeah. Yang mana?
3: Four Non Blondes.
0: Yang Four Non Blondes, what's up? Ngikutkan kata Anwar.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul, memang kita sejiwa kita ini.
0: Oke, salam-salamnya Bang Jafar.
3: Salamnya buat Ceri, Anwar, buat Bu Yo, semuanya lah. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, hati pulangnya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, buat Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Lina, Atika di Sungai Lanting, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa, sama Bang Junai, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya email, Mak Yang Siti buat Kak Elni, buat Mak Tam, buat Uci, buat Uci, buat Indra, tak ngapa dia, buat Bang Siti, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yaya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Mak Eldu Asinggit, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara,
0: yeah.
3: Bang Roti sama Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri, Bang Dede, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Batiar, Bat Aja Rabia, buat semua-semua Ceri, salam sehat selalu buat Ceri, keluarga. Buat teman-teman di RI, salam sehat selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Jafar. Terima kasih sudah bergabung.
1: Nih, Bang Jafar, belum selesai udah ada yang nelpon lagi ya?
0: Iya, sebelum ke telepon saya mau baca WhatsApp dulu dari Karina di Padang Tikar.
1: Halo,
0: ya.
1: Halo Karina.
0: Malam Bang Anwar dan Cherry cantik.
1: Aduh.
0: Malam juga Karina. Kok gak ikhlas ya?
1: Ikhlas.
0: Oke,
1: okay.
0: Lagunya ikutan aja. Salam-salamnya buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Aura Pak Mo, Bu Ana, Kak Manis Manila, Cek Nur, Mak Kam, Mak Anjang Siti, Kak Juleha, Bang Dedi, Bang Mail, Bang Karim. Tak pula tak lupa buat Bang Hendra, orang ganteng di Mempawa. Spesial buat teman-teman kerja saya dan buat Cherry, terima kasih cantik, sama-sama Kakak Rina yang cantik. Sekarang kita ke telepon.
1: Biar aku yang nyapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
5: Selamat malam, Mbak Kanteng.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siapa
0: dengan
1: ini ya?
0: Siapa di mana?
5: Lagi rindu, memari lewat lagu. Masa sih Mbak Cherry gak kenal.
0: Siapa ini? Apakah ini Kak Anista? Atau Kak Ella?
1: Iis Dahlia ya, kayaknya.
5: Tambah.
0: Kak Ella ya, Kak?
5: Iya,
0: Kak Ella.
1: Oh, Kak Ella.
0: Lebih ceria ya Kak Ella malam ini ya.
5: Ya soalnya itu ada cowok yang
0: teman. Oh, soalnya ada itu. Cowok ganteng gitu ya.
1: Di sampingnya kan maksudnya kan.
0: Oke, Kak Ella, malam ini mau dengar lagu apa nih Kak Ella? Cewek cowok?
5: Ah, lagunya yang cewek aja. Biar Mak Cherry aja yang pilihkan ya.
0: Oh, Cherry yang pilihkan. Boleh. Kalau gitu Cherry pilih dari Leon Rimes ya. Ada How Do I Live. Salam-salamnya, yo. Silakan.
5: Salamnya buat Mbak Cherry, Bang Anwar, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya.
5: Buat Bang Jafar tadi, buat Kak Anista, buat Bang Hendra, Bang Dedi, Bang Darul, buat Kak Julaiha, Bang Herman, buat Bu Ana, Mak Anjang Siti. Kemana Mak Anjang Siti? Mungkin ketiduran Mak Anjang Siti.
0: Belum join nanti mungkin di segmen kedua biasanya. Lanjut.
5: Buat Bang Ali sama Kak Suminya. Buat Kak Manis Manila. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Buat yang sama Sada Wanusu. Makasih. Buat Pak Subut Rihi, Bang Pawadi, Bang Iman Adela, buat Bang Limin, semoga lagi mendengarkan. Buat Kak Nia, Cik Kuran, Bang Andi. Ayang lainnya dirangkul aja ya Mbak Cherry dari A sampai Z.
0: Oke, siap Kak Ella.
5: Mbak Cherry, terima kasih. Semoga
0: sama-sama
5: Kak Ella.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Ella ya.
0: Iya, Kak Ella di Sambas.
1: Sambas, boleh.
0: Di sekarang kita ke WhatsApp lagi ya.
1: Ada siapa di WhatsApp?
0: Disapa dulu silakan.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam dengan siapa? Di sana
0: malam makam.
1: Oh, makam. Makam
6: ya,
1: lagi apa nih makam?
6: Baring-baring lah.
1: Nyamannya
0: sedap lah baring-baring. Udah kenyang belum makam malam ini?
6: Peluk bantal ya nih cuy.
0: Nggak apa lah, yang penting masih ada yang dipeluk makam daripada nggak ada yang dipeluk.
1: Betul.
6: Anwar.
1: Apa?
6: Aku mimpi Anwar ni lamaan payah nak jumpa orang yang tengok.
1: ini berhubung ada Cherry gitu ya makam, jadi aku langsung berangkat dari rumah untuk gabung.
6: Hujan nih, pukul 8
1: Iya makam.
0: Di sana aja yang hujan makam. Kalau di sini sih malam ini tak hujan.
1: Makam di mana memang?
0: Parit Pak Reweng.
1: Parit Pak Reweng.
0: Di mana tuh?
1: Ah, di sana di Pontianak.
0: Lanjut,
6: Mang. Dapur.
0: Deskap, deskap.
6: Deskap.
0: Anwar.
6: Nanti di jalan tepat makam.
1: Nanti lah makam ya. Makam sekarang pilih lagu dulu, makam.
6: Eh, lagu tuh.
0: Lagu cewek ke cowok.
6: Lagu yang cantik-cantik dikit.
0: Oh, lagu yang cantik.

0: Buka mu di jantan email maklong anak di Tangerang. Buat Ismail 2 ringgit Wardi, buat Bang Awi dengan Kak Suminya, buat Bang Maririn, buat Sri, Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Indreopan, buat Wak Sangka di Kakak, buat Manis Manila, Bang Badul Kartara, Bang Yahya, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darul, Liman Dalu, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Bang Niko, buat Deng Padilla, buat Bang Imran Ahmad, Hendra di Mempawa, Lina di Panantika, Mbak Asrina, Sapanya, Wak Meli Wajena, buat Bang Jack di dari Sungai Kupar dengan Kak Tini, buat Bang Dino, Kak Murni di Persembilan, Rosi Nurjana di Imbun, buat Amin Sanjaya dengan Ayah, Bang Sukotina, buat Bang Junai Ema, buat Bang Kap, Bang Kakung. Direto buat Ayu Grepa, Kak Halimah, buat Pak Herman Mayeknya, Bang Alimin, Ustaz Amren, Aura Pak Moynya, Mama Nurul, Pak Uduk di Jambi, buat Bang Boika, semuanya bungkus habis.
1: Bungkus habis.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih juga.
2: Selamat malam.
1: Cherry, tolong untuk khusus makam. Dan masih jam 9 awal lah ya.
2: Sama Kak Rina Padang Tikar tadi ya.
1: Boleh
2: kan
1: lah.
2: Lagunya ngikut ya. Nah sila mau apa nih?
1: Pasangkan Wonderwall Jawasis biar awal-awal melasih semangat gitu ya.
2: Siap.
1: Sembari cari angkat telepon yang sudah dari tadi nih berdering.
2: Boleh, terakhir ya di segmen ini ya.
1: Loh kok terakhir?
2: Lah mau sebanyak apa lagi nanti?
1: 10 lagu.
2: Waduh jangan dong. Kita ke telepon dulu ya terakhir nih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Memori dua lagu Ciri dan
1: siapa hayo?
3: Tapi kok yang ganteng tuh ya.
1: Siapa hayo?
2: Bahasa hidungnya
1: Syahrul,
2: nah.
1: Syahrul Gunawan.
2: Malasnya.
1: Agak semara.
3: Kabar.
2: Kabar baik.
1: Baik.
2: Semuanya.
3: Ya, iyalah. Lagunya nih.
2: Mau yang mana nih?
3: Lagu cewek ya. Kalau mau minta tak bisa gak kan ya Mas Awan.
2: Iya, yang cewek ada dari Sheryl Crow, All I Wanna Do, kemudian Mariah Carey, Emotions. Terus Jennifer Lopez, If You Had My Love. Brandy,
3: itu aja.
2: Iya, boleh.
3: Iya, ada My Love-nya itu ya.
2: Iya, ada My Love, Your Love, Our Love.
3: Itu via Anwar lah ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Pertama salamnya dulu nih buat Cherry dan Anwar, moga sehat selalu. Buat ini makam, makasih sapanya. Buat Wana di Tangerang, Mama Nurul, Keno, buat Bang Eman dan Mak Ye, buat Yuleha, Warti, buat Ella dan apa tadi tuh? Tia dan Ella ya. Buat Wanusu, Wan Haci, Busri, buat Koko Wandi, Koko Hali, buat benar gini.
1: Bang Jafar,
3: Bang Jafar,
1: Badrol,
2: semua tuh.
3: Buat Mbak Emma, Amari juga. Buat Pak Odok ya di Jambi, semoga sehat selalu. Buat Bang Awi dan istri, buat Ismail, buat siapa tadi yang di Padang Tikar itu, Bang Hendra juga,
2: Kak Rina di Padang Tikar,
3: Rina juga ya, buat Ayu, buat Ayu, dua Ayu kayaknya, Yugrepa juga ada, buat semua lah Jerry,
2: okay.
3: Buat Jerry makasih dan sama-sama. Anwar juga mudah-mudahan dapat jodoh berdua
1: sama-sama,
3: nih ya,
1: amin. ini Kak Anista ke.
3: Iya, dulu lupa dengan kita ya.
1: Ada, aku tadi lupa kayaknya belum nyebutin apa nama itu? Deh, tadi belum sapa-sapa. Oke deh Kak Adista ya, terima kasih. Nanti kita putarkan
3: Adista Kersemar
1: ya. Semoga
3: sehat, buat adik saya Desi, moga cepat sembuh sakitnya ya. Buat semua-semuanya lah nih. Buat Anwar dan Siri, makasih banyak. Selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam Kak Anista.
1: Jennifer Lopez, All I Wanna Do, apa ya? If you had my love.
2: Oke, kalau begitu kami putarkan dulu ya pendengar.
1: Yang mana dulu nih Cherry?
2: Ada Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, kemudian For Non Blondes, What's Up, Leon Rimes, How Do I Live, Oasis, Wonderwall, dan terakhir ada Jennifer Lopez dengan If You Had My Love.
1: Sikat.
2: Baik, kami putarkan dulu, sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Manjang, selamat malam Manjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bagaimana kabar saya?
0: Kabar baik Manjang, Manjang gimana sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Mana Anwarnya?
0: Anwarnya sudah pulang. Waduh, main merdeka, bentar ya tadi ya. Dari itu dia mampir bentar ya dia. Balik deh dia nak tidur.
1: Nah, tak ingin aknya lagu, tak ingin aku sendiri.
0: Lagunya lagu Manca hari ini, Manjang.
1: Nyeri, ngarang-ngarang tadi itu.
0: Ada, ini Manjang mau lagu cewek ke cowok nih, ada.
1: Cewek. Pilihan Cherry aja lah.
0: Oh, pilihan Cherry. Okay, kalau gitu Shania. Maria Carey deh, Emotion. Oke. Okay. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Cherry. Sehat keluarga ayah bundanya dengan orang sampingnya tadi ya. Juga ke salam sama Reja. Sama Reja ya lah.
0: Nama baru dia.
1: Ada nama tadi ada. Terus lanjut ya. Kita selalu syukur Kak Tina menjunai masa depan dengan makam Majah Harbiah, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Rosi Norjana, terus Bapak Ali, Bapak Andi, Jaka Suaram, Ayah Jindram. Lanjut tadi Rina di Barang Tikar, Becek, Bacok, terus Mbak Kakong, Sugeng Dalu Mbak Kakong, Pak Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Itu ya, itu tetangga Manjang, Pak Ibrahim. Terus juga Pak Karin, selamat malam Pak Karin, Anwar Jangkang Satum. Terus Manis Manila, Jenor Kak Endlong Kanga. Terus adalah semuanya lah.
0: Pokoknya
1: fotokopi yang
0: oke.
1: Bang Didi, Bang Didi. Bye bye Bang Didi. Pak Mo, Jaleh Hamdan Hananya, semua-semua lah Cherry ya.
0: Oke, siap Manjang.
1: Satu-satu tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang dengan penyiar mau pendengar.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, love you too. Oke. Malam, terima kasih Mak Enjang. Sekarang saya mau bacakan WhatsApp dulu dari Kak Ayu Greva di Adis. Katanya selamat malam Mbak Cherry cantik manis. Ayu Greva mau request lagu You're Still The One by Shania Twain. Kemudian salam balik untuk yang sudah salam. Dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih, sama-sama Kak Ayu Greva. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Herman. Gimana kabarnya Pak Herman? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Malam ini
2: macam pandai-pandai ya Pak Herman ya. Pak Herman macam pandai-pandai ya. Pak ketemu Siri yang pernah kan. Yang cantik cerita kan.
0: Semua wanita kan cantik.
2: Betul.
0: Betul kan. Kalau ganteng cowok dong.
2: Iya benar, nggak salah. Okay. Tadi Anwar itu ganteng tuh.
0: Nah itu ganteng betul. Nanti Pak Herman pun ganteng kan?
2: Ah iya memang.
0: Pak Herman ganteng, Bang Jafar ganteng.
2: Perempuan itu pakai masker cantik.
0: Yes, betul.
2: Maka, seperti Manjang Ritio itu kan.
0: Ah, cantik juga.
2: Banget.
0: Mau dengar lagu siapa Pak Herman malam ini?
2: Lagu tuh. Boleh ngambil di luar playlist.
0: Boleh enggak ya? Kalau ada boleh.
2: Kalau ada boleh ya?
0: Iya, siapa dulu nih?
2: Baby Blue ya.
0: Dari
2: Baby Blue.
0: Baby Blue. Oh, siapa Pak nama penyanyinya kok saya lupa ya?
2: Banyak sih nyanyinya itu banyak.
0: Baby Blue, coba saya cari dulu juga.
2: Di sini banyak yang itu.
0: Ah, Baby Blue, ah belum ada lagi. Dulu ada kan lagunya ya?
2: Nah, dulu ada.
0: Sekarang terhapus kayaknya nih.
2: Nah, kalau itu lagu yang paling dicintai lah. My Way aja, My Way aja. My Way aja,
0: My Way. My Way aja ya?
2: Nah, itu lagu yang sangat dicintai.
0: Elvis Presley. Oke, salam-salamnya.
2: Ada dua lagu tuh yang sangat saya cinta itu dua, dia sama Duh, kalau Duh kan miliknya itu Hendra.
0: Siap, salam-salamnya silakan Pak Herman.
2: Salamnya ada Anjang Siti, dan emailnya yang cantik. Setelah itu ada Anista di UKA. Setelah itu ada Awi plus Sumiatinya. Kalau belum tidur lah. Kalau udah hanyut di Pulau Semara sih gak dengar lagi ya. Itu ada Amdan, ada Ana, ada Zulaiha. Kemudian ada Hendra Gunawan Montoya, Bang Deddy Diduri, Ayu Grepa, sama Ayu di Maluku, sama Diona, di Kupang, ada Manis Manila, ada Elnisan, saya itu juga di Sambas ada Alimin, Iman Adela, ada Aki Busri, ada Kia, ada Ela, yang suaranya merdu tuh Ela tuh, itu ada Lokman di Manggil Sambas, ada Adi Rosadi, ada Rolia, ada Vina di Sambas, di Palu Sambas, Liku-Liku Sambas. Kemudian ada Pintilati di Arung Parak, ada Rohani Rohana di Malaysia. Begitu ada Ulfa di Timur Leste. Dan yang terakhir, untuk yang tercinta, itu ayah saya ini, namanya Ibu Aina. Ucapan untuk semuanya, semoga selalu. Ya ada Cinor di Bakau, masih lupa nih, ada Cinor di Bakau, Bakakong misalnya itu. Terus semua lah ya, tanpa terkecuali. Dia lama-lama nunggu saya orang lain sama
0: itu. Oke.
2: Coba ucapan untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Dan untuk Aina ini istri saya, salam minta Tuhan. Betul selalu. I love you, my darling.
0: Asik. Siap. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Horas. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam, Cek Nur.
3: Ruang berbagi rindu, memori buat lagu.
0: Selamat malam. Iya, malam ini sehat.
3: Yang sehat. Terkejut langsung mencet apa ya? Tak tahu. Lagu keberapa kok langsung mencet
0: mau
3: ya?
0: Mau cewek atau cowok lagunya malam ini nih?
3: Lagu cewek lah.
0: Lagu cewek, boleh. Masih ada dari Amy Grant, Baby Baby. Terus ada Brandy, Have You Ever, dan Sheryl Crow, All I Wanna Do.
3: Oh, bingo ya tuh.
0: Mau Celine Dion ke? Mau Celine Dion yang mana?
3: Yang kapal pun boleh.
0: Oke, okay, kalau gitu okay. My Heart Will Go On ya. Kapal nih kan, kapal tenggelam nih.
3: Kira-kira ada Selena apa, tak ada. Apa nama balas Selena pun tak ada mentas malam.
0: Tak ada malam ini dia mentas.
3: Itulah.
0: Oke, okay, salam-salam.
3: Terutama Baceri lah ya.
0: Iya.
3: Semoga nanti pulangnya sama mama dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Buat yang terbaik lah untuk Cherry yang baik hati. Lanjut. Buat Bang Herman, terima kasih sapaannya buat Mak Ye. Semoga semakin pulih kesehatannya. Amin. Anis tadi Uka juga. Ada dilanjut dengan Mak Anjang Siti tadi buat Emel juga. Ada Wardi, udah bergabung belum Wardi nih?
0: Belum. Bang
3: oh, belum ya. Mama Yohana juga, Pak Mo, beserta Mak Mo. Kemungkinan Mak Mo ni udah kali ini.
0: Belum juga, belum.
3: Oh, belum juga.
0: Belum.
3: Buat Hendra, Bang Japa, Kak Nila. Semoga sehat selalu, Abah Amoy, Uminya juga. Lanjut, Bang Boyka, Bah Kakung, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi, Bang Boyka juga. Dilanjut, Lina Padang Tikar juga, buat Bu Ana, Bang Andreopan, Mbak Tini, Niko juga, Bang Sukotina, Emma Sirpa, Bang Dunai. Dilanjut Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, Bang Batiang, Awi, dan Sumiati. Dilanjut. Ini mantan baru ni malas menelpon bahasa Ceria. Lagi happy-happy. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada juga Mael Dua Singgit, Kanda Yahya. Dilanjut Manis Manila juga. Ada juga Hendra Gunawan. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Dilanjut kita buat BAC bagi ada Om Sekedung Wak Lado. Juga Manis Manila, Bang Baby Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Pak Ponirin, Bang Badul dan kawan-kawan di Kaltara. Dilanjut yang di Embas juga Wan Isu, Wan Haji Ella Tiannya. Dilanjut Pak Isu Busri, Bang Tawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabila. Juga Bang T, Lan Ius, Bang Dede. Ada juga Diona. Yang lain kayak Bang Rosi Nurjana. Yang lain semua tanpa terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya sampai Hana Zainab, semua tanpa terkecuali sapaannya di Bu dibungkus habis.
0: Oke, kita bungkus habis Cik. Sama-sama.
3: Hati-hati pulangnya. Dadah.
0: Dadah Cik Nur, terima kasih. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu cantik, apa kabar?
0: Malam Bang Jaka Suara, kabar baik.
4: Iya.
0: Nah,
4: bagaimana
0: malam,
4: udah minum?
0: Sudah.
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa mau minum kopi? Mau nyeruput kopi lagi nih?
4: Udah.
0: Udah habis ke?
4: Udah. Enggak, kalau malam-malam begini tak enggak minum kopi. Kadang-kadang teh panas aja.
0: Oh, teh panas aja. Oke. Mau dengar
4: kalau lagu apa? Cowoknya yang manja apa?
0: Masih ada dari Gugu Dolls, Iris, kemudian Boys to Men, I'll Make Love to You, Guns N' Roses.
4: Yang ketiga aja ya.
0: November Rain.
4: Iya, oke.
0: Okay. November Rain.
4: Iya, oke.
0: Okay.
4: Terima kasih sapaannya tadi buat Bang Jafar ya, juga manjang di Jorok Kubu, Pakar yang dijangkang 2, ada email di Kola 2 juga, Mbak Kakung di Reto, Mbak Lasem di Rasa Jaya. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, ya, kandayanya Bang Jafar. Juga ada buat Bang Power di Sambas, Pak Subusri di Sambas, Wanaci Bang Alimin di Sambas, juga Bang Lambela di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Nita di Pabulu Asin, juga ada Siki di Landa, Yunita di Landa ya. Juga tidak lupa saya bingkiskan malam ini ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi ya. Juga ada Elnican, juga ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Ahmad, yeah. Juga buat ada Wak Sangkai, juga buat Bang Daeng Fadila di Cigodong, juga buat Kak Nur Halimah di Cigodong ya. Oke, ceria semuanya, okay. Tanpa terkecuali dari Asam Penjet, itu ada dari Jaga Suara. Untuk Ceri, semoga sehat selalu. Selamat malam, Santi.
0: Selamat malam juga, Bang Jaga Suara. Baik, saya putarkan dulu pendengar ya, sudah banyak nih lagu yang masuk. Ada Maria Carey dengan Emotions, kemudian Shania Twain, You're Still the One, My Way, Elvis Presley, kemudian My Heart Will Go On dari Celine Dion, dan terakhir ada Guns N' Roses, November Rain. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung di telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam
0: Kak Aura.
1: Iya.
0: Lemasnya dengan Kak Aura nih ya. Oke, okay. Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Scorpion ya.
0: Oke, okay, boleh. Scorpion yang mana?
1: Lalai, yang biasa diputar.
0: Still Loving You.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Yalah, salam-salamnya Fotokopi Bang Japa, Bang Ridi, Bang Indra, Wardi, Mano di Bakau. Nah, baju semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang tak disapa, mohon maaf. Mudah-mudahan lah semuanya sehat. Buat Mbak Ceri, Bang Indra tadi mana itu? Bang Anwarnya mana?
0: Balik dah Bang Anwar.
1: Oh, balik dah. Ya iyalah, makasih banyak buat Mbak Ceri. Tetap semangat ya, hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu sampai ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Kak Aura. Masih ada beberapa lagu pendengar di playlist kami malam hari ini. Ada Boys to Men dengan I'll Make Love to You. Kemudian The Goo Goo Dolls, Iris. Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman. Sheryl Crow dengan All I Wanna Do. Brandy, Have You Ever, dan Amy Grant, Baby Baby. Silakan pendengar yang mau bergabung malam hari ini, Anda bisa request juga ya lagu-lagu yang mungkin di luar playlist kami, boleh. Nah, kita angkat dulu di WhatsApp, sudah ada yang terhubung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Ana, gimana kabarnya?
2: Juga Ceri.
0: Sehat Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bu Ana malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu ada tadi ada Boys to Men gak?
0: Ada.
2: Ya, itu gak Ceri.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama Mbak Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Siap.
2: Andri apa? Benar-benar Bapak Ibu, Amista, Makam, Bapak Iyad, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Umin, Mbak Cekno, Resma Ibungkat, Wadi, Bang Yahya, Bang Awi, sama Kak Sumi, Bang Gedi, Koko Wandi, Koko Wali, Bang Anis Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Aura, Ayu Grepa, Yona di Kupang, Rina di Padang Tikar, Mbak Ini, Mbak Naci, Mbak Nusu, Mbak Alimin, Mbak Usu Busri, Mbak Ella, Mbak Tia, Mbak Manis Mamila, Mbak Kaku. Buat semua-semua lah ya Ceri ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
2: Jadi terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Kita angkat telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo Ceri.
0: Selamat malam.
3: Malam. Belum nyambung.
0: Bang Wardi kah ini?
3: Iya, Bang Wardi.
0: Oke, Bang Wardi, malam ini sehat?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Syukurlah. Mau dengar lagu siapa nih malam ini?
3: Lagu cowok ada habis belum?
0: Belum, masih ada Goo Goo Dolls dengan Iris sama Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.
3: Oh yang ya, yang nomor 2 tadi itu.
0: Yang nomor 2, oke. Salam-salamnya silakan.
3: Iya, salam-salamnya sama Bu Ceri. Capeknya sama bertugas juga ya. Buat Bu Ana tadi itu, terus buat Makam juga ya. Buat Aura Flamo, terus Bang Hendra, buat Bu Juleha, juga buat Mak Anjang, buat Bang Deden juga ya, Pekanbaru. buat Bang Amin Sanjaya, terus Bang Awi juga, Bang Denny, Bang Jafar, buat mungkin semua-semua tanpa terkecuali lah.
0: Oke, siap.
3: Jadi ucapannya selamat bertugas. Dan selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Wardi. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke line WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Sugar Bagi Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bang Ismail. Sehat?
4: Gak tabah nih Ceri.
0: Ceri juga kabarnya baik. Malam ini mau dengar lagu siapa?
4: Yang cewek.
0: Yang cewek. Masih ada dari Amy Grant dengan Baby Baby, kemudian Brandy, Have You Ever, dan Sheryl Crow, All I Wanna Do.
4: Yang nomor 4 ya Ceri?
0: Hah?
4: Yang nomor 4.
0: Kok nomor 4 cuma ada 3?
4: Abige.
0: Udah ngantuk nih Bang Ismail ya. Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salam-salamnya buat Wardi. Buat Nathan Rai, Bang Dopan, buat Anissa Duka, buat Makam, Anya Siti Kak Imel.
0: Ya.
4: Buat Panjata Kanila, Ayu Depa, Ayu Ibu, Dona di Kupang, ditambah ada Wan Haji, Pak Busri, Mbak Nia, buat Naila, buat Tia, buat orang sama Pak Mo, buat yang dari Mempawa, bos buat Pak Misenjaya, Andri Bakau, Balina di Padang Tikar. Memulai Jerry.
0: Oke.
4: Okay. Jerry, makasih. Selamat malam Jerry.
0: Selamat malam juga Bang Ismail. Baik, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Saya putarkan dulu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

disco. It ain't no country club either.

Sebuah lagu pendengar dari Sheryl Crow dengan All I Wanna Do. Dan demikian untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Dan juga informasi terkini lainnya tentunya untuk menemani ruang dengar Anda, terutama bagi Anda yang berkendara malam hari ini atau Anda yang sedang bersiap-siap ingin istirahat. Saya masih akan temani ruang dengar Anda pendengar dan mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini. Sebuah lagu dari Iris. Salah, kebalik pendengar. Maksud saya sebuah lagu dari Goo Goo Dolls dengan Iris menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Enda and Reza, When You Love Someone. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau sudah malam-malam begini ya, udah jam 11 lewat 13 menit. Nah kalau besok harus bangun pagi, nah sebenarnya ini udah jamnya tidur ya. Saya juga tidak tahu kenapa Anda masih terjaga. Tapi kadang memang jam-jam segini itu justru pikiran kita mendengar ya, malah kemana-mana. Banyak tuh yang biasanya Anda pikirkan. Kalau tadi siang Anda sibuk bekerja mungkin, atau belajar, bertemu orang, beraktivitas kesana kemari, menyelesaikan urusan-urusan Anda. Dan rasanya memang ketika itu terjadi, ketika kita beraktivitas, tidak banyak yang bisa kita pikirkan karena fokusnya untuk menyelesaikan beberapa tugas yang harusnya diselesaikan saat itu juga. Tapi begitu suasana sudah mulai malam seperti ini pendengar ya, sudah mulai sepi, nah tiba-tiba muncul nih pertanyaan-pertanyaan, entah besok kira-kira gimana ya, ini akan berhasil atau tidak, atau mungkin kepikiran tadi ketika sebelumnya misalnya ketemu banyak orang, tadi saya ada salah ngomong gak ya, atau adakah hal yang saya lakukan hari ini, atau mungkin malah teringat kesalahan yang sudah pernah Anda lakukan bertahun-tahun lalu. Nah, kadang memang begitu pendengar ya, kebanyakan berpikir atau overthinking. Nah ternyata pendengar, malam hari yang tenang ini memang sering memberikan ruang ya bagi pikiran kita untuk bekerja lebih banyak. Tapi memang tidak semua hal itu harus Anda selesaikan malam hari ini pendengar ya. Kalau misalnya ada masalah yang belum selesai nih hari ini, mungkin Anda bisa memberikan diri sendiri itu untuk beristirahat dulu lah malam ini pendengar ya. Besok baru masalah-masalahnya diselesaikan. Jangan sampai nanti Anda begadang atau malah tidak tidur saking memikirkan masalah ini kok gak selesai-selesai begitu ya. Jadi lebih baik malam hari ini coba ditenangkan dulu pikirannya pendengar ya. Lebih baik Anda beristirahat, tidur. Kemudian ketika besok pagi tubuhnya sudah lebih segar, pikiran juga sudah kereset lagi, baru deh Anda pikirkan tentang masalah ini bagaimana sih penyelesaiannya. Jadi pendengar malam hari ini, silakan Anda meletakkan, kesampingkan dulu semua urusan-urusannya, terutama gadget Anda jauhkan ya pendengar dari jangkauan Anda, supaya Anda bisa segera bergegas tidur malam hari ini, besok pagi bisa bangun, sehat, bisa produktif lagi. Karena tidak apa-apa pendengar ya, kalau memang hari ini belum sempurna, yang penting Anda sudah bisa melewatinya. Karena mau bagaimanapun juga, kalaupun hari ini adalah hari yang buruk, ya hari buruk itu hanya berlangsung 24 jam. Besok ada hari baru, dan semoga di hari baru nanti lebih baik lagi pendengar ya. Semoga besok mood Anda bisa bagus. Banyak hal baik juga yang datang ke kehidupan Anda. Dan berikut pendengar, saya akan hadirkan kembali koleksi lagu Pro 1 Pontianak menemani Anda yang mungkin malam hari ini masih terjaga atau masih berkendara. Yang masih berkendara, hati-hati di jalan pendengar. Semoga selamat sampai tujuan. Nanti ketika sudah sampai rumah atau sampai tujuan, nah kalau bisa langsung bebersih, langsung istirahat pendengar ya, jangan scroll-scroll lagi. Sebuah lagu pendengar dari Wijaya 80, Masih Ada Kamu.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2025 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu juga. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
2: Karena lebih murah dan dekat rumah.
3: Semoga tokonya nggak jadi lebih ramai dan banyak
4: pengunjung. Akhirnya habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini, nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Catatan peristiwa.
9: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi nanti, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen Kopi Pro 3 edisi khusus Jumat dini hari atau malam Jumat. Seperti biasa kita ada dialog atau wawancara langsung bersama dengan Pusaka Indonesia, kali ini bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Eko Nugroho. Saya tidak sendirian pendengar, ada rekan saya Wisnu Wardana yang nanti akan membantu Anda sebagai pengacara. Untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga berinteraksi langsung bersama saya dan juga Pak Eko nanti dalam perbincangan terkait dengan tema kita hari ini, Demokrasi Pancasila.

Pastinya istilah demokrasi ini sudah tidak asing dengan kita semua pendengar. Dan kalau melihat dari asal-usul katanya ya, ini dari bahasa Latin, bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, dan juga kratos atau kratein, kekuasaan atau pemerintahan. Dan menurut KBBI sendiri, demokrasi dipahami sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Di mana demokrasi ini menjadikan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dan demokrasi sendiri jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila biasanya relate dengan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun seperti apa demokrasi Pancasila khususnya dalam perspektif Pusaka Indonesia Gemah Ripah? Nanti kita akan ngobrol langsung bersama Pak Eko Nugroho seperti apa pandangan beliau terkait dengan tema kita. Dan juga kenapa Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan keluar dari sistem politik pemerintahan. Apakah karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ya, juga belasan ribu pulau,

Dan apakah demokrasi Pancasila yang sudah kita lakukan ini betul-betul menunjukkan Pancasila yang murni, atau ada berbagai tantangan yang sesungguhnya masih menjadi PR besar untuk betul-betul memurnikan sistem demokrasi yang ada saat ini betul-betul sesuai dengan asas-asas prinsip Pancasila. Nanti kita akan bincangkan, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami, bisa bertanya langsung kepada narasumber atau ikut menanggapi topik yang sedang kita perbincangkan, demokrasi Pancasila. Kita nanti akan hubungi Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Perbedaan.

0: Baik pendengar segmen Kopi Pro 3, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema demokrasi Pancasila bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan sepertinya sudah terhubung di line telepon kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bu Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat, semoga Bu Sabil juga sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan kami semua sehat juga di sini. Pak Eko, kita bicara mengenai demokrasi Pancasila. Mungkin untuk membuka, saya ingin bertanya dulu ke Pak Eko ini terkait dengan istilah demokrasi sendiri.

0: kenapa dalam bermasyarakat, dalam bernegara gitu ya, suatu kelompok manusia itu membutuhkan demokrasi agar dapat menentukan secara fair gitu ya, siapa pemegang kekuasaan di dalam kelompok masyarakat tersebut, Pak Eko?
1: Iya, stabil ya. Jadi memang tadi betul disampaikan oleh Bung Sabil ya, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos ya, karena diharapkan kekuasaan dari sebuah negara itu di tangan rakyat ya. Memang sistem-sistem demokrasi ini bermacam-macam sebenarnya di dunia ini gitu ya. Dan tentunya harapannya dengan menganut sistem demokrasi, maka kepentingan rakyat itu akan dipenuhi atau dijalankan oleh negara. Jadi ada istilah namanya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Jadi demokrasi ini tujuannya atau harapannya adalah dengan memberikan suara dari rakyat, gitu ya. Maka itulah yang menjadi kebenaran dan menjadi garis besar kebijakan dari sebuah negara. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Jadi berasal dari ya tadi Vox Populi Vox Dei, gitu ya. Karena harapannya dengan rakyat yang memilih pemimpin itu nanti akan menghasilkan seorang pemimpin yang betul-betul akan melaksanakan kepentingan atau tujuan utama dalam kita bersama dan bernegara.
0: Tapi pada sejarahnya, Pak Eko, bangsa kita sebelumnya, jauh sebelum merdeka, ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang mana rakyat ketika itu tidak ada opsi untuk memilih pemimpinnya, karena secara monarki pemimpin itu ditentukan oleh raja dan juga para turunannya. Nah, bagaimana kemudian demokrasi ini akhirnya diperkenalkan kepada masyarakat kita dan akhirnya muncullah demokrasi Pancasila, Pak Eko?
1: Iya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, Mas, namanya kerajaan pun sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita ingat kembali kejayaan Majapahit ya, Majapahit kan sebuah kerajaan, di mana kemudian dipimpin oleh raja dan ratu ya, di mana pada saat yang sangat kenal satu ibu Ratu Gajewi, gitu kan. Kemudian bisa menyatukan Nusantara menjadi kekuatan besar yang saat itu ditakuti oleh kekuatan lain yaitu India dan Cina gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin bahwa sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang memang atau ratu yang memang betul-betul adil gitu ya, yang punya kebijakan, itu akan menghasilkan kemakmuran bagi rakyatnya gitu ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan memang sistem kerajaan sudah tidak populer lagi gitu ya. Jadi akhirnya bangsa-bangsa dunia menunilah yang disebut dengan demokrasi itu gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya proses demokrasi seperti apa yang akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dan disinilah kita akan membahas di mana sih demokrasi Pancasila itu yang harusnya bisa menjawab kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat kecil, gitu kan, kemanusiaan, keadilan itu bisa ditegakkan di negara ini. Jadi sebenarnya kalau saya kembali lagi dengan Mas Adil, sebuah negara yang maju, gitu ya, sebuah negara yang mementingkan rakyat tidak harus juga sistem pemilihan demokrasi, tapi kerajaan pun dapat menghasilkan sistem yang mensejahterakan rakyat, gitu ya. Kalau dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bijaksana.
0: Iya. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana output dari demokrasi ini sejatinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, begitu ya. Nah, kalau tadi disinggung juga bahwa monarki juga sebetulnya kalau rajanya atau siapapun yang memimpin itu baik, adil, maka masyarakatnya juga akan berdampak ya, semakin sejahtera. Namun yang dikhawatirkan, kita kan sudah pernah dua kali ya mengalami masa-masa seperti itu di katakanlah di Orde Lama, Orde Baru. Dan ya dikhawatirkan kalau terlalu lama seseorang memimpin atau berkuasa, itu dikhawatirkan akan terjadi apa ya, kekuasaan yang kurang adil ya pada akhirnya. Dan akhirnya nantinya di bawah-bawahnya itu akan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa saja, tidak ada ruang bagi orang lain yang katakanlah padahal lebih kompeten untuk bisa masuk. Dikhawatirkannya seperti itu, Pak Eko. Betul, bagaimana betul, demokrasi ya, ya, kemudian bisa jadi jalan keluar untuk bisa membebaskan dari sistem monarki atau sistem tirani yang sebelumnya dianggap tidak adil, Pak Eko?
1: Betul, betul. Sebenarnya kita baru saja melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, gitu yeah, kan? Di mana tumbanglah orde lama dan orde baru, gitu kan? Mm-hmm. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian dari Mbak Mangsabil cerita 30 tahun lebih Presiden Soeharto berkuasa kan, terjadilah pemusatan modal, gitu ya,
0: yeah,
1: ketidakadilan, gitu kan, authoritarian, gitu mm-hmm, ya. Itu rakyat ditindas, militer berkuasa, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang bagian dari sisi kelam Indonesia ya, terlepas dari ada juga kemajuan ekonominya juga ya. Tapi Bung Sabil, kalau kita lihat contoh-contoh negara lain yang punya pemimpin yang relatif mempunyai masa jabatan yang tinggi, itu bisa juga mensejahterakan rakyatnya, Mas. Contohnya ya, Vladimir Putin di Rusia itu sudah lama berkuasa, Mas, dan Rusia maju sekali di bawah kepemimpinan Putin. Yeah. Jadi tahun 1960 Uni Soviet hancur. Kemudian dengan bantuan Barat dicoba dibangun, tapi malah merusak ya Rusia. Dan Putin pelan-pelan membangun ya Rusia menjadi sebuah negara besar saat ini dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Cina misalnya kita lihat ya. Cina kan pemimpinnya juga selalu dipilihnya jangka panjang, Mas. Xi Jinping kan juga akan berkuasa lama gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang coba lihat Cina, 75% masyarakat miskin dunia diangkat oleh Cina. Ada 700-800 juta penduduk Cina itu keluar dari garis kemiskinan, Mas, di tahun 2020, Mas. Artinya apa? Mengatakan bahwa pemimpin kalau dipilih lama kemudian tidak bisa mensejahterakan, itu juga tidak 100% betul, benar gitu ya. Karena memang ternyata ada bukti-bukti yang mengatakan pemimpin yang jangka waktunya itu lama, asalkan pemimpin itu benar-benar menegakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya, bisa menghasilkan negara yang sangat kuat, sangat berdaulat ya, dan disegani oleh tentunya negara-negara lain, Mas. Gitu, Mas. Jadi tidak selalu gitu ya.
0: Iya, ya karena memang negara semua negara itu belum tentu menganut demokrasi. Ada juga tadi yang monarki, ada juga yang kalau kita 5 tahun sekali, Amerika Serikat 4 tahun sekali, ada juga yang bisa jangka panjang berkali-kali, bahkan Putin lebih dari 20 tahun ini ya sudah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri. Ya, ini di secara global sebetulnya tidak mutlak demokrasi menjadi satu-satunya alat untuk memajukan masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam memimpin pemerintahan begitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Mas.
0: Pak Eko, kita
1: lihat,
0: ya, silakan lanjut, Pak Eko.
1: Ya, sekarang kita lihat dari ukuran kemajuan ekonomi ya, Mas ya. Kalau kita mengatakan Putin itu dipilih kalau nggak salah 5 atau 6 tahun sekali, Mas. Nah, jadi tetap ada pemilu, hanya bedanya di Rusia itu presiden bisa dipilih terus.
0: Tidak harus 2 periode tapi, ya, kalau di kita 2 periode.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sama juga Xi Jinping itu dipilih oleh Partai Komunis China ya, sekjen Partai Komunis China pasti akan jadi presiden gitu kan. Itu juga ada pemilihan, proses pemilihan. Ya, jadi tidak seperti sistem monarki yang tanpa ada apa-apa gitu ya, kemudian berkuasa atau meninggal itu enggak juga gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat dari kemajuan ekonomi, kita bisa melihat bahwa sistem yang menggunakan demokrasi-demokrasi ala barat ya Mas ya, itu malah sekarang mengalami kemunduran secara ekonomi Mas. Eropa, Jerman gitu ya, Jerman itu kan pertumbuhan ekonominya kan bisa dibilang 0,1%. Inggris juga sama, Uni Eropa sama, Amerika juga sekarang lagi banyak menghadapi kesulitan ekonomi Mas. Dibandingkan dengan Rusia yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi di atas rata-rata dunia, apalagi Cina. Ya, sekarang bisa dibilang Cina itu adalah pendapatan kotor brutonya menggunakan purchasing parity ya, menggunakan tidak dengan dolar tapi dianggap menggunakan apa ya, daya beli masyarakat itu tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya kita bisa melihatnya bahwa demokrasi liberal, saya menyebutnya demokrasi liberal, itu malah menghasilkan banyak sisi gelap, banyak menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara yang dianggap malah kurang demokrasi. Contohnya gini kan, karena Cina dan Rusia dipimpin oleh pemimpin yang jangka panjang, dia bisa menetapkan namanya garis-garis besar haluan negara atau rencana jangka panjang. Sebuah Cina atau sebuah Rusia 30 tahun lagi apa sih akan dilakukan? Dia akan bergerak menuju tujuan itu, Mas. Bandingkan dengan sebuah demokrasi yang harus dipilih 4 tahun atau 5 tahun sekali, Mas.
0: Iya, ganti pimpinan, ganti program.
1: Betul. Dan Mas Abil tahu sendiri kan betapa banyak uang rakyat harus dihambur-hamburkan dengan hambalang yang mangkrak, ya sekarang IKN juga nggak jelas nasibnya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi yang 5 tahun sekali ganti ini perlu kita lihat lagi, apakah sesuai dengan Pancasila? Nah itu yang nanti kita perlu diskusikan.
0: Baik, nanti plus minusnya kita bicarakan lebih lanjut. Pak Eko, izin kita undang pendengar boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Sudah ada yang ingin bertanya atau menanggapi nih Pak Eko dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Abil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Doni, ingin bertanya atau menanggapi nih.
2: Sehat ya sebelumnya ya.
0: Sehat, alhamdulillah Pak Doni sehat juga ya.
2: Alhamdulillah. Halo, selamat pagi ya, Bapak dan sumber Pak Eko, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Doni.
2: Oh, sehat ya Pak Eko.
1: Sehat, sehat, matur nuwun.
2: Jadi Pak, saya mau menanggapi juga tentang ini program-program yang sudah-sudah kayak tertunda, kayak IKN, terus kayak tempatnya, kayak program yang sekarang dibentuk seperti itu. Itu saya itu takutnya kayak gitu loh Pak Yo. Bagaimana kalau nanti perpindahan pemimpin yang namanya perpindahan itu sudah pasti, akhirnya itu juga akan ngangkrak juga seperti itu, akhirnya juga akan membuang-buang uang rakyat atau uang negara itu, akhirnya uang negaranya itu sebenarnya berkurang yang sangat banyak, terus nggak ada untungnya seperti itu juga loh yang saya takutkan. Mending boleh dibuat lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, atau itu layanan masyarakat itu ada layanan 24 jam, jadi semuanya tanpa terkecuali itu bisa tercover, jadi bisa bekerja yang nggak bisa kerja siang ada di sip malam atau sip dini hari seperti itu, juga kayak layanan desa itu dibikin 24 jam seperti itu, akhirnya kan juga semuanya bisa kerja, yang lulusan SMA, yang lulusan kuliah itu nggak pada ngangkrak seperti itu, mending kok terusnya itu dibikin seperti itu, semua layanan itu dibikin 24 jam jadi ada sip siang, sip malam atau sip apa itu.
0: Baik,
2: jadi semuanya bisa terkabar. Terus lagi kalaupun pemimpin itu dipilih tanpa dipilih oleh masyarakat, asalkan pemimpinnya itu bisa adil dan masyarakat itu gak apa-apa lah kalau menurut saya, asalkan bisa angka kemiskinan dimanapun tempatnya itu bukan hanya di negara ini saja, di semua negara lah bisa terangkat angka kemiskinannya, enggak yang semakin miskin bisa miskin, yang kaya bisa kaya seperti itu, bisa balance lah.
0: Baik Pak Doni.
2: Ya seperti itu aja lah Pak ya, saya menanggapinya. Monggo, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, selamat dini hari juga. Kita sapa kembali ada Pak Agung di Jakarta. Selamat dini hari Pak Agung.
3: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Agung. Ada Pak Eko, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Jadi begini, saya menyimaknya demokrasi ya, demokrasi Indonesia ini kalau kita menilai dari Bapak Narasumber bilang itu, kalau di luar negeri itu kan mereka itu menguatkan demokrasi itu tentang ekonomi Pak ya, tentang perekonomian, ketika ekonomi nggak kuat, warga-warganya itu langsung berteriak, langsung demo atau gimana ceritanya menurunkan seorang pemimpin. Kalau kita ini di negeri Indonesia Pak ya, itu demokrasi moral Pak ya. Sepertinya yang kita tontonkan saat ini itu kan kayaknya demokrasi moral. Apakah Indonesia ini sudah terbentuk dengan suatu demokrasi Pak ya? Demokrasi itu kan suatu gimana ya, kita berbicara itu kan bebas-bebas aja, ketika ada yang nggak sesuai ya kita harus benahi Pak ya. Ya benar nggak Pak ya, untuk demokrasi saat ini sementara kita Indonesia ini kan dipertontonkan, rakyat kecil kita dipertontonkan dengan acara demokrasi ini, pemimpinan kita ini kayaknya nggak adil Pak ya, terlihat dari tontonan-tontonan yang seperti ya nah, udahlah kita kan bicara lah ya, saat ini rame-rame gimana.
1: Ya,
3: inilah selalu diributkan lah masalah itu. Seharusnya kan kalau Bapak bilang di luar negeri itu ekonomi, sementara kita di Indonesia ini udah carut marut Pak, Indonesia ekonomi udah gak benar, sementara pemimpin kita diisukan tentang masalah persyaratan IABC lah, gimana Pak untuk Indonesia ini Pak ya, apakah sudah terbentuk dengan demokrasi Pak ya, sementara kita kan sila Pak ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara kita masih dipertontonkan dengan moral ya Pak. Kalau kita saya melihatnya dari moral Pak sih saat ini ya, tentang korupsi, tentang yang lain-lainnya, moral Pak apa ya, apakah Indonesia ini sudah terbentuk Pak ya untuk demokrasi ya Pak ya, demikian Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Eko, izin ada satu lagi ya Pak ya, dari Tebet, dari Ibu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
4: Selamat malam dini hari. Salam Pancasila.
0: Salam ya, Pancasila
4: Bu Ria. Bang Wisnu Muti yang lagi tugas tim redaksi Pro 3. Salam sehat semuanya.
0: Malam sehat.
4: Salam kenal buat Bapak kita ada suara merdu malam ini, Bapak Eko ya.
1: Selamat Bapak malam Eko? Bu Ria.
4: Iya, Riodu semangat banget nih kan sesuai dengan temanya ya kan, demokrasi Pancasila. Betul. Memang kita memang kalau bicara ini, tema ini tidak cukup waktunya Bapak Eko ya, memang kalau demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta UUD 1945 dengan mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat daripada individualisme ekstrim. Benar nggak Bapak Eko? Betul, ya kan? Nah memang kalau komentar saya tidak panjang-panjang lebar, yang ada yang dari pasti ada kelebihan konsep, keseimbangan sosial, seperti apa dengan secara filosofisnya demokrasi Pancasila ini, apakah yang sangat cocokkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk, sistem ini tidak menempatkan kebebasan individu secara mutlak seperti demokrasi barat atau liberal, melainkan menyelaraskan dengan tanggung jawab sosial dan keharmonisan komunitas. Bagaimana tantangannya dalam praktik atau sejarah dan penyimpangannya itu. Yang satu lagi, dinamika era reformasi ya, setelah tahun 1905 ini demokrasi Pancasila bertransformasinya menuju kebebasan sipil. Mohon tanggapannya Bapak Eko. Semoga kunci keberhasilan demokrasi Pancasila ini hanya akan berjalan efektif jika nilai-nilai pada sila keempat atau rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diwujudkan oleh para pemimpin dan lembaga negara, bukan sekadar retorika politik. Pengawasan publik yang sehat termasuk melalui ruang digital tetap diperlukan agar negara tidak terjebak kembali pada praktik otoriter. Begitu Bapak Eko. Demikian tanggapan komentar opini di Kopi Pro 3. Pak Eko, pulangnya hati-hati, emang udah nyampe rumah ya. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, selamat tangguh Bu Ria. Ya, ada tiga pendengar Pak Eko tadi, Pak Doni ya, yang mengkhawatirkan adanya program yang tidak berjalan efektif akibat pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Pak Agung juga menyinggung soal ekonomi, di mana seharusnya sistem yang dipilih itu bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Buria menginginkan adanya demokrasi yang bukan hanya sekedar retorika, tapi betul-betul dijalankan secara Pancasilais begitu. Kira-kira Pak Eko, silakan Pak Eko ditanggapi.
1: Iya, terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, Pak Agung Jakarta dan Buria ya, yang setia juga di sana. Buria setia selalu di
0: Kopi Pro nih.
1: Nah, gini Mas Sabil, sebenarnya praktek demokrasi yang kita jalankan sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang dipraktekkan di Barat kan. Makanya Indonesia selalu disebut sebagai negara demokrasi tiga terbesar di dunia, atau terbesar di dunia ya, karena setelah Amerika misalnya, atau mungkin ya jadi besar lah gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita jalankan saat ini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Nah ini yang menjadi bahan atau bahasan topik kita hari ini, Mas Adi. Kita lihat ya sekarang yang namanya suara rakyat adalah suara Tuhan, itu kan cita-citanya begitu gitu ya, sehingga ada namanya one man one vote, satu orang itu memilih punya satu suara gitu kan. Nah itu kan kelihatannya bagus gitu kan, kelihatannya adalah adil ya, tapi kan dalam prakteknya tidak seperti itu Mas, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat juga sama gitu ya. Konvensan atau pemilu itu yang terjadi itu kan bukan akhirnya memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi kita memilih dari apa yang pilihan yang ada gitu ya, di mana belum tentu itu sesuai dengan keinginan rakyat sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kan mereka-mereka yang kita pilih sebagai pemimpin daerah, pemimpin pusat gitu ya, itu kan selalu yang dipilih oleh rakyat adalah yang tampak baik oleh rakyat. Ya. Yeah. Demokrasi liberal itu adalah bagaimana memoles seseorang yang tadinya itu tidak baik menjadi baik. Gitu ya. Jadi ada sebuah cerita menarik, pada saat Presiden Obama dipilih di Amerika, maka campaign manajernya mendapat penghargaan advertisement, marketing ya, karena bisa menyulap seorang presiden yang tadinya bukan tidak dikenal, jadi terpilih menjadi presiden. Artinya, demokrasi liberal yang kita lakukan saat ini, itu sebenarnya sudah jauh dari suara rakyat atau suara Tuhan, karena yang dipilih itu bukan yang terbaik, tapi yang terpopuler, Mas. Dan yang terpopuler belum tentu setia dengan rakyat. Dan biasanya yang terpopuler atau kemudian terpilih itu kan yang didukung oleh dana-dana besar, didukung oleh mereka yang punya uang kuat untuk kampanye. Ya, begitu terpilih pasti akan nagih dong. Ya, kemarin kan gue bantuin lu gitu kan, gue dapat apa sekarang? Gitu kan.
0: Tim sesnya nagih nih.
1: Iya, bukan tim ses di depan Mas, yang di belakang
0: bohir-bohirnya
1: ini yang di belakang ini kan. Nah ini yang jadi masalah utama, akhirnya negara ini dipimpin oleh orang yang harus bayar utang kan, tiap 5 tahun harus lunas utangnya kan. Jadi inilah kelemahan dari sistem demokrasi kita. Padahal sistem demokrasi Pancasila itu tidak begitu harusnya. Kalau kita baca pelan-pelan sila keempat Pancasila ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis perwakilan, ada tiga kata kunci yang penting Mas. Pertama adalah hikmat kebijaksanaan gitu ya. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, di pusaka Indonesia sih kita mengatakannya adalah suara Tuhan dalam relung hati, tapi sebenarnya kalau gampang dipahaminya adalah akal sehat lah gitu ya. Jadi kerakyatan kita itu harus dipimpin oleh akal sehat, bukan oleh emosi massa, bukan oleh kepentingan tertentu gitu ya. Kalau kita bicara masalah permusyawaratan, itu terjadi pada saat kita juga mendengarkan suara minoritas. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak terpilih. Ya, karena kan kalau kita bicara demokrasi liberal yang kita terapkan saat ini, kan nggak mungkin terpilih lah karena kalah suara kan Mas. Tapi musyawarah itu bisa menghasilkan kepentingan minoritas yang akan terjamin ya, ada musyawarah dan pakar gitu. Yang ketiga, sistem perwakilan, Mas. Ini yang dilupakan oleh tokoh-tokoh reformasi waktu itu, gitu ya. Kalau nggak tahu, Mas Abil masih ingat nggak? Sebenarnya kan di zaman-zaman sebelum reformasi, kita kan mengenal namanya MPR adalah mandataris rakyat ya. Jadi pemilihan presiden dipilih oleh
0: anggota MPR, iya.
1: Ya, gimana MPR terdiri dari anggota DPR, inisiatif partai, kemudian ada utusan golongan dan ada utusan daerah. Nah, di sini sudah pentingnya bahwa utusan golongan itu bisa mewakili golongan-golongan minoritas di Indonesia. Dan pemilihan tidak dilakukan oleh pemilihan langsung, tapi melewati atau melalui perwakilan tadi itu. Dan ini sudah nggak terjadi di Indonesia lagi, gitu ya. Sejak reformasi, Undang-Undang 1945 kan sudah diamandemen, Mas. Menjadi Undang-Undang 45, amandemen 2002.
0: Iya. Yeah.
1: Yang tadinya sistem MPR sebagai mandataris, sekarang MPR sudah disamakan dengan DPR, gitu kan? Jadi sebenarnya kita ini sudah jauh atau melangkah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, tapi malah mengikuti demokrasi di Barat. Yang saya tadi cerita bahwa ternyata penyakit-penyakit yang terjadi demokrasi Barat itu terjadi di Indonesia. Kalau tadi Pak Agung cerita masalah ada masalah dengan moral gitu ya, dipilihnya saja ya dengan ohir di belakang ya, tentunya kan harus balikin. Kalau kita ngomong balikin kan ya mau dia harus tutup mata dengan ada korupsi yang dilakukan ya supaya terbayarkan. Jadi ya moral jadi sulit kan karena sistemnya membuat itu dimungkinkan terjadi, ya. Jadi saya melihatnya memang kita ini sekarang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, Mas. Gitu kan Pancasila adalah dasar dari Undang-Undang 45 sebenarnya kan ya awal-awalnya. Tapi sekarang dalam perjalanannya sudah di amandemen, tinggal Pancasila doang. Tapi sistem perwakilan sudah nggak ada, gitu kan. Hikmat kebijaksanaan juga sudah digantikan dengan kepentingan oligarki misalnya gitu kan. Jadi kalau kita bicara masalah hikmat kebijaksanaan atau akal sehat lah gitu ya, sebenarnya kan harusnya namanya keputusan politik dan undang-undang tidak digerakkan oleh emosi massa, tapi atau kelompok pragmatis seseorang atau tradisi transaksi modal gitu ya. Jadi keputusan itu harus diambil dengan logis, menjunjung manfaat kemanusiaan, berlandaskan keadilan, kan harusnya begitu gitu. Tapi kan terjadi kadang nggak begitu. Kita lihatlah beberapa undang-undang lahir, undang-undang cipta kerja gitu kan, lahir kan tidak dengan proses mendengarkan masukan dari rakyat gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian kualitas harusnya di atas kuantitas suara. Kalau kita bicara hikmat kebijaksanaan, yang namanya tirani mayoritas juga harusnya nggak boleh ada. Mentang-mentang besar maka mengalahkan yang kecil, ya, itu jangan terjadi. Yang besar harusnya membiarkanlah ibadah dari agama-agama yang jumlahnya nggak banyak, saya gitu kan. Atau malah dominasi minoritas pemilik modal. Jangan sampai terjadi, Mas. Yeah. Kita dengar ada yang namanya 9 naga, 9 haji, gitu kan. Nah, itu kan kayak konsentrasi atau pemusat modal yang akibatnya rakyat kayak dikit jari aja, gitu ya. Kita juga harus bicara kalau masalah ikhtiar kebijaksanaan, harus kita bicara masalah orientasi pada kemasyarakatan umum, gitu ya, di mana kepentingan rakyat itu lebih penting dibandingkan kepentingan korporasi. Jadi kita lihat, misalnya jangan sampai lah yang terjadi sekarang kan masing-masing partai itu hanya menunjukkan atau menguatkan ego sektoral masing-masing, ya. Atau mengikuti titipan sponsor dari oligarki, gitu ya. Jadi namanya kesejahteraan rakyat jadi tertinggalkan, Mas. Jadi saya melihatnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Doni, Pak Agung, dan Duria ini adalah concern atau masalah keprihatinan terhadap negara ini nggak salah. Karena sistem demokrasi yang kita pilih itu menghasilkan pemimpin yang seperti itu tadi, gitu kan. IKN mangkrak, kemudian Hambalang. Apa Mas namanya, Mas? Proyeknya Pak SBY itu kan juga mangkrak, yeah. Ya.
0: Itu kan, olahraga.
1: Olahraga itu. Nah, itu kan juga terjadi ya. Jadi itu kalau cuma 5 tahun dipilih, 10 tahun dipilih ya, ya begitulah gitu. Jadi memang kita harus punya sebuah cita-cita, punya tekad bahwa seyogyanya kita punya demokrasi yang lebih baik dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, Mas.
0: Yeah. Menarik, saya sebenarnya ingin mendalami nanti mungkin di sesi kedua ya, Pak Eko. Ini kita sudah di penghujung sesi pertama soal tiga kata hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Tadi Anda juga menyoroti, artinya dalam perspektif Anda, demokrasi yang tidak langsung, yang dilangsungkan oleh MPR saja, tidak one man one vote, itu lebih efektif dan lebih sesuai Pancasila ya, Pak Eko?
1: Ya, itu Pancasila tidak. Bilang begitu, Mas. Pancasila juga bilang begitu kok. Saya mau bilang apa? Pancasila katanya digali dari founding father kita. Sisinya perwakilan, Mas. Permusyawaratan garis miring perwakilan.
0: Iya.
1: Tapi namun, kan dalam pelaksanaannya kan diganti kan.
0: Iya.
1: Undang-undangnya jadi
0: Undang-undang
1: 45 amandemen 2002, Mas.
0: Jadi dalam pandangan Pusaka Indonesia, amandemen terkait dengan pemilu tersebut, one man one vote, masih belum selaras dengan sila keempat khususnya ya. Terutama dari sisi perwakilan itu ya.
1: Betul.
0: Dan juga Anda menyoroti soal hikmat kebijaksanaan, yang mana ini juga masih belum terlihat, di mana para calon pimpinan kita masih mengedepankan tadi ya, ego dan juga pencitraan yang tidak semestinya, kampanye yang tidak semestinya, black campaign, dan juga apa istilahnya, serangan fajar masih sering terjadi, sehingga hikmat kebijaksanaannya juga belum tercapai. Tapi dari sisi permusyawaratannya, Anda lihat sudah ini ya, sudah berjalan sesuai tidak?
1: Oh, enggak juga sih, Mas Abi.
0: Oke.
1: Okay. Kan, kalau kita bicara persoalan, kita bicara masyarakat kecil, masyarakat minoritas juga lebih dihargai gitu ya.
0: Baik, dan nanti
1: kita masih kurang di situ.
0: Iya, kita perdalam ini demokrasi Pancasila langsung ke kita fokus ke tiga inti tadi yang ada di sila keempat, karena terkait dengan sila keempat ya kalau kita bicara demokrasi dalam sila di Pancasila. Pak Eko, kita sambung nanti di sesi kedua ya, semakin menarik ini perbincangan kita. Saya akhiri sementara, silakan istirahat sebentar Pak Eko, 20 menit kira-kira.
1: Mari
0: nanti saya sambung lagi. Terima kasih Pak Eko ya.
1: Sama-sama Mas Adil.
0: Dan pendengar, sesi pertama sudah selesai tadi dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kita lanjut di sesi kedua masih dengan beliau ya. Silakan, kami juga masih mengundang Anda nanti di tengah perbincangan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita rehat sejenak jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada Andra and the Backbone, Creature.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi. Selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
2: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya

0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
1: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kg dan memastikan harga eceran tertinggi sebesar Rp20.000 di tingkat pangkalan. Selengkapnya disampaikan Ferry Musyafir.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000.
2: Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan gas bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penjualan LPG dari pangkalan kepada pengecer sebelum kebutuhan warga di wilayah pelayanan terpenuhi. Menurutnya, harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan Rp20.000, namun masih ditemukan harga lebih tinggi di lapangan. Untuk itu, Sudirman meminta pengecer tidak menjual LPG 3 kg lebih dari Rp23.000 per tabung, sementara pangkalan tetap wajib menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp20.000.
1: Kalau mau jual di eceran, tetap jual dengan harga head yang sama, yaitu Rp20.000, agar para pengecer menjual juga tidak jauh dari angka itu. Paling maksimal Rp23.000. Jadi mereka juga pasti, pengecer ini mencari keuntungan, jadi mereka menjual Rp23.000. Tapi Rp23.000 ini bukan harga head di pangkalan. Pangkalan tetap wajib Rp20.000.
2: Sementara itu, warga Kota Kendari Nur Hayati mengapresiasi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg. Yang mengatakan selama ini harus membeli LPG bersubsidi dengan harga cukup mahal di tingkat pengecer, sehingga pengawasan harga dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan gas dengan harga lebih terjangkau. Nur Hayat berharap kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten.
3: Cukup terbantu ya, senang juga, karena kan selama ini kemarin-kemarin itu cukup mahal ya. Bahkan sempat di 27 ada yang 30 juga. Nah, sekarang ini dengan sudah disesuaikan kembali, jadi cukup terbantu ya, karena sudah di 20.000, jadi benar-benar membantu kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan dan dapat memindahkan agen apabila terbukti menjual di luar ketentuan. Dari Kendari, Firim Safir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Irman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko. Misalnya hipertensi.

0: ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
1: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
2: Jenderal Sudirman.
1: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
2: Maksudnya?
1: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
2: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
1: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi kepala staf umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
2: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai panglima besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
1: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
2: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
1: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
2: Jadi kalau mau mengenal TNI,
1: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
2: Selamat Hari TNI ke-81.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia edisi Jumat dini hari ya. 9 Oktober 2026 seperti biasa setiap Jumat kita ada sesi dialog bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Kali ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho. Topik kita pada dini hari ini demokrasi Pancasila. Tadi sudah selesai sesi pertama, nanti akan kami sambung di sesi kedua sekitar 10 menit dari sekarang. Demokrasi Pancasila tadi sudah disinggung di sesi pertama bahwa ada beberapa pelaksanaan demokrasi saat ini yang masih belum selaras dengan Pancasila, khususnya di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada tiga poin juga yang disorot di sila keempat: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, serta perwakilan, yang tadi disinggung oleh narasumber Pak Eko, yang masih menjadi PR besar demokrasi yang masih belum selaras dengan nilai Pancasila. Kalau kita melihat dari sejarahnya, memang sebelum amandemen MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi, di mana MPR juga yang memilih presiden ya. Jadi pada saat itu belum dipilih oleh rakyat langsung, demokrasinya masih demokrasi tidak langsung, perwakilan dilakukan oleh MPR. Namun pasca amandemen reformasi 98 diubah bahwa kedudukan MPR dan presiden setara, dan dengan berbagai pertimbangan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 diubah, yang tadinya dipilih oleh MPR kemudian presiden akhirnya dipilih oleh rakyat. Alasan utama adalah semangat amandemen tersebut ya, khususnya di pasal 6A di mana pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah rakyat, sehingga rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Juga akan ada legitimasi yang kuat di mana presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik dan kepercayaan yang jauh lebih besar dibandingkan jika dipilih oleh beberapa anggota MPR saja. Dan juga kesesuaian dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, posisi presiden setara dan tidak boleh menjadi subordinasi atau bawahan dari lembaga legislatif termasuk MPR ya. Sebelum di amandemen, MPR lebih tinggi kedudukannya. Dan menghindari manipulasi politik, di mana pengalaman traumatis bangsa Indonesia ketika masa Orde Baru, pemilihan presiden oleh MPR kelab dinilai kurang demokratis karena rentan terhadap rekayasa politik, kolusi, dan nepotisme. Nanti kita akan perdalam perbincangan terkait ini bersama dengan Pak Eko Nugroho di sesi kedua. Namun sebelum saya mulai diskusinya dengan Pak Eko, kita mendengarkan dulu sebuah lagu dari Mayang Sari, Kusalah Menilai.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Masih bersama saya Adani Sabil di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan saya sudah terhubung bersama Pak Eko Nugroho untuk melanjutkan perbincangan kita di sesi kedua dengan topik demokrasi Pancasila. Saya sapa kembali Pak Eko, selamat ini hari Pak Eko.
1: Selamat ini hari Pak Sabil.
0: Iya, menyambung pembicaraan kita tadi di sesi pertama terkait demokrasi Pancasila. Sudah ada tiga poin penting yang ingin saya perdalam ini: hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan juga perwakilan. Dalam sila keempat itu, perwakilan memang tadinya ditentukan oleh MPR sebagai perwakilan rakyat untuk memilih pemimpin kita, khususnya presiden ya. Namun setelah amandemen, demokrasi kita untuk memilih presiden diubah menjadi ke rakyat langsung. Anda melihatnya akan lebih baik lewat MPR saja atau rakyat langsung, karena selama ini

0: dengan rakyat langsung tadi Anda ceritakan di sesi pertama banyak negatifnya. Tapi kan lewat MPR juga ini pengalaman kita dulu banyak terjadi jual beli suara juga di sana. Bahkan sudah seperti jelas bahwa nantinya koalisinya akan memenangkan suara ini, Pak Eko. Ada juga negatifnya nih, gimana Pak Eko?
1: Iya, memang tadi seperti yang di awal kita cerita ya, tadi kan kita dibuka dengan dulu, zaman dulu kan kerajaan, berubah ke demokrasi gitu kan. Dan saya tadi menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah dengan kerajaan, asalkan dipimpin oleh raja yang baik, ya, yang bijaksana gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah demokrasi atau kerajaan gitu kan, tapi pemimpinnya. Demokrasi pun sama, Mas. Begitu demokrasi sistem apapun gitu ya, begitu itu dipimpin oleh atau dipimpin oleh orang-orang yang tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab, ya hasilnya akan merugikan rakyat sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kan saya bicara masalah demokrasi yang Pancasila itu kayak apa sih ya? Maksudnya kan kerakyatan yang adil dan beradab. Itu kan permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan kan di situ ya, dan ada perwakilan di situ gitu kan.
0: Iya.
1: Saya kan maksudnya dalam permusyawaratan dari sini perwakilan ya. Nah itu kan begitulah apa adanya. Tapi benar Mas Abil juga mengatakan betul, zaman Pak Harto gitu kan, itu kan jadinya melegitimasi kekuasaan sampai itu lebih dari 30 tahun gitu kan. Nah, kemudian juga waktu itu kan harapannya begitu diganti menjadi demokrasi yang dipilih langsung, maka tidak ada lagi namanya KKN kan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi faktanya kan sekarang juga tepat saja, Mas. Jadi kan kita dipertontonkan tadi kan ada apa namanya dari Mas Agung dari Jakarta ya, tadi mengatakan bahwa ya kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kita coba basmi dengan reformasi, tapi sama juga terjadi juga gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sistem itu perubahan ada selalu dua hal yang penting ya, sistemnya dirubah atau orangnya juga perlu dirubah, Mas Adil ya. Nah ini yang kita lihat, kalau kita bicara sistem ya kita bicara sistem Pancasila, ya kita bicara Pancasila gitu. Nah, tapi lebih penting lagi memang bagaimana merubah karakter orang Indonesia atau pemimpinnya berkuasa gitu kan, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat gitu kan. Nah, tadi saya menyoroti memang bahwa sistem demokrasi yang kita anut sekarang jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemimpin yang bijaksana gitu ya, karena tadi itu banyak di sistemnya itu memang dibuat kayak campaign manager, dibuat advertising, dibuat dipoles-poles jadi bagus gitu. Jadi akibatnya kita dapat pemimpin yang quote-unquote kurang bijaksana gitu ya gitu. Nah, jadi gitu kalau saya ngeliatnya sih ya, selalu dua hal, sistem dan orangnya juga harusnya juga baik gitu ya. Gitu Mas Abel.
0: Dan dengan dipilih langsung oleh rakyat di mana one man one vote, Anda melihatnya kesalahannya ada di mana nih? Apakah memang masyarakat kita secara individu by individunya ini belum matang, belum dewasa untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik dan benar, masih gampang dikasih 50.000 milih dia gitu. Pak Eko, ini masalahnya sebenarnya di mana, Pak Eko?
1: Masalahnya tadi yang saya sebutkan, Mas. Kalau kita ngelihat one man one vote, mungkin kan di barat nggak ada tuh serangan Fajar kan?
0: Iya.
1: Kebetulan yang siaran bukan Mas Fajar lagi kan, jadi aman.
0: Oh, kalau di luar-luar nggak ada serangan Fajar, nggak ada ngasih amplop ke warga 50, 100 milih dia.
1: Sepengetahuan saya kok nggak kelihatan ya, nggak tahu dengan cara yang lain ya, Mas ya.
0: Nah, ini di negara maju ya contohnya.
1: Ya betul. Nah, tapi kan kita lihat sebenarnya, kembali saya ceritakan tadi, seorang pemimpin yang dipilih oleh partai atau golongan gitu kan, itu bisa dipoles gitu loh, Mas. Yang bagus gak ditutupi, yang bagus-bagus digede-gedein gitu kan. Jadi dipilih oleh rakyat itu adalah ya orang-orang yang tidak otentik gitu ya, karena memang polesan-polesan dari sistem marketing, yang punya uang itu bisa membuat sekarang tuh kalau misalnya ditunjukkan wajah seorang calon presiden tiap detik, tiap jam di TV, pasti akan nyoblosnya itu, Mas, gitu. Secara tidak sadar dia akan nyoblos itu. Karena kuat dari dana yang diberikan untuk mensupport kampanyenya, misalnya gitu ya. Jadi yang namanya one man one vote bukan tanpa kelemahan. Tapi saya cerita kan tujuannya adalah Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat suara Tuhan kan. Tapi kan dalam pelaksanaannya suara rakyat itu bisa dibiaskan, bisa dibelokkan oleh sebuah sistem yang yaitu sistem marketing gitu ya, kemudian sistem serangan fajar gitu, atau sistem-sistem lain yang memoles public relation yang baik gitu kan. Itu menghasilkan pemimpin yang nggak otentik, yang pemimpin tersebut yang tadinya mungkin otentik tapi karena sudah harus membayar hutang-hutangnya jadinya ya kepentingan yang harus membela rakyat jadi saya bela dulu nih yang dukung saya. Tadi kan Mas Abil mengatakan pendukung politiknya atau kampanyenya gitu ya, yang harus dibales dulu gitu kan. Nah gitu Mas, jadi masalahnya di situ masalahnya.
0: Selain dari peserta pemilu atau calon pejabat apapun itu ya, pilpres ataupun calon wali kota, bupati atau anggota legislatif yang memang menerapkan apa namanya pencitraan ketika kampanye, tapi juga pertanyaannya ini ke publik lagi, ke masing-masing individu masyarakat kan, kalau memang mereka matang dan juga melakukan riset yang mendalam terhadap calon-calon pemimpin, anggota legislatif, gubernur atau siapapun itu, maka pencitraan yang omong kosong ini bisa mereka lacak. Ah, ini mah pencitraan saja, aslinya track record dia ini begini, gini, gini. Kalau masyarakatnya siap kan seharusnya mereka bisa memilih dengan bijak, akhirnya terpilihlah pemimpin yang baik dan benar tanpa terhipnotis oleh iklan-iklan itu, Pak Eko ya.
1: Pandangan Mas Abil ada pandangan yang tidak salah. Kalau saya itu pandangan tidak betul ya, bahwa masyarakat kita masih belum dewasa atau belum punya kematangan dalam berdemokrasi gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga melihat bahwa masyarakat kita dibutakan oleh informasi yang benar. Sekarang kalau kita lihat ya, yang lebih dipilih kan adalah artis anggota DPR misalnya kan, dibandingkan dengan mereka yang memang penggiat sosial atau mereka yang memang punya rekam jejak yang lebih bagus gitu kan. Pertanyaannya adalah mereka-mereka ini mungkin tidak didukung oleh partai yang kuat, oleh PR yang kuat gitu kan. Sementara para artis-artis itu punya bohir-bohir, punya uang yang bisa mendrop miliaran gitu kan untuk masing-masing kantong-kantong suara untuk sembilia gitu kan. Jadi tidak melulu karena memang belum dewasa, tapi informasi terhadap mana yang baik, mana yang buruk itu pun menjadi distorsi dalam tadi itu bahwa suara rakyat dan suara Tuhan.
0: Ini seperti gayung bersambut dengan adanya literasi atau pemahaman masyarakat yang kurang terhadap calon pemilihnya, yang dia tahu yang populer doang gitu ya, yang memang sudah jadi artis, influencer, atau yang kampanyenya luar biasa, balihonya di mana-mana, kemudian disambut dengan itu tadi pencitraan dari bohir-bohir yang kemudian akhirnya itu tadi ya masuk ke pikiran masyarakat, dan akhirnya secara tidak langsung masyarakat memilih dia nih, memilih yang terkenal atau memilih yang paling banyak iklannya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, betul Mas, betul-betul begitu. Jadi sistem demokrasi yang kita harapkan baik dari one man one vote itu terdistorsi. Dan itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia Mas, terjadi juga di negara-negara Barat ya.
0: Iya. Ini sama seperti strategi marketing sebetulnya. Bahkan ada angka-angkanya tuh, iya. Pak Eko, kalau kita sering melihat ya selentingan berita gitu ya, kalau mau jadi kades aja. Itu kades di sini angkanya sekian kalau mau jadi, bahkan MM-an tuh bayar 2M. Ini luar biasa, sampai nominal menentukan pemenang. Ini gimana Pak Eko ya, bisa begitu ya? Luar biasa
1: ya,
0: ini.
1: Ya inilah sistem demokrasi itu liberal memungkinkan hal seperti ini. Ya selain selain dia bayar melalui serangan fajar, juga membayar ahli kampanye, ahli marketing yang baik ya, untuk mempengaruhi massa gitu.
0: Ada konsultan dan media juga, ya juganya juga.
1: Konsultan, oh iya ya, konsultan media, kemudian ada yang buzzer yang negatif gitu kan. Itu kan semua butuh uang mas gitu kan, dan tentunya hanya mereka yang punya backing yang kuat yang bisa melakukan itu gitu. Jadi itu distorsi, jadi kita takut ya dengan order baru, dengan sistem pemilihan tidak langsung. Tapi kita masuk ke pemilihan langsung yang juga punya distorsi. Jadi ini yang menurut saya kita harus kembalikan ke Pancasila lagi gitu. Dalam artian orangnya yang harus baik lah gitu ya. Masyarakat itu harus dididik. Pejabat-pejabat kita harus memberikan keteladanan, bukan malah merusak bangsa dan negara ini.
0: Iya, itulah pentingnya Pancasila di segala sektor, termasuk dalam hal berdemokrasi juga kita mesti betul-betul memahami apa yang diinginkan dari Pancasila yang sudah kita sepakati bersama ya Pak Eko ya. Kembali lagi ke Pancasila. Pak Eko, kita undang pendengar lagi untuk sesi kedua ini, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan.
0: Ada Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat dini hari Pak Agus.
2: Halo
0: Pak Agus. Iya, dengan Pak Eko juga di sini. Iya, silakan Pak Agus.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam, selamat pagi nih malah. Ya. Jadi tadi saya dengar kebagian ya. Saya jadi berpikir out the box nih, ya.
0: Gimana tuh?
2: Kita demokrasi Pancasila ini kan sudah merdeka 800 tahunan gini-gini aja. Artinya kita banyak ketinggalan lah dengan negara-negara lain. Jadi kalau memang kita menuju masyarakat adil dan makmur dengan demokrasi Pancasila ternyata gini-gini aja, ya, kenapa nggak dirubah gitu ya? Ya kan, nggak harus demokrasi dan juga nggak harus Pancasila kan gitu. Kan tadi contoh Rusia, Cina, ya kan, itu kan nggak demokrasi dan juga nggak Pancasila, tapi mereka berhasil gitu. Nah, itu kenapa nggak kita belajar dari mereka, mengadaptasi dari mereka gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga kalau kita lihat saat ini kan negara kita kayaknya dikuasai oleh partai politik ya. Jadi ketua partai lah, pimpinan partai ya. Dulu kan Bambang Pacul juga pernah bilang, kenapa RUU perampasan aset itu nggak selesai-selesai ya? Karena kalau pimpinan partainya belum bilang setuju ya, ya nggak jalan itu barang gitu, kan gitu. Dan kita lihat juga di DPR ini kan juga bukan wakil rakyat, mereka wakil partai, ya kan? Coba kalau kita lihat ada yang vokal, dia pasti ditarik lah, dia diganti lah sama yang lain gitu. Jadi artinya kalau kita gini-gini terus ya nggak bakal maju, ya kan? Nah terus juga mungkin hukum kita juga terlalu lemah gitu, ya. Mungkin kita perlu adaptasi apa hukum dari Arab, dari hukum Islam. Misalkan yang korupsi 1 miliar itu dipotong ujung jarinya aja gitu, ya kan? Ya kan? Jadi cuma tanda gitu bahwa dia pernah korupsi, jadi bukan tangan lah, ujung jari gitu. Oh. Kalau 5 miliar ya dua inilah, dua ruas jari. Jadi kalau telunjuk tuh tinggal sepertiga gitu kira-kira. Ya kan? Tapi saya yakin kalau ini jalan, orang mikir untuk korupsi.
0: Iya.
2: Kalau sekarang kan korupsi masih ketawa-ketawa tuh, waktu dia dipajang di TV gitu ya, masih bisa senyum. Coba kalau nanti jarinya udah nggak ada gitu, saya yakin akan berubah gitu. Ya, dan saya pikir Pancasila ini kan bukan kitab suci ya, jadi bisa diganti gitu, kecuali kalau dia rukun iman, rukun Islam atau kitab suci ya, apapun kitab sucinya kita nggak boleh rubah gitu. Tapi kalau ini bikinan manusia, bukan apa, bukan haram kalau kita mengganti gitu.
0: Baik, bagus
2: ya. Ya, ini out the box dari pemikiran saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Agus, selamat pagi. Kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Selamat hari, Mas.
0: Ya, silakan, Pak Pandu. Iya, bersama Pak Eko dari Pusaka Indonesia.
3: Iya, ekonomi. Kalau dulu kan kita pernah menyebut itu, kuler itu Bapak Mubiar itu ya. Ekonomi Pancasila ya. Nah, sekarang demokrasi Pancasila. Nah, kalau demokrasi ini kan bentuk pemerintahannya dari mungkin impor lah gitu ya. Nah, kita sempurnakan dengan Pancasila. Pancasila ini kan pandangan hidup negara atau bangsa kita.
0: Yeah.
3: Saya pikir kalau demokrasi mungkin ya ada ketentuannya, tidak cenderung dia republik kalau nggak salah itu demokrasi ini. Ya. Republik.
0: Iya, yeah, lanjut. Halo. Iya, yeah, lanjut Pak Bantu.
3: Jadi menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan untuk berbuat sesuatu dalam negara demokrasi Pancasila. Tidak boleh kalau kita pemimpin, tidak boleh memasuk-masukkan, mengajak-ngajak ya, mendorong-dorong keluarga kita untuk berduyun-duyun masuk pemerintahan kan gitu. Saya pikir itu termasuk Pancasila juga itu. Memang kita adil. Adil itu tidak memberi kesempatan, peluang untuk nepotisme dalam pemerintahan. Seperti itu mas.
0: Yeah.
3: Maksudnya. Jadi berpikir-pikir republik cenderung demokrasi cenderung ke republik, ya kan, kembali kepada rakyat, bukan kepada keluarga, ya begitu, keluarga sendiri.
0: Baik, itu, Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu.
3: Iya.
0: Tanggapannya.
3: Iya.
0: Iya. Pak Eko, izin ada satu lagi dari Makassar ya Pak. Ada Pak silakan, Wibi. Pak. Selamat dini hari Pak Wibi.
4: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Ya, ini mengenai Pancasila ya.
0: Iya. Demokrasi Pancasila.
4: Iya. Demokrasi Pancasila. Tapi banyak orang yang memplesetkan ya, seperti ketuanya Yang Maha Esa jadi keuangan Yang Maha Kuasa. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. UUD Undang-Undang Dasar ujung-ujungnya duit. KUHP kasih uang habis perkara. BPS Badan Pusat Statistik dirubah jadi Bapak pasti senang. Apalagi kalau saya ada di media sosial itu ada di Pancasila. Aduh, macam-macam deh. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ebi. Intinya masih banyak yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan. Pak Eko mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus, Pak Pandu dan juga Pak Ebi tadi. Pak Eko silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Sabil ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau Pak Agus kan
0: Pak Agus nih agak luar biasa
1: ya. Agak ini ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara demokrasi yang malah sesuai dengan UUD 45 itu demokrasi sistem di Cina, Mas. Orang orang barat kita selalu melihatnya Cina kan bukan demokrasi ya. Tapi sebenarnya mereka punya sistem demokrasi itu sendiri ya. Kalau saya pelajari yang memilih presiden yang otomatis sekjen dari Partai Komunis Cina gitu kan, itu dipilih oleh Partai Komunis Cina gitu ya, oleh sistem perwakilan Pak. Cina itu menerapkan sistem perwakilan gitu
0: ya. Yeah.
1: Demokrasi melalui perwakilan karena dipilih ya, bukan tadi kerajaan karena keturunan ya. Nah, tapi kalau kita bicara masalah bagaimana Cina menerapkan melaksanakan negaranya, kalau di Cina kan malah namanya koruptor kan dihukum mati ya.
0: Iya,
1: artinya bukan masalah bukan sistem demokrasinya, tetapi pada saat kita menerapkan memastikan bahwa rakyat tidak korupsi ya, apapun sistemnya bisa diperlakukan gitu kan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Rusia itu kelebihannya cuma satu, bahwa kebetulan memiliki presiden yang sangat kuat gitu ya, sehingga bisa dipilih terus-menerus ya, karena sistemnya sama dengan di Indonesia juga.
0: Rakyat langsung ya?
1: Ada juga presiden dipilih oleh rakyat langsung
0: gitu ya.
1: Jadi hanya memang tadi itu orang yang dipilih itu orang yang tepat ya, sehingga membuat negara itu jadi negara yang makmur lah.
0: Iya, artinya ya, kita diberikan dua contoh secara global di Cina dan di Tiongkok dan juga Rusia, demokrasi langsung maupun tidak langsung itu kembali ke siapa yang terpilih.
1: Iya. Ya, jadi, perubahan selalu dua sistem dan orangnya. Nah, kalau orangnya enggak benar, Mas, sistem kayak apa saja itu bisa dicurangi, Mas, gitu kan. Dulu kan kita terkenal ya supaya tidak terjadi kecurangan kita menggunakan e-procurement atau sistem supply chain atau sistem rantai pasok ya.
0: Lantai
1: Lasem. Yang apa namanya menggunakan elektronik gitu kan. Ya kan tinggal orang-orang IT-nya di belakang merubah kan gampang kan. Jadi ini bukan sistemnya. Nah, tapi orang-orang di belakang itu kalau nggak dirubah dengan karakter yang baik, ya apapun sistemnya akan jadi berantakan juga. Makanya kan sila dalam Pancasila nggak hanya bicara sistem demokrasi, tapi bicara masalah ketuhanan yang maha esa.
0: Jadi yang betul tuh yang mana yang lebih dulu? Sistem yang kemudian mengubah habit atau budaya orang menjadi lebih baik, atau orangnya yang yang ya mengubah sistemnya? Gimana?
1: Kalau saya pribadi, selalu melihat orangnya.
0: Orangnya dulu. Ya. Caranya ini gimana nih supaya orangnya bisa lebih dulu baik dibanding sistemnya?
1: Memang tidak mudah menghasilkan seorang pemimpin yang bisa menghasilkan betul-betul seorang Pancasilais sejati. Ya. Nah, makanya di Pusaka Indonesia ini sebuah pergerakan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami selalu mengingatkan para anggota kita untuk selalu berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan Pancasila, Mas. Gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan ya, Pancasila tidak hanya dihafal, tapi juga Pancasila harus menjadi perilaku kita. Gitu ya. Kemudian perilaku ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan lama-lama jadi gaya hidup dan akan jadi karakter, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan karakter seseorang, ya kita mulai dulu dengan pola pikir kita sudah menggunakan Pancasila belum dalam kehidupan sehari-hari. Coba dulu pola nalarnya. Kemudian baru kita rubah perilaku kita sesuai nggak? Yang jadi masalah kan sering terjadi, kita sih ngomong Pancasila di depan mulut, di mulut kita gitu ya. Tapi perilaku kita nggak sesuai. Gitu kan? Jadi yang penting adalah bagaimana apa yang kita anggap di dalam Pancasila itu baik, itu dilakukan sehari-hari dan itu akan menjadi kebiasaan yang bagus gitu ya. Bilang kita sudah biasa melakukannya, nggak aneh lagi kalau kita jujur gitu ya, nggak aneh lagi bahwa ketuhanan itu yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa gitu kan. Itu akan menjadi gaya hidup ya, dan itu akan membentuk karakter yang baik kan. Gitu ya, membentuk karakter seperti itu selalu prosesnya gitu.
0: Berarti,
1: nah, kembali
0: Iya, lanjut Pak Eko.
1: Jadi memang masalahnya adalah bagaimana memang mencari seorang pemimpin yang punya karakter yang bagus, yang bisa kemudian menularkan. Kan memang krisis utama di negara ini kan keteladanan. Bagaimana seorang pemimpin bisa meneladani bahwa perbuatan dia itu menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Kalau saya ambil sejarah gitu ya, bagaimana dulu Bung Karno itu bisa menginspirasi orang untuk menyumbangkan uang pribadinya gitu ya untuk negara gitu ya. Kita dengar Sultan Disiak ya yang memberikan mahkotanya untuk pembangunan emas ya, Monas gitu ya. Kemudian ada lagi rakyat Aceh bantu pesawat RI pertama Selawah gitu ya, dan banyak lagi. Mereka itu terinspirasi oleh keteladanan pemimpin saat itu. Gitu. Nah ini sekarang semakin kurang, Mas. Pemimpin itu bukan menjadi teladan, malah sering dicemoohkan, ya, maaf ya. Tapi faktanya kan begitu. Jadi memang keteladanan ini sudah semakin kurang di negara kita, Mas.
0: Bahkan saking hopelessnya orang-orang gitu, saking suuzonnya dengan dunia politik yang kemudian menghasilkan pimpinan kita, ini menyebut bahwa politik itu kotor. Jadi kalau ada orang bersih nih mau nyemplung ke politik, ya harus siap ikut-ikutan kotor. Itu saking apa ya, itu walaupun itu tidak benar, tapi itu udah candaan di masyarakat lah. Baik kok. Apakah Anda melihat budaya politik kita dalam menjaring calon pemimpin memang sudah separah itu, Pak Eko? Artinya kita sulit berharap melalui sistem yang ada ini bisa menghasilkan pemimpin Pancasilais seperti yang Anda harapkan, kita harapkan tadi, Pak. Perlu diubah semua berarti.
1: Ya, ya tentunya kita nggak usah merubah semuanya ya, gitu ya. Tapi memang ya itulah pentingnya kita, dan itu yang kita lakukan di Pusaka Indonesia, Pak. Pusaka Indonesia kita selalu mengingatkan anggota kita untuk mari kita apa namanya menjadikan diri kita menjadi karakter-karakter yang Pancasila yang sejati, gitu ya. Kita kalau ada yang salah kita ingatkan, kita mencoba untuk otentik, pencitraan itu diharamkan dalam organisasi kami, gitu ya. Semua harus lakukan apa adanya, gitu kan. Kemudian kita harus jujur dengan sejujur-jujurnya. Contohnya paling gampang, waktu itu Pusaka Indonesia itu setiap ada kegiatan kita nggak pernah yang namanya sponsor yang kegiatan itu tidak dilakukan karena ada uang, tapi kita apa namanya bikin dulu uang itu diurunan caranya, Mas. Kita saling berdonasi untuk buat sebuah kegiatan, ya. Ini adalah sifat bagaimana berdaulat secara ekonomi, ya, atau mandiri secara ekonomi atau secara politik juga. Kalau kita sudah mulai dibayar oleh NGO dari luar negeri, dibayar oleh NGO atau donor-donor ya dari luar negeri, kita nggak bisa independen lagi, nggak bisa berdaulat lagi. Dari Pusaka Indonesia mengajarkan kita nggak akan bisa jadi seorang Pancasilais kalau kita menerima donor dan kita ikutin donor tersebut. Jadi kita selalu mengatakan, yuk, bukan kita menolak sponsor, tapi sponsor yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai Pusaka Indonesia. Gitu, jadi itu yang kita lakukan, gitu ya. Jadi betul kata Bos Abil, orang jujur masuk politik biasanya jadi susah, gitu ya. Kita organisasi yang kecil ini mencoba untuk mendidik, mengkader anggota-anggota yang gitu lebih Pancasilais.
0: Iya, karena kekhawatiran kita itu ada orang yang bersih nih baru masuk, kemudian karena di lingkungannya ini mengajak korupsi misalnya, dia yang bersih ini terpaksa ikut, karena kalau nggak ikut nanti dia jadi public enemy nih, Pak Eko. Dia seringkali orang baik yang terpaksa tidak baik di lingkungan yang seperti itu, ya, karena ada ancaman, ada dia berpotensi jadi public enemy, dimusuhin teman-temannya, Pak Eko.
1: Iya.
0: Gimana ngubah mindsetnya itu?
1: Itu fakta. Ya, pilihannya orang itu kan dua, Mas. Ya. Tetap setia dengan apa yang dia yakini, benar, gitu ya. Ya jangan, atau gue jangan masuk, Mas, ke situ dulu, gitu ya. Jadi kan pilihannya cuma itu aja. Jadi kalau dia kekeh di situ dan kemudian di public enemy, so what? Kalau memang dia merasa dirinya benar, gitu ya. Apa namanya menjadi benar itu kan kadang-kadang bukan mayoritas, ya, sebuah apa mayoritas kan bukan selalu kebenaran, ya. Jadi disitulah bagaimana seseorang itu digembleng, dididik untuk ya sampaikanlah sebuah kebenaran dan berlakulah atau bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu.
0: Ini mudah diucapkan, ya. Tapi prakteknya, wah, sulit sekali dilakukan, Pak Eko, nih.
1: Benar. Makanya saya tadi sampaikan gitu bahwa kita jadi sulit sekali punya keteladanan di negara ini, dan itu yang kita coba tuntis di Pusaka Indonesia, Mas.
0: Jadi Anda melihatnya ini lebih ke kembali ke masing-masing individu dari kita untuk merubah diri, untuk lebih memahami lagi nilai-nilai Pancasila. Artinya dimulai dari keluarga nih, didikan keluarga kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, ya.
1: Iya, bisa dengan pada anak, ya. Bisa juga melalui sistem pendidikan, gitu ya. Atau ya seperti kami lakukan, gitu. Kita bekerja bareng, bekerja bersama, secara sukarela, gitu ya. Membuat nilai-nilai yang kita sepakati bersama dan kita melakukan nilai-nilai menjadi suatu apa namanya organisasi apa namanya tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan value kita, gitu ya. Jadi corporate value atau ya gitulah, Mas. Jadi intinya semua bisa dimulai dari diri sendiri, ya. Bisa kepada keluarga, bisa dengan jalur pendidikan, atau juga tentunya dengan apa yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
0: Ada pendapat yang bilang kalau suatu tempat pemimpinnya itu kurang baik, itu adalah akibat dari masyarakat di situ sendiri yang memang ya kurang baik juga. Setuju gak, Pak Eko? Jadi pemimpin itu kan dihasilkan dari masyarakat, kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi masyarakat dulu nih yang harus berbenah ya.
1: Ya, itu juga pendapat yang tidak salah-salah amat. Karena kan seorang pemimpin dari sebuah masyarakat dihasilkan dari nilai-nilai di masyarakat. Kalau nilainya udah salah kan menghasilkan pemimpin yang salah juga ya mas ya. Begitu. Nah tentunya apa namanya masyarakat kita ini sekarang kan mau nggak mau juga sudah bergeser ya dari apa namanya ya paling gampang lah misalnya paling gampang kita sehari-hari kalau kita ditilang oleh Pak Polisi misalnya itu. Kan pilihannya kan dua, kita bayar di sidang atau kita berdamai gitu kan. Kalau berdamai lebih murah misalnya kan mas. Nah, kan tinggal Mas Sabil pilih yang mana gitu kan. Ya, bayar aja di pengadilan selesai gitu kan, maupun mahal-mahal walaupun mahal, atau berdamai yang kita tahu larinya pasti ke ya
0: kampanye tadi itu. Iya Pak Eko, ya. Saya juga mau soroti itu, hampir lupa. Jadi kadang praktek KKN yang dilakukan oleh mereka itu karena kitanya juga yang membuka ruang gitu ya. Mau masuk betul. Misalnya jadi pegawai pemerintah, ada yang nawarin lewat dalam mau bayar gitu. Kan kita juga yang memberi ruang ya Pak Eko ya. Itu seringkali terjadi di masyarakat kita sendiri yang akhirnya membuat KKN itu ada, diciptakan oleh mereka. Jadi mereka mengeluhkan KKN oleh para pejabat, tapi mereka juga seperti mengizinkan ya, ya, gitu ya. Pak Eko, gimana ini ya?
1: Iya, bahkan di lingkungan-lingkungan beragama juga terjadi gitu mas ya. Ya, ya itu tadi sebenarnya kan kembali lagi kita ke nilai-nilai Pancasila ya, misalnya ya. Seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri bahwa apa namanya ya udah kita lakukan yang tadi hikmat kebijaksanaan yang menurut kita benar, ya itu kita lakukan harusnya dan konsisten melakukannya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita mulai untuk mengikuti cara yang instan atau cara yang kilat, tapi itu tidak benar gitu ya, ya tentunya itu akan semakin ya kita berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin yang nggak benar juga, berkontribusi terhadap sistem yang dirusak oleh kita sendiri kan.
0: Wah luar biasa ini, ujung-ujungnya kita bicara soal demokrasi sistem untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita, tapi kembali pada hakikatnya sebetulnya itu semua tergantung secara fundamental dari sisi masyarakatnya sendiri, tiap individunya apakah sudah baik, apakah sudah Pancasilais. Kalau Anda menginginkan pemimpin Anda itu baik, ya mulai dari kita sendiri. Kalau kita sebagai masyarakatnya baik, insya Allah pemimpin dari kita juga nantinya akan jadi pemimpin yang baik ya Pak Eko ya, kembali ke individunya Pak Eko ya.
1: Ya, kita mulai dari diri kita sendiri dan sikap kita
0: masing-masing saja. Baik, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko sudah ikut nemenin saya begadang di Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan begadangnya bukan kayak Bang Uma ya, begadangnya ada artinya nih kalau kita, berarti boleh nih Pak Eko ya. Kita mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Dan topik kita kali ini demokrasi Pancasila, semoga dengan adanya pencerahan dari Pak Eko dari Pusaka Indonesia ini bisa membuat kita lebih memahami bahwa pemimpin itu tergantung bagaimana yang dipilih, bagaimana kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan kita pemimpin yang baik juga yang akan mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara ini ya Pak Eko ya.
1: Amin.
0: Baik, Pak Eko selamat istirahat, sukses dan sehat selalu. Salam untuk Pak Ketua, Pak Setio dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia.
1: Terima kasih Bung Sabil, terima kasih buat pemirsa Kopi Pro 3. Tadi terima kasih Pak Agus ya, Pak Pandu, Pak Wibi juga, terima kasih semuanya pemirsa yang telah mendengarkan komentar dan obrolan kita malam pagi di hari kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eko, selamat dini hari. Ya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi. Tadi ada yang memberi pertanyaan dan juga menanggapi obrolan kita terkait demokrasi Pancasila bersama Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita jumpa esok di Kopi Pro 3 dengan tema yang tidak kalah serunya. Saya Dennis Habil, mewakili rekan kerja saja saya yang lain, ada Wisnu Wardana dan juga Bung Angki sebagai operator, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kali ini kita awali dari informasi di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat semakin menurun. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
2: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
3: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
2: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa. Untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini. Tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air. Kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
3: Melalui teman-teman kita, POB itu, mengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah

0: menghidupi saya dan adik-adik saya terpaksa sambil sekolah, sambil bekerja untuk biaya kehidupan hari ini.
1: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari

0: kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
1: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya gak ada sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar kota bisa menolongi.
2: USU Indonesia resmi.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Program Bakom Menyapa, kerjasama RRI dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI. Dengan arah sumber tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton. Cukup adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah, pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini, pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Mendorong bagaimana generasi muda, Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian.
7: Masih dalam podcast Siniar Pro 3 RRI, kolaborasi dengan Bakom RI. Apri, pada episode kali ini yang tidak kalah spesialnya ya, kita mau membahas soal pangan nih.
8: Ya.
7: Tentunya pangan ini memang menjadi salah satu hal yang krusial ya. Karena berulang kali nih ditegaskan oleh Presiden. Kalau salah satu menjadi negara yang mencapai negara yang berdaulat. Itu salah satunya itu di pangan.
8: Betul. Bagaimana sebuah negara bisa memastikan rakyatnya tidak kelaparan begitu, Jo?
7: Secara garis besar memang tidak kelaparan.
8: Tidak kelaparan.
7: Tapi seperti apa kondisi pangan kita hingga saat ini?
8: Ya.
7: Itu kita akan membahasnya, teman-teman sobat podcast Bakom Mendengar, bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Mas Aditya Laksmana. Selamat datang kembali, Mas.
6: Terima kasih, Mas Yusuf dan Afri.
7: Kondisi lagi. Langsung aja, kondisi pangannya, Mas, dari pangan-pangan yang kebutuhan itu udah seperti apa sih sekarang?
6: Pangan siapa? Pangan saya atau pangan negara?
7: Pangan bangsa ini.
6: Pangan
7: bangsa.
6: Pangan saya.
7: Kalau pangan Mas mau? Pasti ya.
6: Mengenai kondisi pangan ya, tadi sesuai dengan pengantar ya, memang dalam kondisi baik tentunya ya, tapi tentu ada tantangan ya. Dan tadi benar disampaikan Mas Yosua, ini menjadi concern pemerintah, prioritas pemerintah Pak Prabowo selama hampir 2 tahun ini ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah salah satu yang utama, karena itu adalah kunci sebuah negara ini kuat gitu. Di samping juga tentu ada ketahanan energi, kalau bisa sampaikan ketahanan air segala macam. Karena itu ketahanan pangan ditempatkan di salah satu asasita. Asasita kedua salah satunya adalah swasembada pangan. Jadi itu identik dengan ketahanan pangan. Kalau tadi ditanyakan, memang sampai sekarang ini kita mencatat ya, beberapa komoditas, ada 8 komoditas yang sudah swasembada. Ada beberapa yang belum gitu. Tetapi tentu tidak cukup hanya swasembada gitu. Yang lebih penting lagi dalam konteks ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat itu juga bisa mengakses pangan itu secara mudah, secara murah, kemudian juga bagaimana juga nanti tentu bagaimana dengan gizinya. Dan kita juga harus melihat bahwa persoalan pangan ini tidak semata-mata komoditas yang hadir di meja makan kita, tapi ini adalah bagian dari sebuah mata rantai ekonomi yang sangat-sangat besar. Karena itu, kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo kan, kebijakan yang sifatnya transformatif ya.
7: Yeah.

0: persoalan pangan tidak hanya melulu soal pangan, tetapi ditempatkan menjadi bagian dari satu kebijakan transformatif yang juga memberikan efek yang besar kepada sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor ekonomi gitu, dari skala kecil sampai dengan skala besar begitu. Jadi kalau dikatakan kondisi pangan kita sekarang ada swasembada, ada 8 komoditas, tantangan masih ada, apalagi dengan situasi geopolitik dan ekonomi saat ini ya. Tantangan tentu ada, tekanan-tekanan baik dari eksternal juga ada, dari internal juga ada, tetapi sejauh ini pemerintah masih mampu untuk mengelola tekanan-tekanan tersebut, terutama di persoalan pangan ini dengan baik. Salah satu indikasinya adalah laju inflasi kita masih terkendali di sampai dengan kemarin itu di 3,19% ya terakhir, sementara di tadi APBN kan 2,5 plus minus 1%, artinya kan batas atasnya di 3,5%, kita masih di 3,19, artinya masih dalam range target pemerintah gitu. Dan itu mungkin menjadi salah satu indikator ya bahwa persoalan pangan ini juga mampu dikelola oleh pemerintah dengan baik sampai sejauh ini gitu, meskipun juga tidak menutup mata ada beberapa hal yang dirasakan masyarakat, kenaikan harga, kemudian mungkin persoalan-persoalan distribusi yang lainnya, pemerintah juga melakukan upaya-upaya intervensi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut gitu.
1: Ya karena masih banyak juga masyarakat yang bilang ini kita ada ketahanan pangan gitu, tahu Pak Presiden, tapi kenapa harganya masih mahal gitu ya Pak gitu,
0: karena memang persoalannya kan sekali lagi saya sampaikan tadi, kecukupan pangan dan bagaimana pangan itu sampai di masyarakat kan hal yang berbeda, ada mata rantainya ya, dari sentra produksi, kemudian juga mata rantai logistiknya, bagaimana juga bagaimana soal daya beli masyarakat juga, ini kan kaitannya di sana gitu.
1: Betul.
0: Sehingga persoalan pangan ini tidak semata-mata produksi yang melimpah, tetapi juga bagaimana biaya produksi itu bisa menjadi efisien. Dan di sisi hilirnya, masyarakat ini juga memiliki daya beli yang kuat. Oleh karena kali itu kalau kita lihat memang, ini saya memberikan gambaran lebih makro lagi ya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Memang kondisi menyikapi kondisi real yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Seperti contohnya saat ini semester 2 ya, kita masuk semester 2 2026, pemerintah itu ada mengeluarkan stimulasi sekitar 26 triliun dari sejak Juli kemarin itu. Yang itu terdiri dari, diawali dari stimulasi insentif perjalanan untuk libur waktu itu, libur panjang, tujuannya supaya masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan dan ada aktivitas ekonomi di situ, konsumsi di situ dengan insentif transportasi misalnya, berarti ada ruang fiskal rumah tangga untuk bisa melakukan spending. Kemudian juga ada di ujung nanti di Nataru, ini belum Nataru nih, tapi kemudian juga sudah menyiapkan insentif yang sama perjalanan, diharapkan pada momentum itu ada pergerakan ekonomi sehingga ada daya beli juga masyarakat situ. Dan sepanjang ini juga ada insentif pangan yang jumlahnya kalau salah 18 triliun, bagian dari 26 triliun stimulan semester 2 ini. Tujuannya tentu apa? Bagaimana mengamankan kebutuhan pangan masyarakat itu. Sekali lagi adalah menjaga daya beli, kata kuncinya. Gitu, menjaga daya beli. Dan yang paling fundamental dari seluruh ikhtiar menjaga dan menciptakan daya beli adalah sebenarnya penciptaan lapangan kerja juga. Ya, kita lihat juga BPS kemarin kita pengangguran itu juga menurun. Kemudian juga dari realisasi investasi ada sekitar 1,4 juta satu semester ya, ada 1,4 juta penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi ini upaya-upaya transformatif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan persoalan pangan. Jadi ya tadi saya mencoba menggeser pada lebih hal yang lebih makro lagi, karena pertanyaan Mbak Afri, masyarakat masih merasakan itu. Memang ada hal-hal yang dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga itu tidak dimungkiri oleh pemerintah, dan itu faktornya mungkin tidak ada tidak semata-mata persoalan ketersediaan, tetapi ada faktor yang lain gitu. Seperti kemarin kan kita sempat juga di sekitar di semester 1 ya, ada persoalan peningkatan harga plastik kan. Padahal kita tahu semua kebutuhan pangan kita itu hampir semuanya itu kemasannya plastik. Mau nggak mau karena komponen kemasannya naik, ya ini juga mendongkrak harga pangan kita begitu. Jadi itulah yang terjadi, dan sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya tadi mempertahankan daya beli masyarakat itu.
2: Oke. Sambil kita berbicara Pak, boleh diminum dulu? Kita juga nanya ke Mbak Aprinya langsung nih, karena kan sebagai ibu rumah tangga masyarakat nih, terkait harga nih. Sebenarnya ya, kalau tadi kan Mas Aditya bilang kondisi realnya, berbicara kondisi real. Kalau kondisi realnya, Apri sendiri belanja bagaimana? Harganya ada kenaikan nggak?
3: Sebenarnya kalau kenaikan
1: variatif ya Pak, ya, maksudnya variatif. Ada yang emang juga naik, terutama sih di beras tuh Jo.
2: Suara ibu-ibu nih Pak, suara mama.
1: Karena sampai ibu mertua saya sendiri pun bilang, Mas gitu, ini gimana sih Afri, kata kita swasembada beras, tapi kenapa harga beras kita masih ada yang masih sama, bahkan ada yang biasa mau beli kok malah naik gitu. Begitu ya, ya jadi masih ada dinamika-dinamika ya. Begitu sih
0: memang seperti sampaikan tadi, ini kan situasi ekonomi kita ada tekanan ya, tekanan di ekonomi dari global maupun apa di domestik juga ya. Begitu, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana daya beli masyarakat. Ini kita juga melihat ya, kalau namanya pangan itu adalah nomor satu, katakanlah harga pangan misalnya pun naik, masyarakat pasti akan membeli ya. Karena menyangkut kebutuhan primer ya. Nah bayangannya pasti ada kebutuhan yang dikorbankan gitu. Nah, pemerintah mengisilah ruang-ruangan ini gitu. Ruang-ruang bagaimana mengamankan kondisi masyarakat dari tekanan-tekanan harga, tidak hanya harga pangan tetapi juga dari yang kebutuhan yang lain gitu. Misalnya bagaimana mengurangi konsumsi rumah tangga untuk sektor yang lain sehingga mensubstitusi kenaikan dari kenaikan pengeluaran akibat tekanan harga pangan. Itu misalnya yang dilakukan. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh itu adalah upaya pemerintah, terapinya tidak harus bagaimana upaya menurunkan harga pangan, karena tentu itu kan juga perlu mitigasi juga. Ini faktornya di mana? Kenapa pangan ini naik? Bisa dari sisi produksi, produksinya kurang, disuplai, di pasar, bisa dari sisi distribusi, rantai pasoknya, kenapa rantai pasoknya bisa ini? Sekarang ini memang tidak bisa dihindari, kita menghadapi kekeringan panjang ya, El Nino ya, dan itu kan salah satu faktor alam yang bisa mempengaruhi, berpotensi mempengaruhi produksi pertanian begitu. Dan biasanya kan memang perilaku ekonomi itu ada namanya ekspektasi kan, oh ini kayaknya nih Pak, gara-gara El Nino ini harga akan naik nih, karena suplai pasti akan berkurang. Biasanya ada perilaku-perilaku yang sifatnya spekulatif gitu, menahan harga, menahan barang, perilaku-perilaku, mohon maaf ya, di kalangan pedagang-pedagang menahan barang dulu dengan harapan menunggu momentum pada saat apa namanya terjadi kelangkaan misalnya, baru dia mengeluarkan barangnya dengan harga yang tinggi, dia memperoleh margin yang besar ya. Ini kan bagian dari mitigasi juga begitu, apa? Ini ancaman El Nino ini juga sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu yang saya lakukan tadi, mitigasi dari mana? Dari produksi. Produksi cukup. Kita cadangan beras pemerintah kita tertinggi dalam sejarah, hampir lebih dari 5 juta ton begitu. Kemudian juga mitigasi, tentu mitigasi yang lain apa? Biaya-biaya transportasi misalnya. Ya. Transportasi pemerintah sudah berkomitmen untuk bahan bakar BBM subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan dinaikkan gitu. Ya, memang yang non subsidi sekarang harganya dinamis mengikuti harga minyak dunia yang kebetulan sedang ada pengaruh atau dampak dari kondisi geopolitik kan di Timur Tengah begitu. Kemudian juga apa namanya mitigasi yang lain. Oh ternyata ada faktor yang sifatnya lokal, daerah begitu. Ya tentu peran-peran apa peran-peran aparat di lokal ini yang diminta untuk membereskan. Tapi sekali lagi keseluruhan ini pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan makro tadi yang saya sampaikan. Intinya bagaimana menjaga daya beli. Karena daya beli tadi dengan intervensi pemerintah yang dilakukan pemerintah melalui stimulan-stimulan yang diberikan begitu. Stimulan yang diberikan adalah dengan tadi bantuan pangan 18 triliun, kemudian juga di salah satu elemen dari bansos kan bantuan pangan non tunai untuk beberapa kelompok masyarakat. Itu juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya bahkan untuk bantuan beras yang harusnya September sudah diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Yeah. Itu bagian upaya pemerintah juga untuk melindungi kelompok rentan dari tekanan-tekanan tekanan harga lah kalau seperti itu dalam sisa waktu sampai dengan Desember nanti sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini.
2: Nah, dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangannya itu sendiri, Mas Adit, apa aja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah selain dari contoh impor begitu ya, atau operasi pasar begitu?
0: Ya, impor kan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan ya. Kebutuhan pangan itu bagian dari ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu bagaimana pangan kita cukup.
2: Cukup.
0: Dari mana apa dari manapun sumbernya begitu, bisa dari produksi sendiri maupun dari impor gitu. Kalau memang kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup begitu.
2: Iya.
0: Upaya pemerintah tentu kalau kita lihat roadmap pemerintah berusaha bagaimana mengurangi kebergantungan terhadap impor itu sendiri. Karena ini bagian dari ketahanan nasional juga. Seperti yang disampaikan Pak Presiden kan, kalau mau negara kuat itu ya pangan, urusan pangan, energi itu kita kalau bisa mandiri begitu. Jadi ini yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada apa namanya luar negeri begitu. Oleh karena itu sekarang sudah ada 8 yang swasembada begitu. Yeah. Pemerintah masih mengejar, kalau kemarin kita merujuk di pidato 14 Agustus di DPR pada saat menyampaikan RAPBN 2027, pemerintah masih mengejar ada 4 komoditas lagi yang dikejar gitu, yeah. Seperti kedelai, kemudian juga dari protein ya, daging segala macam. Itu salah satu yang dikejar pemerintah, bagaimana ini juga bisa swasembada sehingga kebutuhan paling mendasar esensial kita ini kita sudah bisa mandiri. Khusus itu beras misalnya. Yeah. Itu beras itu kemarin Agustus kita juga sudah komitmen untuk melakukan ekspor ke Malaysia. Kalau nggak salah 1.000 ton ya. Itu ada sudah ada MOU oleh disebutkan Menteri Pertanian sendiri.
2: Kita yang ekspor.
0: Kita
2: ya?
0: Ekspor.
2: Karena kita udah tidak impor lagi.
0: Impor untuk kebutuhan khusus ada, masih ada tentu beberapa kebutuhan beras khusus ya. Dan yang penting juga disampaikan, FAO sendiri Organisasi Pangan PBB sudah menobatkan Indonesia sebagai negara produsen beras terbesar keempat ya, setelah kalau nggak salah setelah China, India dan Bangladesh. Kemudian kita sudah negara produsen beras. Dan ini suatu hal yang tentu positif ya, karena dengan kondisi di mana negara-negara produsen utama beras dunia ini mengalami penurunan, seperti kalau dulu kan kita ada Thailand, ada Vietnam, kita justru sekarang dinilai oleh FAO produktivitas kita cukup baik sehingga kita menempati posisi keempat di dunia gitu, setelah tadi China, India dan Bangladesh.
2: Kalau dari potensi pertumbuhan ekonominya sendiri, Mas Adit, dari ketahanan pangan ini sejauh mana Pak
0: Komar? Ya, kalau kita lihat kan merujuk pengumuman BPS terakhir kemarin ya, itu sektor pertanian juga meningkat karena memang produktivitas juga meningkat di situ. Kenapa ini? Nah, ini saya ingin jelaskan juga kaitannya dengan pertumbuhan BPS tadi. Karena BPS mencatat mengapa ini tumbuh, sektor pertanian tumbuh. Nah, tadi saya di awal menjelaskan bahwa pangan ini sekarang oleh pemerintah tidak diletakkan semata-mata bagian dari sebagai komoditas esensial yang hanya ada di meja makan. Pangan adalah bagian dari rantai ekonomi yang sangat besar. Nah, ini ada kaitannya dengan pertumbuhan, kenapa ini tumbuh. Karena memang ada permintaan yang cukup yang meningkat juga. Terlepas dari ini memang harus dibenahi mekanismenya dan dilakukan oleh pemerintah, program MBG itu turut memberikan dampak pada pertumbuhan sektor pertanian pangan, khususnya makanan pangan. Suka tidak suka itu yang dicatat oleh BPS saat ini. Sektor pertanian tumbuh karena ada permintaan, peningkatan permintaan, salah satunya melalui program pemerintah MBG. Oleh karena itulah yang saya sampaikan tadi, pangan ini adalah mata rantai. Mata rantai sampai dengan MBG gitu. Jadi pangan itu di situ ada produsen, kalau kita sebut sektor pertanian, di situ ada petani, petani sawah, petani kebun, juga ada peternak juga. Mereka yang menanam padi, membesarkan ternak, kemudian juga ada distributornya, kemudian juga ada mereka yang mengolah menjadi produk pangan, baik skala UMKM maupun skala industri besar, dan juga ada mereka yang menjual, baik skala UMKM juga, pedagang-pedagang warung Madura, peritel-peritel yang ada di sekitar rumah perumahan kita, maupun juga peritel-peritel besar, pengusaha-pengusaha besar. Ini semua adalah mata rantai ekonomi yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Kemudian juga bagaimana kaitannya dengan program yang lain, misalnya KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini juga adalah bagian dari mata rantai pasok dari komoditas pangan itu sendiri, pertanian, kemudian juga peternakan, bahkan juga perikanan, begitu kalau kita melihat ke sana, karena mereka lah pelaku-pelaku ekonomi yang nantinya akan melalui KDKMP akan memberikan tempat untuk mereka-mereka ini. Inilah yang saya sampaikan, bagian persoalan pangan ini adalah juga salah satu bagian penting dari kebijakan transformatif yang dilakukan Presiden Prabowo, bahwa melalui pangan ini sektor-sektor ekonomi lain juga digerakkan melalui intervensi pemerintah di dalam program-program yang tadi saya sampaikan seperti MBG, KDKMP, gitu.
1: Ini kan Mas, beberapa waktu kemarin itu muncul nih Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu di daerah menemukan beberapa kasus gitu. Pelaksanaan program pemerintah ini di lapangan banyak yang tidak sesuai. Ini bicara dengan Bakom kan tentunya kita berbicara juga mengenai komunikasi dan juga koordinasi gitu. Bagaimana sih sebenarnya situasinya begitu loh Mas?
0: Kalau tadi dicontohkan Pak Amran, memang kalau beberapa yang ramai ya, kalau merujuk dari pertanyaan Mbak Afri tadi kan, salah satunya kan soal pupuk. Pupuk adalah mata rantai pangan juga, mata rantai pertanian yang oleh pemerintah mengintervensi bagaimana semangat pemerintah ini pupuk ini bisa murah, dan salah satunya adalah bagaimana ini bisa terdistribusi secara cepat. Kalau kita ingat penjelasan Pak Amran, Pak Mentan beberapa waktu yang lalu, mata rantai birokrasinya selama ini sangat panjang untuk penyaluran pupuk bersubsidi begitu. Ada sekian meja, katakanlah sekian tanda tangan lah, seperti itu yang harus dilalui dari pabrik pupuk sampai dengan petani yang menerima pupuk itu nanti. Oleh beliau dipangkas. Dan banyak kasus di lapangan yang tadi disampaikan, ditanyakan Mbak Afri, memang ini belum jalan 100% sepenuhnya begitu. Ternyata masih ditemukan penyaluran pupuk ini lamban gitu. Sementara petani butuh untuk kebutuhan musim tanam, apalagi ini menghadapi kekeringan panjang El Nino ini. Inilah yang banyak dilakukan oleh, kalau kita lihat kemarin, Pak Amran juga banyak beberapa kali ya, beberapa kasus penertiban pelaksana-pelaksana penyaluran pupuk di lapangan ini yang ditindak oleh beliau, bahkan langsung diganti kata saya. Siapa penanggung jawabnya seketika di lapangan dia diganti begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi ditanyakan, persoalan komunikasi. Memang kalau di Bakom kan sebenarnya komunikasi lebih ke komunikasi publiknya. Kali ini kan komunikasi kebijakan yang di internal pelaksana gitu. Tentu ini tentu kita juga membantu dari sisi supaya melalui komunikasi publik kan pelaksana di lapangan juga melihat, membaca, mendengar gitu kan. Oh iya, ternyata Menteri Amran ini sekarang polosinya di sektor pertanian adalah bagaimana tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menekan harga seefisien mungkin, biaya seefisien mungkin, salah satunya melalui pupuk. Ini dikomunikasikan, harapannya kan mereka juga mendengar, melihat begitu kan. Tetapi ya mungkin ya, karena memang ini kan ya kita juga harus melihat persoalan-persoalan struktural dalam masyarakat ya. Sebenarnya memang banyak hal-hal yang mesti dibenahi juga. Persoalan struktural, bagaimana peran-peran middleman, perantara-perantara yang selama ini, katakanlah kalau tadi ada sekian banyak tanda tangan, ada sekian banyak meja yang harus dilalui sampai dengan pupuk. Kemudian meja-meja ini harus diangkut, dihilangkan kan tentu. Ya mungkin ada sedikit katakanlah keengganan atau inilah supaya proses ini tetap bagaimana tetap dia bisa, meja itu tetap ada, tanda tangan itu tetap harus ada begitu, tetap dipertahankan, tetapi ya akhirnya ketemu juga begitu. Memang persoalan struktural di birokrasi ini ya berjalan paralel dengan persoalan-persoalan besar ya sekarang ini di Indonesia. Dan ini kalau kita lihat memang inilah yang diadres oleh Menteri Pertanian ya, dan ya, kita lihat juga oleh pemerintah lah, secara keseluruhannya bagaimana persoalan-persoalan struktural di pemerintahan itu sendiri juga turut dibereskan, dibenahi, sehingga mendukung upaya besar pemerintah, presiden dalam persoalan pangan itu tadi.
2: Nah, kalau tadi bilang ada banyak meja lah, banyak meja itu kan tentu mengakibatkan jadi lamban nih mas. Betul, nih geraknya nih, gerak program ini jadi lamban. Ini faktornya apa, karena memang dianya belum tahu, atau bahkan ada ketakutan sendiri ketika menjalankan program itu gitu, atau kurang komunikasi aja nih ke para petani nih?
0: Sebenarnya kalau persoalan komunikasi dengan petani justru dilakukan langsung kan oleh Pak Mentan kan, oleh pemerintah kan, mengecek langsung kunjungan lapangan, dicek ya petani gimana nih pupuknya gitu. Justru dari situlah ada laporan-laporan bahwa kelambanan-kelambanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi itu. Kemudian ketemunya masalahnya ada di tengah-tengah ini. Oleh karena itulah terjadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, misalnya tadi mengganti atau mencopot pejabat penanggung jawab di level menengah sampai dengan bawah yang bertanggung jawab itu. Persoalan kenapa itu masih terjadi ya? Ya kita tidak bisa berspekulasi ya kenapa itu terjadi. Tentunya kalau secara logika sih namanya instruksi arahan tentu sudah diberikan oleh menteri yang bersangkutan secara internal dari pusat sampai dengan instansi di daerah sampai dengan instansi pelaksanaan di lapangan. Kalau itu masih terjadi ya mungkin ya kita tidak bisa memungkiri juga tadi ada keengganan-keengganan bahwa dia kehilangan wewenang kan musik mungkin seperti itu yang ya kita juga bisa menjadi rahasia umum ya kadang-kadang mata rantai itu juga adalah peluang ya peluang-peluang yang mungkin pungli atau apa, dan ini kan menimbulkan inefisiensi dari biaya pertanian itu sendiri. Jadi sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya biaya pertanian ini sendiri bisa lebih efisien dan memang benar-benar mencerminkan biaya yang sesungguhnya begitu. Tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang ternyata itu muncul dari panjangnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi misalnya, tentu juga di hal-hal yang lain gitu.
1: Mengingat ini kan juga ini ya, apa kita tinggal tersisa pemerintahan sekarang ini 3 tahun lagi begitu kan ya. Nah, itu kira-kira persoalan, berbagai persoalan ini di bidang pangan dari daerah, kemudian seberapa yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan ini?
2: Pembenahannya ya?
1: Pembenahannya.
0: Kalau kita melihat kan pemerintah ini kan periode pemerintah memang tiap 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat pemerintah ini kan ya satu gitu. Siapapun adalah pemerintah. Siapapun sekarang Pak Prabowo, di 2029 nanti apakah Pak Prabowo akan melanjutkan yang term yang kedua atau ada yang lain, ini tetap saja pemerintah dan persoalannya tetap sama begitu. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah adalah bagaimana pembenahan ini bisa menjadi fundamental siapapun yang diberi mandat oleh masyarakat 3 tahun ke depan ya, di 2029 ini. Intinya ini persoalan pangan ini persoalan yang sangat krusial, elementer gitu. Kita harus sudah bisa memotong persoalan ini saat ini oleh pemerintah gitu. Harap pemerintah itu bahwa nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahnya sekarang atau yang baru. Ini adalah mandat, ya. Ini adalah mandat kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggung jawab pada masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi legasi yang bagus juga untuk pemerintahan. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ke depan, sekali lagi whoever ya yang memerintah itu melanjutkan dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi di sisi pertanian begitu.
2: Atau juga
0: ujungnya masyarakat juga.
2: Iya,
0: juga
2: iya.
0: Kan? Dan ujungnya kan pada akhirnya masyarakat juga yang menerima manfaatnya kan. Gitu.
2: Nah, kalau dari berbagai wilayah nih, Bakom sendiri kan tentu berkoordinasi ya dengan berbagai kementerian atau pihak-pihak lembaga terkait lainnya terkait dengan sektor pertanian ini. Dari laporan-laporan atau penilaian Bakom itu, wilayah mana yang paling memang urgent menjadi salah satu untuk diprioritaskan? Ada petanya nggak sih, Mas Aditya?
0: Dari konteks komunikasi kepada masyarakat atau kepada internal
2: baik,
0: institusi?
2: Baik itu dari antar KL, karena kan tentu berkoordinasinya ke KL juga ya.
0: Iya.
2: Karena, dan juga dari publik, masyarakat, menyampaikan di wilayah sini, Bakom tolong di daerah sini, gitu.
0: Ya, kalau Bakom sebenarnya kan kita meng-capture apa yang menjadi kita monitoring dari perbincangan publik, ya. Dan itu telah muncul. Kemudian muncul misalnya ada persoalan kelangkaan apa di wilayah apa begitu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita.
2: Yeah.
0: Kemudian kita rumuskan menjadi apa? Kita juga istilahnya cek fakta pada KL yang bersangkutan. Kemudian apa lembaga yang bersangkutan, katakanlah pangan, ke Kementerian Pertanian atau ke Bapanas atau ke Bulog kalau terkait dengan distribusi. Ini ada wilayah ini apa sih yang terjadi?
2: Ini ada masyarakat. Nah,
0: ada masyarakat ada kalau kita lihat di pantauan media, monitoring di media sosial, kok sepertinya ada persoalan ini. Bagaimana faktanya? Kemudian upaya apa yang sudah dilakukan? Nah itulah yang kita bantu untuk menyampaikan kembali bahwa memang diakui misalnya ada persoalan yang terjadi di satu wilayah misalnya. Kemudian oh ternyata Bapanas, Bulog, Kementerian Pertanian sudah melakukan hal ini untuk diketahui oleh masyarakat begitu. Jadi polanya seperti itu. Pola bagaimana kita memitigasi persoalan-persoalan yang di masyarakat dari sisi komunikasi ya. Kita mengambil dari sisi komunikasi. Kalau dari pendekatan teknokrat tentu di KL yang bersangkutan. Karena mereka kelangkaan ya, tentu kita bukan wewenang untuk mengatasi kelangkaannya, tetapi minimal yang menjadi tugas Bakom adalah menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu, kemudian menyampaikan apa yang sudah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat dampaknya, oh ternyata sudah teratasi seperti itu. Jadi kita mengambil posisi dari sisi komunikasinya untuk setiap persoalan yang dihadapi, kemudian kita membantu upaya-upaya mitigasi teknokratik yang dilakukan oleh kementerian lembaga dengan mengkomunikasikan kembali apa kepada masyarakat bahwa hal yang tadi terjadi sekarang sudah diatasi, sedang diatasi gitu. Dengan sumber daya yang dilakukannya ini gitu.
1: Ya, ini kan kita bicara soal pangan juga tentunya banyak pelibatan masyarakat di dalamnya, termasuk juga generasi muda.
2: Ya, tidak lupa itu ya, bonus demografi itu.
1: Betul, bonus demografi kita. Nah, seperti apa sih harapannya agar generasi muda ini, Mas, mau turut serta gitu, ambil bagian.
0: Ya, ini bagian juga dari strategi komunikasi juga ya. Bahwa sektor pertanian ini sudah waktunya dilihat bukan sektor pertanian seperti masa lampau gitu loh. Mohon maaf ya dengan profilingnya ya gitu. Sekarang juga banyak mendorong bagaimana generasi muda Gen Z ini untuk melihat sektor pertanian sebagai sektor yang ya memang kekinian gitu. Ya kita bisa, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada ini kan marketplace dengan digitalisasi generasi muda masuk ke marketplace sektor pangan, sektor pertanian, membuat seperti itu gitu ya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturannya, juga tidak merugikan petani, tidak ini justru memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian juga bagaimana mendorong entrepreneurship di dalam sektor pertanian itu sendiri. Bahwa sekarang pertanian itu tidak melulu di pedesaan misalnya, bisa dilakukan di perkotaan, urban farming misalnya, dalam skala kecil gitu. Dan ini kan dalam situasi ini dinamika ekonomi kan kadang-kadang juga masyarakat bingung kan, Gen Z mau kerja apa, lapar kerja apa sih yang layak. Kemudian ya mungkin mereka melihat, oh, di sana ada PHK, di sini ada PHK, cobalah kita masuk ke urban farming. Ini kan bagian dari modernisasi sektor pertanian ini supaya bisa sesuai dengan karakter generasi muda sekarang ini, sehingga tadi kalau Mbak Fri menanyakan supaya mereka tertarik, ini adalah sama sebenarnya gitu, bisa siapapun bisa masuk di sana gitu.
2: Tinggal will-nya ya.
0: Iya, will-nya.
2: Tinggal di will-nya. Karena belum tentu juga dia bertani tapi hatinya enggak ini kan. Jadi hasilnya kurang maksimal ya. Ya teman-teman kameramen, siapa tahu dia mau jadi penonton. Ika jadi ya. Ada teman saya namanya Ika, dia cita-citanya mau kembali bertani.
0: Petani bunga. Bunga bang.
2: Bunga bang. Untung masih untung bunga bang, bukan bunga-bunga yang lain. Baik, terima kasih Mas Aditya atas penjelasannya mengenai bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini ya. Dan juga memang ada satu ini lagi, bagaimana menjamin ketahanan pangan ini kita bisa sustainable itu sampai akhir tahun berkelanjutan juga menghadapi siklus musim yang ada di Indonesia ini ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Dan juga teman-teman penonton ya. Penonton Pro 3 Siniar.
1: Pemirsa
2: Pro 3 Siniar podcast Bakom Mendengar, podcast kolaborasi Bakom bersama dengan Pro 3 RRI. Sampai jumpa di kesempatan dan juga episode selanjutnya.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: tak lipat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris! Walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Hoirul Umam.
1: Rita, saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
2: Kasus TPPU ya, Bu.
1: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
4: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
3: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
1: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
2: Kasus TPPU ya, Bu.
1: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Ya, korporasi itu ya, Bu.
1: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
5: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
1: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Apa-apa, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
1: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
6: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Jadi dari BBC itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
1: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awat, permisi, Pak.
3: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herman Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Anambru di Vanuatu. Selengkapnya disampaikan Bobby Sabulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
2: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
3: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada Rihit. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
2: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
3: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
1: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
4: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint the Anambru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Anambru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
1: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terkait dengan siaran budaya yang saat ini dipegang oleh Radio Republik Indonesia, dan kami berharap siaran budaya yang ada di P4 Banjarmasin itu bisa bertahan, memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan budaya, dan menjadi pelopor bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan sebagai pendukung dari aspirasi Presiden Republik Indonesia.
2: Jadi untuk penyiaran tentang budaya itu perlu kita kembangkan lagi, karena kalau sumber asal kebudayaan itu karena sifatnya berubah-ubah, dan kita mempunyai kewajiban untuk tetap terus memelihara dan terus melestarikan budaya dan saling membaur.
3: Sangat mendukung astacita daripada Bapak Presiden tentang budaya. Karena hidup tanpa memiliki budaya, khususnya budaya yang luhur, kehidupan kita hanya sekedar hidup. Kalau hidup cuma hanya mencari kebutuhan hidup tanpa mempunyai nilai-nilai kehidupan yang harus kita kembangkan, berarti hidup hanya kecukupan akan kebutuhan hidup tetapi tidak mempunyai budaya luhur dalam kehidupan. Oleh karena itu, alasan dan dasarnya saya sangat mendukung astacita untuk budaya agar dijaga, dirawat, dan dikembangkan nilai-nilai luhur kehidupan kita berbangsa maupun bermasyarakat.
4: Tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
5: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
4: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
5: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
4: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
5: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
0: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Memori Kolektif Bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol dan kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Garda Indonesia, Pak Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro
1: 3. Setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 resmi diterbitkan, apa tuntutan Garda Indonesia yang sudah terakomodasi dan apa yang belum terakomodasi?
2: Iya, jadi pertama kami menyampaikan apresiasi dahulu ya.
1: Oke.
2: Bahwa Perpres akhirnya disampaikan telah diterbitkan per hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober. Nah, kita melihat bahwa Perpres ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh teman-teman pengemudi ojek online. Karena sudah sekian lama legal standing yang lebih rigid, yang lebih bisa mengakomodir dari teman-teman untuk bisa menaikkan pendapatan, ya kita harapkan dari Perpres yang akan diterbitkan ini. Gitu. Nah, kita harapkan tidak hanya diumumkan, tapi langsung dapat diterbitkan, diterima salinannya seperti apa. Teman-teman ini bisa melihat sendiri bahwa ini Perpres yang memang nantinya diharapkan bisa menaikkan pendapatan teman-teman pengemudi ojek online. Nah, kita juga menginginkan isi dari Perpres ini sudah mengakomodir mengenai antaran penumpang, lalu antaran barang dan makanan. Karena sewaktu awal Perpres ini juga diumumkan akan diterbitkan, masih mencakup layanan antar penumpang saja, untuk barang dan makanan belum. Nah, mengenai status kemitraan pun belum. Nah, namun yang sekarang ini, yang tadi siang atau tadi pagi disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa Perpres ini diterbitkan sekaligus juga membentuk forum dari tiga kementerian. UMKM, Komdigi, Kementerian Perhubungan dan Komdigi. Ya, ini kami sambut dengan antusias, dengan baik ya. Artinya ada keseriusan dari pemerintah untuk dapat memperbaiki kesejahteraan teman-teman ke depannya. Itu yang kami harapkan. Itu kami harapkan setelah implementasi secara menyeluruh komprehensif Perpres ini, terjadi kenaikan pendapatan. Itu substansinya, itu kenaikan pendapatan. Jadi tidak hanya formal bahwa sudah ada Perpres, namun yang diharapkan adalah adanya kenaikan pendapatan teman-teman sesuai dari isi Perpres yang telah disampaikan ini. Itu
1: ya, dalam Perpres ini juga kan mencakup jaminan sosial dan ketenaga kerjaan ya Pak Igun ya, bagaimana tanggapannya ini Kang?
2: Ya, ini salah satu juga yang memang diharapkan, bahwa teman-teman juga menginginkan walaupun statusnya sebagai mitra, bukan sebagai pekerja formal ya, namun pihak pemerintah pun memperhatikan mengenai perlindungan sosial bagi para pengemudi ojek online. Nah, ini merupakan langkah maju yang sudah kami nantikan bertahun-tahun. Dari kami itu sudah memperjuangkan bagaimana adanya suatu aturan yang sekiranya menaikkan pendapatan teman-teman ini, udah sebelum COVID itu tahun 2018-2019 hingga saat ini.
1: Ya, artinya itu sudah
2: ini
1: menjawab
2: perjuangan
1: ya.
2: Panjang. Ya, perjuangan panjang yang kami nantikan, dan juga perlindungan ini juga menjadi suatu acuan agar pengemudi ojek online ini memang terlindungi secara komprehensif.
1: Tadi selain perlindungan, ini juga pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8%, dan menurut Garda Indonesia,

0: apakah angka 8% ini sudah cukup meningkatkan pendapatan bersih driver, atau masih ada persoalan lain di luar persentase potongan?
1: Ya, kalau 8% hanya sebagai potongan aplikasi, namun tidak menaikkan pendapatan, ini harus ada koreksi, harus ada evaluasi.
0: Ya.
1: Apa yang membuat tidak naik? Nah, karena kemarin lah implementasi 8% waktu awal itu 1 Juli 2026 kemarin, itu 8% memang berlaku. Perusahaan aplikasi memang melakukan potongan 8%, namun dari tarif dasar.
0: Oke.
1: Okay. Bukan dari apa yang dibayarkan oleh pihak konsumen. Gitu. Nah, sehingga apa yang diterima dari pengemudi, penumpang kepada pengemudi itu tidak murni 8% akhirnya. Karena perusahaan aplikasi ini menerapkan biaya-biaya, biaya layanan, biaya aplikasi, dan biaya lainnya yang sekiranya pendapatan perusahaan aplikasi malah naik, tapi pengemudi malah turun, gitu.
0: Iya.
1: Ya. Kalau terkait dengan plat kaleng berwarna kuning, ini memang yang tidak diinginkan oleh mayoritas hampir seluruh ya, dari para pengemudi, baik ojek online maupun taksi online. Karena plat kuning itu ya identik memang angkutan umum ya. Nah, namun angkutan umum yang memang tergabung dalam suatu badan usaha, gitu. Nah, sedangkan kendaraan dari teman-teman pengemudi ini rata-rata ini masih kendaraan pribadi, gitu. Jadi mereka tidak menginginkan adanya perubahan warna dari plat itu. Nah, namun tidak mengurangi fungsi dari angkutan umum, sehingga apa yang diinginkan teman-teman tetap beratnya hitam. Tetap beratnya hitam. Dan diperkuat sebagai angkutan umum dalam bentuk, kalau mobil roda 4 itu sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu diperbolehkan untuk menjadi angkutan. Namun yang sepeda motor nih yang masih belum nih, belum selesai nih undang-undangnya nih.
0: Iya.
1: Beberapa kali kita mengajukan amandemen revisi belum dikabulkan oleh DPR RI. Gitu. Namun kami tetap masih perjuangkan. Nah, terus yang terkait yang kedua itu mengenai apa tadi itu?
0: Taksi online itu.
1: Pak Roni sampaikan mengenai si online. Apa ya tadi ya Pak Lukman yang disampaikan Pak Roni?
0: Iya, biar tadi agar memudahkan tadi untuk bisa dilihat
1: identifikasi.
0: Ya, identifikasi.
1: Ya, kan ini kan menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, beda dengan konvensional yang dahulu memang untuk melihat bahwa ini angkutan umum yang dipesan atau apa harus berplat kuning kan.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat melalui aplikasinya. Oh, ini kendaraan yang dipesan sudah mendekat.
0: Okay.
1: Udah sekian meter. Nah, berarti udah dari aplikasinya sudah teridentifikasi. Sedangkan dari platnya, teman-teman menginginkan tidak ada perubahan arus plat menjadi plat kuning, tidak mau. Tetap harus di plat hitam. Gitu. Walaupun nanti mekanismenya mungkin dari kementerian terkait ini ada suatu tanda yang sekiranya mungkin dalam bentuk apakah QR code atau barcode atau apa khusus yang memang ini mengidentifikasi bahwa ini merupakan kendaraan untuk angkutan.
0: Dan Perpres 27 ini memang secara spesifik untuk angkutan roda 2 ya, mengaturnya ya, Pak Igun ya.
1: Perpres 27 untuk roda 2 untuk saat ini.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini khusus untuk spesifik untuk roda 2 ojek online. Untuk roda 4 kami belum monitor ya, karena kami fokus di roda 2 di ojek online aja. Iya.
0: Sebelum gitu. Adanya perpres ini, ada iuran atau yang harus dibayarkan driver ke aplikator tidak Pak, terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ataupun asuransi kesehatan, Pak Igun?
1: Di dalam Permenhub 12 tahun 2019 mengatur tarif, lalu turunannya ada keputusan Menteri Perhubungan nomor yang terakhir ini ya, 1001 tahun 2022.
0: Ya.
1: Di situ pengemudi ojek online seharusnya berhak mendapatkan 15%. Perusahaan aplikasi memotong 15%. Namun perusahaan aplikasi meminta tambahan potongan itu menjadi 20%, minta tambahan 5%, sehingga ada sumbangsih pengemudi ini sebesar 5% dipotong oleh perusahaan aplikasi dengan tujuan salah satunya asuransi atau perlindungan sosial. Namun yang terjadi implementasinya, 5% yang diambil dari para pengemudi ini tidak pernah dikembalikan kepada pengemudi.
0: Oke.
1: Dan hingga saat ini tidak ada audit terhadap angka 5% yang diambil oleh perusahaan aplikasi dari para pengemudinya. Ini jutaan jumlahnya pengemudi. Dari setiap transaksi diambil 5%. Gitu. Jadi itu iurannya, prosentase 5% diambil oleh pengemudi atas dasar keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub tahun 2022. Dan tidak pernah ada audit sampai saat ini.
0: Oke.
1: Maka itu kami akan melihat dahulu perpres ini seperti apa, lalu rubah semua yang sudah pernah diterbitkan ada peraturan sebelumnya.
0: Ya.
1: Oh iya, tadi Pak Ron juga menyampaikan mengenai peraturan itu agar diperbaiki ya.
0: Ya.
1: Gitu. Peraturan-peraturan. Nah, ini yang memang kita butuhkan adalah setelah perpres keluar akan ada peraturan terkait dari kementerian teknis terkait.
0: Oke. Turunannya
1: yang terbaru.
0: Gitu
1: ya? Turunannya, betul. Dasarnya nanti akan dijadikan dasar regulasinya adalah perpres. Lalu setiap kementerian kami harapkan membuat aturan teknis terkait secara detail.
0: Okay.
1: Kementerian Perhubungan untuk mengatur mengenai penumpang. Kementerian Komdigi untuk mengatur regulasi mengenai tarif antaran barang dan makanan. Kementerian UMKM mengatur tentang regulasi kemitraan.
0: Ya.
1: Seperti itu. Jadi ini sudah saling terkait dan memang saya setuju dengan tadi disampaikan akan dibentuk forum antar kementerian, tiga kementerian ini.
0: Ya.
1: Nah, ini akan memperkuat, kami harapkan seperti itu, akan memperkuat perpres maupun regulasi yang akan diterbitkan setelah perpres. Gitu.
0: Nanti akan melibatkan teman-teman dari asosiasi, Pak Igun?
1: Belum ada komunikasi dari pihak pemerintah seperti apa nanti forumnya. Apakah para teman-teman pengemudi ini akan dilibatkan atau implementasinya dijalankan dulu, baru nanti aturan turunan juga dibentuk atau bagaimana? Ini memang mengejar perpres ini dulu nih, terbit dulu, gitu.
0: Karena kalau dari data yang kami peroleh, ini pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan dari kementerian terkait atau aturan turunannya terbit paling lambat 31 Desember 2026. Artinya ini juga kan perlu juga ya melibatkan asosiasi untuk bisa menyerap bagaimana permasalahan antara mitra dan juga aplikator ya, Pak Igun ya.
1: Ya, kami harapkan driver atau pengemudi aktif dilibatkan. Asosiasi-asosiasi terkait juga dilibatkan. Gitu. Dan para pelaku dalam ekosistem ini secara komprehensif dilibatkan semua. penumpang maksudnya ya, penumpang atau dari merchant-merchant atau dari apa namanya yang pengguna jasa antaran makanan, barang itu dilibatkan semua agar isi dari regulasi baik itu kementerian teknis terkait nanti untuk layanan penumpang, barang, makanan maupun di UMKM itu semua sudah terakomodir di dalam peraturan menteri terkait, teknis terkait maupun turunannya lagi di bawahnya itu keputusan menteri teknis terkait gitu.
0: Okay. Baik, nanti kita lihat ya bagaimana implementasi dan juga kita tunggu aturan turunannya yang ditargetkan pada paling lambat tanggal 31 Desember 2026 ini. Pak Igun, terima kasih banyak. Baik. Waktunya untuk RRI Pro 3, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Lukman, terima kasih.
0: Pendengar, Ketua Asosiasi Garda Indonesia Igun Wicaksono, kami berbincang bagaimana DPR ini dan pemerintah merampungkan Perpres Ojo, dan ini tadi disampaikan oleh Igun Wicaksono menyambut baik dan cukup senang ya bagaimana perjuangan selama ini sudah membuahkan hasil, namun juga nanti dilihat bagaimana implementasinya di lapangan terkait dengan pendapatan dan juga perlindungan terhadap driver.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR dan pemerintah merampungkan Perpres Ojol, dan kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Pak Nur Hadi, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Hadi, kalau bicara dari perspektif pembangunan sosial dan kesejahteraan, bagaimana Bapak melihat lahirnya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, Pak?
2: Terima kasih Mas Lukman. Mungkin kita bisa potret ya atau analisis kebijakan ini dari dua level. Yang pertama dari sisi outcome kebijakannya ya. Tentu Perpres ini kan dibuat dengan tujuan khusus ya. Baru yang kedua kemudian nanti di level proses kebijakan, karena ini kan belum selesai ya. Perpres ini setelah Perpres kan mestinya masih
1: aturan-aturan
2: implementasi. Betul-betul. Nah, saya mungkin concern pada outcome-nya dulu ya, karena memang ini yang akan kita cari dalam konteks pembangunan sosial ya. Kebijakan itu kan hanya mekanisme saja untuk mencapai outcome-nya itu ya. Nah, saya mungkin fokus pada tiga hal terkait Perpres ini, yaitu bagaimana Perpres ini nantinya bisa memberikan posisi apa namanya? Ini kan ditempatkan sebagai mitra ya. Jadi bagaimana bisa menempatkan para ojol ini sebagai mitra yang adil gitu ya. Artinya jangan disebut mitra, tapi dia tidak punya kedudukan yang setara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan pendapatan, itu mestinya nanti dengan Perpres ini menjamin pendapatan mereka bisa secara layak gitu ya, tidak harus kemudian sangat tinggi tapi pendapatan yang layak. Dan yang ketiga ini sebenarnya sudah sering kita diskusikan, itu bagaimana para ojol ini tetap mendapatkan, bisa mendapatkan perlindungan sosial yang efektif ya, terutama dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan dan mungkin juga kesehatan gitu ya. Jadi tiga hal itu menurut saya harus dipastikan Mas Lukman, supaya pertama soal kemitraan adil itu ya, bagaimana sejak awal ojol ini juga dilibatkan dalam apa namanya, menurunkan aturan-aturan dari Perpres itu, supaya aturan turunannya memang tidak merugikan mereka ya. Artinya cobalah konsultasi dengan ojol, karena mereka akan mengetahui apa namanya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan yang dianggap kurang gitu ya. Ini soal kemitraan. Kemudian soal pendapatan, ini kan ojol ini kuat dengan algoritma ya. Nah, mestinya para ojol ini juga diajak berdiskusi, dan nanti juga ada pemantauan gitu ya, soal algoritma ini, supaya tidak betul-betul blank. Jadi aturan mainnya mesti jelas, bagaimana aturan main itu kemudian dituangkan dalam aplikasi gitu ya. Itu mesti dipahami oleh para ojol ini, dan itu memang tadi aturan itu dibuat sejajar gitu ya, menganggap memposisikan para ojol ini sebagai mitra, bukan sebagai tenaga kerja perahan gitu lah. Saya kira itu.
1: Baik.
2: Tiga hal itu.
1: Kalau kita tadi bicarakan memang masih menunggu aturan turunan yang lebih rigid gitu ya, terkait dengan perlindungan ketenaga kerjaan dan juga kesehatan ini. Namun kalau kita bahas mengenai pendapatan, ini kan kebijakan pembatasan biaya platform maksimal 8% ini, Pak Nur Hadi. Nah, apakah ini cukup Pak untuk meningkatkan kesejahteraan driver ojol, atau kesejahteraan mereka harus dilihat dari aspek yang jauh lebih luas ini?
2: Nah, ini saya kira kalau analisis ekonominya saya mungkin belum pernah melakukan kajian ya seberapa yang tepat gitu. Tapi menurut saya begini Mas, soal apa namanya? Soal dia platform ini jangan sampai kemudian ada apa namanya? Ada kesan bahwa kemudian pemilik platform itu justru mendapatkan lebih banyak ya, atau kan sering ya ada diskon-diskon dan sebagainya. Nah itu harus clear. Menurut saya yang penting adalah aturan mainnya itu jelas. Ketika aturan main itu jelas, saya kira teman-teman ojol ini kalau apa namanya kan mengetahui ya, oh dengan seperti itu cukup. Kalau tidak cukup maka perlu ada ruang untuk memberikan masukan ya. Nah di sini saya kira penting tadi ketika ada perwakilan ojol yang duduk ikut mengevaluasi ya, melakukan monitoring ya tentang proses dari aplikasi itu, sehingga dalam konteks tiga kementerian itu nanti perlu didukung ini oleh perwakilan ojol ini sehingga benar-benar bisa menangkap lapangan gitu ya.
1: Ya harusnya dilibatkan ya. Asosiasi dari ojol dan juga bagaimana dengan aplikatornya ini, Pak Nur Hadi?
2: Iya, saya kira meskipun mereka berada pada pihak yang kuat ya, tapi karena mitra ya tetap dilibatkan. Saya tidak apa namanya, bukan berarti pembelaan terhadap ojol ini kemudian menegasikan mereka ya, karena kan mitra ya. Tapi dalam konteks ini selama ini kan pemilik aplikasi itu berada pada posisi yang kuat ya, sehingga kemudian perhatian memang lebih banyak diberikan kepada ojol. Tapi definisi kemitraan itu memang menempatkan mereka setara ya, sehingga ya harus masuk menurut saya dari sisi aplikator itu dalam konteks implementasi dari Perpres ini.
1: Ya, selama ini kalau bicara ditempatkan sebagai mitra bukan pekerja formal, ini memang masih agak kurang adil begitu ya Pak Nur Hadi ya. Kalau bagaimana model kemitraan ini, apakah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja atau driver ojol ini ya Pak Nur Hadi?
2: Betul ya, saya kira karena di situ kan hak sebagai pekerja tidak muncul ya ketika statusnya memang sebagai mitra gitu ya. Itu saya kira catatan pentingnya ya.
1: Nah ini bagaimana kalau kebijakan pemerintah saat ini kan sudah mempertimbangkan kondisi driver yang berbeda-beda. Misalnya driver yang penuh waktu, paruh waktu, dan mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, Pak Nur Hadi.
2: Saya kira peraturan itu dibikin kan memang untuk dua untuk kedua belah pihak ya, bahkan untuk bisa kita sebut tiga, aplikatornya, kemudian ojolnya sendiri, dan penumpang ya. Pembagian-pembagian seperti itu saya kira penting supaya memang ada implikasi hak yang berbeda ya. Tentu tidak fair juga bagi aplikator ketika tidak full time tapi kemudian harus diberikan hak secara full time. Jadi ini saya kira unsur kemitraan itu pentingnya di sini ya. Kita kemudian perlu membedakan bagaimana status para pekerja itu.
1: Iya, gitu. Artinya bisa cukup adil gitu ya untuk mereka yang memang benar-benar menekuni profesi ini dengan mereka yang mungkin hanya sebatas iseng gitu ataupun yang paruh waktu gitu ya, Pak Nur Hadi.
2: Betul. Sampingan ini kan banyak ya.
1: Iya.
2: Kita lihat pulang kantor atau di sela-sela. Yang seperti itu.
1: Pak Nur Hadi, kalau kita bicara dari perspektif pembangunan sosial, nah pekerjaan ojol ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara terhadap pengangguran atau memang justru sebagai bagian permanen dari struktur pasar kerja Indonesia, Pak Nur Hadi?
2: Kalau saya melihat begini Mas, kalau di pembangunan sosial itu sekarang kan Di kami ya ada mata kuliah namanya Future of Work gitu ya. Kerja masa depan. Ini kebetulan kami punya joint course dengan University of Melbourne tentang Future of Work nih. Kita melihat bahwa ini memang tren pekerjaan ke depan ya. Artinya kalau saya melihat ini bukan kok sekedar apa namanya ada kesempatan atau apa. Ini memang tren, dan kalau kita lihat kan penggunaannya memang semakin tinggi ya. Orang misalnya memperhitungkan apakah akan beli mobil atau cukup ojol tiap hari gitu. Itu sudah banyak yang seperti itu, sehingga sebagai pekerjaan ini saya kira layak ya. Nah di situ kemudian regulasi pemerintah itu perlu masuk secara detail. Nah ini kalau kita bicara yang kedua masukan soal di proses ya, saya kira kemudian penting ini memastikan bahwa yang pertama tentang forum komunikasi tiga menteri itu memang harus punya tanggung jawab pelaksanaan yang jelas. Karena ini kan macam-macam ya. Komplainnya itu misalnya ketika hak pengemudi yang dirugikan harus lari kemana, siapa yang wajib menyelesaikan, berapa lama, bagaimana keputusan itu ditegakkan. Jangan sampai juga misalnya nanti lari ke kementerian satu dilempar ke kementerian dua. Itu saya kira forum ini perlu lebih jelas gitu ya, dalam konteks menurunkan perpres menjadi aturan yang lebih detail ya. Kemudian yang lain saya kira ini kan ojol ini memang pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, banyak bidang, banyak sektor gitu ya. Nah kalau saya melihat misalnya akan hanya fokus tiga kementerian ini kok kurang ya. Misalnya contohnya begini, kalau tadi saya sampaikan soal tiga concern kita itu adalah soal penghasilan yang layak, kemudian mitra yang sejajar, dan perlindungan sosial gitu ya. Nah di aspek perlindungan sosial saya kira perlu itu BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu masuk gitu ya, meskipun sudah ada Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ya BPJS tetap masuk, karena di sana ya muara perlindungan sosial itu kalau dalam konteks ojol itu saya kira demikian. Beberapa memang mereka bersandar pada skema perlindungan sosial yang diciptakan komunitas. Tapi itu tidak cukup ya. Saya pernah membimbing dua atau tiga mahasiswa saya yang riset tentang perlindungan sosial ojol ini ya. Itu ya kurang memenuhi harapan gitu ya, ketika katakanlah ada yang kecelakaan atau berbeda dengan misalnya memang secara resmi mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan ya. Dan itu kadang kan willingness to pay-nya itu kadang kurang ya di teman-teman ojol ini, menganggap bahwa risiko itu jauh gitu ya. Udah terbiasa sehari-hari di jalan, risiko itu nggak ada gitu, gampangnya begitu. Nah itu saya kira perlu menjadi kesadaran juga di kalangan ojol gitu nanti.
1: Nah itu terkait dengan tadi untuk perlindungan ini, artinya juga harus ada pembeda untuk keberlangsungan aplikator tadi ya, untuk menghindari juga mungkin kerugian yang ditimbulkan. Ini juga harus ada pembeda driver penuh waktu, paruh waktu, dan juga mereka yang memang tadi ya secara penuh waktu menjalankan profesi ojol ini ya, Pak Nur Hadi.
2: Iya saya kira demikian. Untuk yang paruh waktu, untuk yang full time ini saya kira ya betul. Satu dari sisi pendapatan saya kira menjanjikan ya, tapi yang kedua dari sisi perlindungan kemudian menjadi sangat penting ketika ketika ojol ini menjadi tumpuan mereka gitu ya.
1: Ya, harusnya kan ada pembeda gitu ya untuk bisa mendapatkan perlindungan ini ya, Pak Nur Hadi ya, untuk mereka yang tadi hanya sekedar sampingan atau yang memang benar-benar fokus terhadap pekerja atau profesi ini, Pak Nur Hadi.
2: Iya, betul.
1: Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Nur Hadi.
2: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Pendengar pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM, Nur Hadi, PhD.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang masih terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
2: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Hanjibakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
2: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
3: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
4: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau yang anak-anak aja atau
3: semua. ISPA itu semua kalangan.
2: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Jumlah

0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima.
1: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
2: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
1: Wali Kota Ambon Bodowi Matunena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
3: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Mana hal ini saya mewakili semua pengurus dan juga anggota UMR PKB mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mensupport dalam banyak kegiatan-kegiatan UMR PKB terkhusus kepada BUMD yang ada di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mensupport program-program UMKM FPKB seperti program-program dan pelatihan-pelatihan melalui BUMD. Semoga kedepannya terus berlanjut sehingga kami para UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur? Nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
4: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
3: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
4: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein, sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
4: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
5: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan peristiwa.
8: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Barusan mungkin apa? 30 miliar?

masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas bertaubat sebelum

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik perbincangan lainnya di mana kabut asap karhutlah kembali mengganggu perjalanan masyarakat. Selasa kemarin, kecelakaan beruntun terjadi di Tulang Bawang Lampung ketika asap menutup jarak pandang pengemudi. Sementara di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, 4 penerbangan dibatalkan karena visibility yang turun hingga sekitar 150 hingga 300 meter. Dan hal ini menunjukkan persoalan bukan lagi sekedar asap dan juga kualitas udara, tetapi juga menyangkut keselamatan orang yang sedang bepergian. Lantas, seberapa siapkah sistem transportasi kita menghadapi kondisi seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan ketika jarak pandang sudah tidak lagi aman? Pagi ini kami akan berbincang bersama dengan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sony, melihat ke peristiwa kecelakaan di Lampung menunjukkan bahwa kabut asap itu ternyata bisa berubah menjadi ancaman keselamatan serius. Apa ini Pak, menurut Anda yang paling berbahaya dalam hal ini Pak?
2: Ya, masalah kabut asap itu kan sebenarnya mengurangi jarak pandang ya.
1: Ya.
2: Apalagi bagi pengendara kendaraan ya, jarak pandangnya menjadi sangat terbatas dan juga antisipasi terhadap misalnya ada kendaraan yang datang itu akan menjadi sangat terbatas juga ya, sangat terlambat seperti itu. Jadi memang kalau kasus kabut asap ini memang banyak kejadiannya di jalan-jalan yang relatif lurus, di mana kemudian asapnya cukup dominan, cukup tebal, ya, dan juga sehingga terjadi dulu ya di tol Jakarta Cikampek juga pernah ada pembakaran jerami seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi utamanya adalah jarak kabut asapnya adalah mengurangi jarak pandang kendaraan sehingga pengemudi mengantisipasi terhadap kendaraan di depan atau sesuatu di depan menjadi sangat terlambat.
1: Iya, kapan berarti pengemudi seharusnya memutuskan untuk berhenti ke dalam kondisi seperti itu Pak?
2: Ketika jarak pandang sudah mendekati, sudah sulit ya. Paling gampang ini aja, kalau pengemudi sudah tidak bisa melihat mobil di depannya, lebih baik berhenti.
1: Oh, tidak bisa melihat mobil di depannya, itu lebih baik berhenti.
2: Berhenti ya, okay. Udah nggak mungkin jarak pandangnya.
1: Ya, itu kan kalau dari pemahaman sendiri Pak ya, tetapi dari sisi masyarakat, pengguna jalan, pengguna transportasi, apakah pengemudi selama ini cukup Pak mendapatkan informasi sebelum memasuki kawasan-kawasan itu, bahwa nanti akan berpotensi adanya kabut asap dengan visibility sekian, sehingga perlu perhatian bagi para pengemudi, itu bagaimana ini Pak?
2: Masalahnya kabut asap itu kan datangnya tiba-tiba ya, kemudian pemantauan terhadap kabut asap itu kan umumnya dilakukan di kota besar ya kan, di pinggiran kota, di jalan antar kota hampir tidak ada pemantauan terkait dengan kabut asap itu, hanya masyarakat aja melihat oh ada kabut selesai gitu kan, terus masyarakat masih melihat atau masih bisa kelihatan mereka mencoba berjalan, tetapi peringatan dini terhadap pada kabut asap pun hampir tidak ada,
1: hampir tidak ada pada atau pengelola jalan harusnya seperti apa ketika melihat kondisi yang ada di wilayahnya itu akan terjadi kabut asap atau bahkan sudah terjadi kabut asap yang cukup pekat ini Pak?
2: Ya memang sebenarnya kan di sini kewenangannya bisa ada di perhubungan, kepolisian, ya bahkan mungkin dari Bina Marga sendiri yang mengingatkan itu. Tapi kembali lagi tadi kan kabut asap itu katanya tiba-tiba, titiknya juga kita tidak tahu dan kita tidak mungkin menempatkan petugas di sepanjang rute jalan tersebut. Memang kalau ada kabar secara dari BMKG mengatakan ada kabut asap, potensinya sekian-sekian, tetapi apakah itu membahayakan buat lalu lintas, membahayakan buat kendaraan, kan dari BMKG tidak di-state. Yang bisa menentukan itu membahayakan bagi kendaraan adalah perhubungan. Cuman masalahnya kan perhubungan tidak mungkin stay di sepanjang jalan yang antar kota kayak gitu gitu kan, kita tidak tahu kan setebal apa dan datangnya seperti apa gitu.
1: Iya, bayangan saya tadi sih kita mendapatkan informasi yang real time Pak ketika kita berada dalam kawasan yang rawan seperti itu, atau ada nggak nih Pak teknologi di sebuah kendaraan yang saat ini sudah cukup membantu untuk menghadapi jarak pandang yang rendah ini Pak, baik itu mungkin hujan yang terlalu lebat, kabut asap dan sebagainya nih Pak?
2: Kalau jarak pandang itu sebenarnya yang menentukan kita gitu. Sehingga pengemudi itu bisa menentukan sendiri ini jarak pandangnya sudah nggak bisa ngelihat, udah saya menepi saja. Ya biasanya lebih ditekankan kepada pengemudinya terkait dengan masalah jarak pandang tersebut. Kalau secara teknologi sebenarnya banyak teknologi-teknologi yang memasang kamera, kayak misalnya dashcam ya. Dashcam itu kan selalu dilihat, dashcam itu selalu melihat ya tentang kondisi yang di depan. Tetapi permasalahannya dashcam tidak membaca. Ya, tidak membaca kualitas udara, dia hanya melihat kelihatan atau tidak seperti itu. Tetap aja di sisinya terhadap di pengemudi. Dan ini masalah itu adalah kalau kita melihat dari kecelakaan yang kemarin itu yang melibatkan adalah orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang biasa melewati jalan tersebut. Jadi melihat aja emang nggak apa-apa, masih kelihatan. Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong, mungkin mobil yang nyelonong atau mobil tersebut memang orang dari luar atau apa yang memang tidak terlalu paham dengan jalan tersebut. Jadi kebanyakan kecelakaan itu kalau yang bisa biasanya kalau orang-orang yang dari jauh atau dari mana menepi pasti. Ya, saya pribadi gitu kalau bawa mobil nggak tahu daerahnya kemudian kabutnya cukup tebal lebih baik saya menepi menunggu agak reda itu kabutnya hilang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah biasa tinggal di situ cari harinya lewat di situ. Ah nggak apa-apa, biasanya kelihatan kok. Nah, lama-lama jadi kebiasaan. Nah ini sebenarnya ini juga masalah masyarakatnya juga gitu. Awareness terhadap safety juga harusnya ditumbuhkan gitu.
1: Dan tapi kalau kita melihat peristiwa di Lampung kembali nih Pak Sony ya, dengan kecelakaan seperti itu, apakah atau sejauh mana hal ini sudah menjadi suatu keperluan atau sebagai suatu persoalan keselamatan transportasi kabut asap ini, Pak?
2: Ya, kalau saya sih melihat secara lebih luas lagi ya, artinya kan kebakaran hutan ini kan dari awal penanganannya tidak maksimal. Ya, sehingga kabut asap ini memang terjadi di mana-mana. Ya, selama ini kan kabut asap lebih banyak dikeluhkan bahwa penerbangan. Tiba-tiba kabut asap menyebabkan kecelakaan di darat. Harus awareness-nya lebih naik gitu. Pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan harusnya bekerja dengan lebih sigap gitu. Gak bisa kecelakaan kabut asap itu diserahkan kepada pengemudi, kepada masyarakat. Karena bisa mengendalikan apa yang punya kewenangan mengendalikan kebakaran hutan, potensi kebakaran hutan itu adalah pemerintah yang sifatnya lebih tinggi. Masyarakat yang di bawah mah nggak ngerti apa-apa gitu. Kasihan juga gitu. Kecuali kalau masyarakatnya punya awareness yang tinggi. Jadi kita kan belum gitu. Indonesia kan awarenessnya kan belum tinggi gitu.
1: Nah kalau memang belum memiliki awareness yang tinggi dan ketika kabut asap ini akan berlangsung berhari-hari, apakah sudah perlu adanya pembatasan lalu lintas misalnya Pak, paling tidak dalam hal pencegahannya? Kalau kita belum bicara penyelesaiannya di hulunya tadi nih Pak, bagaimana nih Pak Sony?
2: Ya betul, ya pembatasan bisa dilakukan. Artinya dengan kejadian kabut asap itu mungkin akhirnya bekerja sama dengan BMKG, polisi dan perhubungan memantau pergerakan angin, pergerakan asap, ketebalan asap seperti apa, sehingga nanti BMKG dan polisi dan perhubungan bisa mengidentifikasi titik-titik yang rawan kabut asap. Dan dari situ polisi dan perhubungan melalui radio, melalui televisi, melalui media sosial mengingatkan. Mungkin hanya bisa mengingatkan, kalau melarang mungkin takutnya tadi merasa sudah biasa lewat situ, nggak mau gitu. Kadang-kadang kan yang tadi yang kriterianya tadi, selama kita tidak bisa melihat mobil di depan, harus berhenti. Tapi kadang-kadang nggak, masih kelihatan kok, masih biasa.
1: Awareness kembali itu Pak ya masalahnya.
2: Yang kayak gini nggak bisa dipaksa, tapi akhirnya minimal polisi dan perhubungan ngasih peringatan. Hati-hati di segmen ini akan ada kabut asap dari sekian jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau kayak gitu kan masyarakat bisa memahami. Sehingga orang-orang yang bergerak jarak jauh mungkin nanti aja menepi gitu.
1: Paling tidak menambah awareness masyarakat tadi Pak ya, dari koordinasi betul, mereka sehingga sampai di Pak, sampai informasi itu diterjemahkan kepada masyarakat ini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup kita Pak, karena masih ada beberapa daerah yang diselimuti kabut asap. Jangan sampai terulang kembali peristiwa yang ada di Lampung ini Pak, silakan.
2: Jadi kalau untuk masalah kabut asap ini ya, memang kepada pengemudi ini disarankan untuk berhati-hati. Jagalah jarak pandang. Kalau jarak pandangnya tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat, minimal bisa tidak bisa melihat jauh sekitar 50 meter ke depan, lebih baik berhenti. Dan jangan lupa sekarang mobil besar pun dalam kondisi kabut asap, nyalakan lampu besar. Ya, nyalakan lampu besar, kemudian sering membunyikan klakson untuk memberikan tahu bahwa pada orang sekitarnya bahwa ada kendaraan lewat. Selama ini kan lampu besar itu kan diwajibkan di motor, ya. Dan dalam kondisi berkabut seperti ini, itu mobil besar pun harus menyalakan lampu besarnya. Ya, dengan suatu waktu membunyikan klakson sebagai awareness. Itu aja mungkin yang bisa menyelamatkan. Dan kemudian buat masyarakat, kalau memang tidak penting-penting sekali, ya janganlah melakukan perjalanan pada saat asap lagi tebal. Selain membahayakan kesehatan, juga keselamatan juga bisa terganggu gitu.
1: Baik. Pak Sony Sulaksono Wibowo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbicara bersama kami Pak. Salam sehat pakar transportasi dari ITB, Sony Sulaksono Wibowo.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, peringat kita lanjutkan perbincangan kami terkait dengan kabut asap, yang ancaman kabut asap terhadap keselamatan transportasi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan narasumber kami lainnya, yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut, Andi Wiguna. Baik, Pak, kalau kondisi di Bandara Cilikriwut saat ini gimana, Pak? Karena kemarin kan penerbangan dibatalkan ini, Pak, ya?
2: Ya, memang kondisi Bandara Cilikriwut, ya Pak Rudi, memang beberapa hari terakhir itu memang mengalami kondisi visibility atau jarak pandang itu memang di bawah 500, tepatnya di antara angka 200 sampai 300-an. Jadi memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan baik dari Palangka maupun ke luar Palangka.
1: Oke.
2: Gitu, Pak.
1: Iya, jarak pandang kemarin itu bahkan mencapai 150 sampai 300 meter. Sebenarnya standarnya itu berapa sih, Pak, untuk aktivitas penerbangan diperbolehkan, Pak?
2: Nah, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Penerbangan, ya, yang saya tahu itu memang infonya itu jarak pandang yang aman untuk melakukan penerbangan itu adalah di 1.500 sampai dengan 2.000. Hanya saja memang ada juga memang maskapai yang memberanikan untuk melakukan terbang di bawah angka 1.000. Itu memang keputusan akhir sih memang ada di pilot masing-masing maskapai. Dari teman-teman Airnav, dari BMKG, hanya menyarankan bahwasanya kalau jarak di bawah 1.500 itu memang tidak disarankanlah untuk melakukan terbang.
1: Oke.
2: Gitu, Pak.
1: Artinya keputusan terakhir ada di pilot ini, Pak, ya?
2: Nah, keputusan terakhir itu justru ada di pilot selaku yang mengendalikan penerbangan. Gitu, Pak.
1: Adakah pilot yang tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan lalu penerbangan walaupun visibility-nya itu sudah di bawah ketentuan di 1.500 tadi, Pak?
2: Iya. Memang ada sih, kalau nggak salah kemarin itu ada satu maskapai yang memang dia menempuh itu dengan jarak pandang itu di bawah 1.000, ya kalau nggak salah di 800 sampai dengan 900. Itu memang mungkin sudah keputusan dari pilot dan juga kemungkinan memang jam terbangnya memang sudah tinggi dan sudah berpengalaman. Jadi memang mungkin memberanikan untuk terbang di bawah angka minimal.
1: Oke, di angka minimal tadi atau visibility yang minimal tadi, Pak, ya. Baik. Pak, ini kan sudah berlangsung beberapa hari, ya. Kalau seandainya, Pak, kondisi ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, apa yang paling dikhawatirkan dari operasional bandara?
2: Memang ya khawatirnya kita memang bandara kita ini memang jadi terkesan tidak ada penerbangan, ya, padahal kan memang dari kita sendiri sih, dari pihak pengelola bandara itu kita memang tidak pernah menyatakan bahwasanya bandara di close seperti pemberitaan di media-media yang tersebar itu, bandara itu lumpuh, padahal tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Memang bandara itu memang terkesan sepi, padahal memang masih kita beroperasi, dalam artian kita masih melakukan recovery terhadap penumpang-penumpang yang terdampak dari beberapa. Memang banyak penumpang kemarin itu, penumpang itu memang sampai menginap itu.
1: Oh, artinya sempat terjadi penumpukan penumpang ini, Pak, ya, akibat pembatalan?
2: Iya. Bisa sampai dengan 4 hari, 5 hari.
1: Wow. Okay.
2: Kalau saja kita tanya ke penumpang itu, mereka sudah 4 hari, 5 hari, karena memang tidak ada kejelasan jadwal terbang. Dan dari pihak pemberi kerjanya, dalam artian bos perusahaannya, tidak memberikan info kejelasan jadwal penerbangan, hanya disuruh untuk menunggu. Jadi para pekerja ini kebanyakan menunggu di bandara. Dan di terminal.
1: Ada bantuan, Pak, yang diberikan kepada mereka, kepada penumpang yang tertahan atau bahkan yang sudah menginap berhari-hari ini, Pak?
2: Ya, kalau dari maskapai sih memang tidak ada memberikan bantuan untuk para penumpang yang terdampak. Karena setelah ini ya, terutama penerbangannya yang banyak yang cancel itu, para penumpang itu tidak mendapatkan bantuan dari maskapai. Memang aturan dari maskapai itu tidak memberikan bantuan dikarenakan force major ya, ataupun karena bencana alam. Tapi kalau itu sifatnya dari operasional pesawat sendiri, ada kerusakan segala macam, itu memang ada biaya yang diberikan oleh pihak maskapai. Nah, kalau dalam case seperti ini, karena force major tadi, dari pihak bandara itu memberikan bantuan berupa makanan, minuman, snack, itu kita tetap kita supply kepada teman-teman yang apa penumpang yang masih menunggu
1: kepastian berangkat begitu ya. Atau ada pilihan perjalanan apa yang bisa dilakukan kepada penumpang, Pak? Alternatifnya lah.
2: Kalau alternatif itu sih kita kembalikan ke masing-masing penumpang memang. Jadi mekanismenya itu memang kalau pesawat itu cancel, penumpang itu tidak bisa langsung atau maskapai itu tidak bisa langsung merubah jadwal penerbangan itu langsung dari Banjarmasin misalnya. Kalau Banjarmasin kan yang paling dekat dari Palangkaraya. Jadi kalau ada cancel itu, penumpang itu diminta itu untuk refund dulu, untuk refund, dan refundnya itu kalau nggak salah 14 hari dari maskapai. Dan untuk peralihan rute dari Banjarmasin, untuk penerbangan dari Banjarmasin itu, penumpang itu diharuskan membeli tiket baru. Jadi langsung dialihkan ke Banjarmasin itu tidak ada.
1: Prosesnya refund dulu baru beli tiket baru lagi, begitu Pak ya? Nah, kalau begini Pak, Bandara Cilikriwut memiliki nggak Pak skenario khusus jika visibility terus berada di batas aman ini, Pak?
2: Nah, kalau untuk skenario khusus sih kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder ya, para stakeholder misalnya dari BMKG, Airnav, itu kondisinya seperti apa, kalau memang seperti ini. Nah, kalau untuk skenarionya kita memang saat ini sedang melakukan perubahan jadwal operasional bandara ya, dalam artian itu kita buka jadwal terbang itu di jam-jam 7 ke atas sampai dengan jam malam ya, sampai dengan jam 9 malam. Jadi kita itu operasionalnya itu sekarang ini dikarenakan kondisi karhutla ini, kita operasional bandara itu baru jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi pesawat itu kita kasih pilihan untuk jam terbangnya itu di malam hari. Karena memang berdasarkan riwayat visibility itu di malam hari memang lebih membaik dia daripada
1: lebih
2: di
1: memungkinkan pagi begitu siapan. Pak ya. Baik.
2: Ya, lebih menunjukkan.
1: Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Salam sehat. Ya, demikian tadi narasumber kami yaitu Business Support Department Head Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Wiguna.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Gina, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di Laut Cina Selatan, di Laut Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik Timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Samudra Pasifik Utara Maluku. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung, lalu potensi udara kabur di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Semarang, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Beralih ke Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di wilayah Samarinda, serta potensi asap atau kabut di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan di wilayah Makassar, Gorontalo, dan Manado, serta potensi udara kabur di wilayah Palu dan Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Jayawijaya dan Jayapura, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di wilayah Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di beberapa wilayah seperti di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Sobat BMKG dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: Allah. Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

Konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap di sini di Pro1.

0: Sari Berita Penting. Pelaku usaha kedai kopi di Kuburaya keluhkan air PDAM asin.
1: Kita mencuci gelas, piring, apa bekas makan, apa kan segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air blending yang asin.
0: Toko Kalimantan Barat dukung program prioritas pemerintah
2: dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir. Inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Dan berikut laporannya.
1: Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Cahroni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin tersebut paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya.
2: Untuk kondisi air yang waktu itu masih asin, ya jelas sangat berpengaruh, terutama untuk kita mencuci gelas, piring atau bekas makan, apa dan segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air blending yang asin, kita pakai air lain gitu.
1: Untuk mengatasinya, Irfan terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya, biaya operasional kedainya bertambah.
2: Sangat jelas bertambah, karena biasa kita hanya berapa galon dengan air asin, otomatis kita akan menambah jumlah galon air.
1: Kini, air PDAM sudah tidak asin lagi. Pelan-pelan, Irfan mulai mengurangi pemakaian air galon. Namun, air galon tetap dipakai untuk mencuci. Pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan ini juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata hingga ke daerah. Kita simak laporannya.
3: Program prioritas pemerintah dinilai perlu diperkuat agar manfaat pembangunan nasional semakin dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung Asta Cita dan sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.
4: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
3: Menurut Edi, program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sekaligus memperluas pemerataan pelayanan publik di berbagai wilayah. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, menilai bahwa tujuan program pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya perlu diperkuat melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang optimal.
5: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya asta-cita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
3: Andreas mencontohkan makan bergizi gratis yang perlu dievaluasi dari rantai distribusi, waktu pengolahan, hingga perlibatan pelaku usaha lokal agar program tidak hanya tepat sasaran tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan produktif untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Dan berikut laporannya.
7: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme.
8: Teknologi kalau kita gunakan secara bijak, produktif, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Semua pekerjaan kita dimudahkan, informasi-informasi yang positif dapat kita serap. Kemudian pengetahuan kita juga menjadi pengetahuan global. Oleh sebab itu hindari sisi positif dari sisi negatif dari teknologi itu sendiri, karena sangat membahayakan. Ada judi, ada berita bohong, kemudian paham-paham radikalisme yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, banyak sekali konten-konten yang menyesatkan. Nah, itu saya harap hindari. Kemudian provokasi juga luar biasa, sehingga kita tidak lagi berpikir jernih.
7: Krisantus menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Syarusani melaporkan.
0: Ya, kelenturan tubuh penari pria seringkali memunculkan stigma feminim di tengah masyarakat, terlebih dengan maraknya tren anak muda laki-laki yang memainkan koreografi grup idola perempuan atau cross gender dance. Namun dalam kacamata akademisi seni, tubuh penari sejatinya adalah medium ekspresi yang bebas dari label gender. Lalu bagaimana para pelaku seni menjawab stigma ini di atas panggung? Dan kita simak laporannya.
9: Dosen Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjung Pura, Ismu Nandar, menyebut stigma tersebut muncul akibat pergeseran cara pandang masyarakat. Secara historis di Kalimantan Barat, baik dalam tradisi Dayak maupun Melayu, penari pria justru dipercaya menampilkan karakter yang gagah dan kuat. Meski saat ini baik penari pria yang memiliki pembawaan luas, Ismu Nenar menegaskan standar tari bagi pria tetap memiliki pakem atau aturan tersendiri. Baginya, identitas di dunia nyata dan peran saat pementasan adalah dua hal yang berbeda.
10: Padahal kalau menari itu kita sebenarnya melihat untuk kebutuhan, keperluan pemanggungan, penampilan di atas panggung. Itu kalau menurut pemikiran saya. Nah, ketika dia di luar panggung, nah sebenarnya itu sudah kembali lagi ke kodratnya lah ya. Kalau dia laki-laki ya dia harus seorang laki-laki. Kalaupun dia ada sedikit feminin ya, ya seperti itu. Tetapi sebenarnya juga ya, di atas panggung itu ketika menampilkan profil karakter laki-laki, dia harus laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami di masyarakat bahwa seperti itu.
9: Menyikapi fenomena cross-gender dance seperti koreografi K-pop yang baik ditiru pria, Ismu Nandar menilai hal tersebut memang berpotensi memperkuat stigma. Dirinya mengingatkan mahasiswanya untuk tetap bijak menempatkan diri agar kebebasan berekspresi tidak dikaitkan dengan isu sosial yang sensitif. Di sisi lain, bagi mahasiswa pendidikan seni pertunjukan Suwarna, mempelajari gerak tari perempuan bukanlah sebuah ancaman bagi identitas. Sebagai calon tenaga pendidik, Suwarna menilai kemampuan laki-laki menarikkan koreografi perempuan adalah bagian dari penguasaan teknik.
11: Kalau dari saya sendiri, kalau untuk cowok, untuk mengembangkan gerak tari cewek itu tidak masalah. Karena gerak tari cewek bisa juga ditarikan oleh cowok. Nanti itu kita akan diajarkan lagi untuk gerakan-gerakan dari tarinya. Kayak tari cewek itu kan dari yang lembut. Nah, sedangkan tari cowok ini dia pakai power atau tenaga yang sedikit dari yang cewek.
9: Dunia tari menuntut totalitas, termasuk kelenturan tubuh bagi seorang pria. Stigma yang melekat diharapkan dapat terkikis melalui edukasi bahwa saat berada di atas panggung, tubuh penari sepenuhnya bekerja sebagai alat untuk menghidupkan seni, bukan cerminan karakter pribadi di kehidupan sehari-hari. Rian Ivander Alino melaporkan.
12: Info cuaca hari ini. Dari JMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Tika. Silakan Tika.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Siang hingga sore hari, kekaburan udara akibat kabut asap masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun, hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, dan Sekandau. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota Sintang dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 622 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Adapun indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada tanggal 9 hingga 15 Oktober 2026, yaitu di wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kabar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Rika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun

0: akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang. Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Terima kasih Anda masih.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir di pagi ini. Tentunya tidak sendirian seperti biasa. Ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang tentunya terhubung via Zoom pada pagi ini, yang siap menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa berbagai rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu rekan saya di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Baik, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan juga di Sanggau ada rekan saya Okrin Moboy di pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, selain itu juga ada rekan saya di Sambas, ada Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan yang bertugas.
0: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme. Krisantus juga menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan Traju Indonesia catat 11.000 kasus ISPA di Sanggau dan paling banyak anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Budi. Direktur Eksekutif Traju Indonesia Agus Sutomo menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sanggau yang disebut telah mencapai sekitar 11.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA, dan ia mengatakan peningkatan kasus ISPA ini menjadi salah satu dampak yang memang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kabut asap. Dan menurut Agus, peningkatan kasus ISPA terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelompok-kelompok anak-anak, kemudian balita ini menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak kondisi tersebut. Dan Agus menilai persoalan kabut asap tidak cukup dilihat dari jumlah titik api, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan balita. Dan Agus juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dengan memanfaatkan data kebencanaan dan kondisi lingkungan. Pencegahan menurutnya perlu dilakukan sebelum titik api kembali muncul, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering. Demikian informasinya, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin atas informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Polres Kapuas Hulu bersama instansi terkait tertibkan pendistribusian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya, benar sekali Budi, di mana Polres Kapuas Hulu bersama dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban dan juga pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selasan pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kabak Ops Polres Kapuas Hulu, Kompol Nyandang bersama dengan Asisten 2 Setda Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Triwarti, serta melibatkan personel gabungan dari Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Putu Sibau, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga DKU KPP Kabupaten Kapuas Hulu. Operasi tersebut menyasar 4 SPBU, yakni SPBU PT Gelora Jumhana di Jalan Komyo Sudarso, kemudian SPBU PT Kedamin Maju Mandiri di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, kemudian SPBU PT Putra Kedamin Jaya di Jalan Lintas Timur, serta SPBU PT Uncah Kapuas Mandiri di Jalan Lintas Selatan. Dan dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan ketersediaan BBM pendistribusian kepada masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan pengisian penggunaan barcode Pertamina, serta mengantisipasi adanya praktik pelansiran maupun penggunaan tangki modifikasi. Dan dari hasil pengecekan dan pengawasan di SPBU PT Gelora Jumhana, petugas mencatat stok Pertalite ini sebanyak 8.000 liter dengan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian sekitar 950 kendaraan roda 2 dan 203 kendaraan roda 4. Dan di sini petugas juga menemukan 2 kendaraan roda 4 yang sebelumnya telah melakukan pengisian di SPBU lain sehingga tidak diberikan pengisian kembali. Sementara di SPBU PT Kedamin Maju Mandiri tersedia stok Pertalite juga sama sebanyak 8.000 liter. Petugas juga masih menemukan 6 kendaraan roda 4 yang menggunakan barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan maupun tidak memiliki barcode sehingga tidak dilakukan pengisian. Dan selain itu ditemukan pula upaya pelangsiran dengan cara mengganti kendaraan roda 2 namun dilakukan oleh orang yang sama. Untuk di SPBU PT Uncak Kapuas Mandiri, stok Pertalite tercatat kosong dan tersedia biosolar subsidi sebanyak 8.000 liter. Petugas juga memastikan setiap kendaraan yang melakukan pengisian, khususnya kendaraan roda 4, memenuhi ketentuan penggunaan barcode Pertamina, sedangkan di SPBU PT Putra Kedamin Jaya masih ditemukan satu kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian BBM ke jerigen berkapasitas 5 liter. Dan selain itu petugas juga menemukan 8 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki barcode Pertamina atau menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan. Dan terhadap kendaraan tersebut tidak dilakukan pengisian BBM. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas juga memberikan edukasi serta imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina yang sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 ini diwajibkan untuk menunjukkan STNK. Dan petugas turut mengingatkan masyarakat untuk tertib dalam antrian, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU, serta tidak menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana hujan sering turun di Sambas, warga diminta waspada genangan dan bersihkan saluran air. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya baik Budi, memasuki periode hujan yang mulai sering turun, masyarakat Sambas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air di lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan saluran air, selokan dan juga parit di sekitar rumah, yang agar air tetap lancar saat hujan turun. Saluran yang tersumbat ini dapat menghambat pembuangan air dan meningkatkan risiko terjadinya genangan di sekitar pemukiman. Dan karena itu, pendengar, masyarakat diharapkan tidak menunggu sampai genangan muncul untuk mulai membersihkan lingkungan. Sampah yang menyumbat saluran air juga perlu dibersihkan secara rutin, terutama ketika hujan mulai sering terjadi, apalagi di Kabupaten Sambas dalam pekan-pekan ini. Selain menjaga kebersihan saluran air, warga juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan rumah masing-masing dan waspada genangan yang bertahan setelah hujan. Kesiapsiagaan ini penting dilakukan bersama agar dampak musim hujan ini dapat diminimalkan, mulai dari lingkungan rumah hingga kawasan pemukiman. Dan masyarakat juga diharapkan saling mengingatkan dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan sehingga air tetap lancar dan risiko genangan bisa ditekan. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan
5: RRI Digital, interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami dengarkan dan hadirkan informasi dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat lainnya, di pagi ini kami hadirkan informasi kembali dari Kota Pontianak, di mana air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kubu Raya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Saruni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin ini paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya. Untuk mengatasinya, Irfan juga terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya biaya operasional kedainya bertambah. Kini PDAM sudah tidak, air PDAM masuk kami sudah tidak asin lagi, dan pelan-pelan Irfan juga mengurangi penggunaan air galon. Namun air galon tetap dipakai untuk mencuci, dan pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita kembali menuju ke Sanggau. Kita dengarkan Festival Budaya Parade memperkuat kerukunan dan ekonomi Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 ini kembali digelar di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Dan ia pun menyebut pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan festival budaya ini sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya daerah, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai penguyuban untuk mengembangkan potensi ekonomi. Menurutnya keberagaman suku dan penguyuban ini menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan masyarakat Sanggau. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan Sanggau sebagai rumah bersama yang harus dijaga secara gotong royong. Dan menurutnya pelaksanaan Festival Budaya Paraje ini juga menandai aktivitas masyarakat pada masa transisi setelah tanggap darurat karhutlah, dan pemerintah daerah tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana panen 9,6 ton gabah per hektar petani milenial Sambas bagikan tips bertani. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
2: Ya baik, Budi dan pendengar, kabar inspiratif kali ini datang dari sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Seorang petani milenial asal Desa Serunai, Kecamatan Salatiga bernama Heri. Ini berhasil memperoleh hasil panen sekitar 9,6 ton gabah per hektar. Hasil tersebut berdasarkan penimbangan gabah setelah proses panen. Dan petani kelahiran 1989 ini mengatakan hasil tersebut tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, ketekunan dalam merawat tanaman, pemilihan benih yang tepat, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Menurut Heri, keberhasilan dalam bertani ini bukan hanya bergantung pada sarana dan peralatan yang digunakan, tapi juga pada konsistensi perawatan dan kemauan untuk terus belajar dari kondisi di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya mengelola lahan secara terukur agar hasil pertanian dapat terus ditingkatkan. Dan pendengar, pengalaman Heri menjadi gambaran bahwa sektor pertanian ini tetap memiliki peluang untuk dikembangkan oleh generasi muda, terutama melalui penerapan teknologi dan pengelolaan tanaman yang lebih baik. Namun upaya meningkatkan hasil panen juga perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, pemilihan varietas benih, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dan Heri berharap pengalaman yang ia peroleh dapat menjadi bahan berbagi bagi petani lainnya. Ia pun terbuka untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sawah. Dan kisah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan produksi pangan juga membutuhkan ketekunan petani, kemauan berinovasi, dan proses belajar yang berkelanjutan. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan di pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana trayek Putus Sibau Kucing ini resmi beroperasi, buka konektivitas baru. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Budi, di mana trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kuching secara back to back ini resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau Badau Lubuk Antu Kuching tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat bidang pembangunan dan ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu dan dalam sambutannya ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Dan menurutnya pengoperasian trayek Putus Sibau Kuching memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Dan realisasi operasional trayek ini merupakan tindak lanjut hasil sidang ke-39 Sosek Melindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat Negeri Sarawak di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga perhubungan. Dan pendengar, Sukardi mengatakan keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang mana selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Dan dengan hadirnya transportasi publik yang teratur dan terhubung, masyarakat diharapkan semakin mudah melakukan berbagai aktivitas, baik untuk keperluan keluarga, pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan publik lainnya. Dan trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan, sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini yang sudah menemani saya dengan berbagai informasi menarik pagi ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Astri di Sintang.
3: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan.